0: semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami ulurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang betul baik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suara bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan jenengan.
5: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti, kalian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau siap mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
5: Waktu paling lambat untuk pembahasan undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, kita sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tidak ada.
9: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
7: Kalau undang-undang perampasan aset itu, aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
10: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati. Ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
11: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal info.

0: Jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Adnan.
1: Ya, selamat pagi Mbak Citra.
0: Ya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Untuk 19 derajat Celcius dirasakan pada dini hari dan untuk 32 derajat Celcius dirasakan pada siang hari ini. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan sekitar 20 km per jam dan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiraan cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan juga dengan suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk 21 derajat Celcius pada dini hari dan 31 derajat Celcius pada siang hari ini. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km jam dan untuk kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Kami tetap menghimbau kembali kepada masyarakat, terutama di wilayah Banyumas dan Cilacap di mana puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus ini, sehingga kami himbau kembali agar tidak membakar sampah apalagi lahan karena potensi meluasnya akan sangat cepat dan masif karena kondisinya sangat kering karena ini di puncak musim kemarau. Dan jika ada informasi perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali baik melalui laman media sosial kami ataupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Demikian Mbak Citra.
0: Ya, baik, terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Citra.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena nanti kami juga akan hadir ya dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang nanti akan membahas ya seputar Banyumas perkuat kolaborasi cegah penyakit menular yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan beberapa narasumber yang tentunya siap akan kami hadirkan di studio kami. Dan yang pasti juga nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung ya melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini, sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari Jumat ya, yang konon Jumat ini menjadi waktu yang paling menyenangkan karena sudah menuju akhir pekan ya. Apapun itu, mudah-mudahan aktivitas ada di hari ini akan menjadi aktivitas yang menyenangkan, hari yang membawa berkah untuk kita semua.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Kota Semarang dan Jakarta mendominasi tujuan perjalanan ribuan penumpang kereta api dari Stasiun Tegal selama periode libur panjang Maulid Nabi. KAI memastikan seluruh operasional perjalanan berjalan lancar di tengah tingginya lonjakan mobilitas masyarakat. Berikut laporan reporter kami, Hanan Maruf. Silakan, Hanan.
2: Ya, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api dari wilayah Tegal meningkat selama periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semarang dan Jakarta tercatat menjadi dua kota yang paling banyak dituju penumpang selama periode tersebut. Berdasarkan data KAI Daop 4 Semarang, sebanyak 3.860 penumpang tercatat menuju stasiun Semarang Poncol dan stasiun Semarang Tawang. Adapun perjalanan menuju tiga stasiun di Jakarta, yaitu Pasar Senen, Gambir, dan Jatinegara, juga mencatat volume tinggi dengan total sekitar 3.086 penumpang. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan mayoritas penumpang dari stasiun Tegal yang menuju Semarang menggunakan KA Kaligung. Kereta tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian selama masa libur panjang.
3: Ya, selama dari kami banyak
2: Semarang dan Jakarta, perjalanan masyarakat dari wilayah Tegal juga tersebar ke sejumlah kota lain di Pulau Jawa selama periode libur panjang tersebut. Tercatat perjalanan menuju Purwokerto sebanyak 795 penumpang, Bekasi 651 penumpang, Surabaya Pasar Turi sebanyak 570 penumpang, dan Solo sebanyak 417 penumpang. Lukman menilai konektivitas kereta api memberikan kemudahan bagi masyarakat Tegal untuk menjangkau berbagai kota tanpa harus menghadapi kepadatan lalu lintas di jalan raya. KAI juga memastikan operasional tetap berjalan lancar di tengah peningkatan volume penumpang selama libur panjang tersebut.
3: Alhamdulillah,

0: KAI Daop 4 Semarang berkomitmen akan terus menjaga kesiapan operasional dan pelayanan untuk mendukung kebutuhan transportasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung konektivitas masyarakat Tegal dengan berbagai kota di Pulau Jawa. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Lantas bagaimana kondisi penyakit menular di Banyumas saat ini? Dan apa yang perlu menjadi perhatian? Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
2: Ya, menurut aku tuh pertahanan terkuat itu dapat diri kita sendiri ya. Dan tentunya juga peran kolaborasi antar lembaga juga sangat penting bagi penyedia sarana dan fasilitasnya. Edukasi terhadap warga juga sangat penting tentunya sebagai bentuk rangkulan dan tidak hanya mengobati tetapi juga membangun benteng pencegahan bersama.
3: Tanggapan saya terkait pencegahan penyakit menular di Banyumas itu ya sebaiknya kita tangani secara bersama-sama. Jadi bukan tugasnya Dinas Kesehatan saja, tapi kita sebagai warga masyarakat umum juga penting untuk selalu mengedukasi kepada sesama. Terus kita juga sebagai warga harus peduli dengan apa yang namanya itu penyakit menular. Entah itu kita belajar di internet ataupun di media-media yang lain. Jadi edukasi ini bukan sekedar kita dengarkan dari Dinas Kesehatan, tapi kita juga bisa belajar dari platform media yang lain.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan membahas mengenai topik Banyumas Perkuat Kolaborasi Cegah Penyakit Menular. Ya, pendengar, penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Penularannya bisa terjadi melalui berbagai cara, mulai dari kontak langsung, udara, makanan dan minuman, hingga lingkungan yang kurang sehat. Di Kabupaten Banyumas, penguatan surveillance, juga deteksi dini, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor terus diperlukan untuk mencegah munculnya dan meluasnya penyakit menular. Lantas, bagaimana kondisi penyakit menular di Banyumas saat ini? Dan penyakit apa yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat? Dan seperti apa kolaborasi yang diperlukan agar upaya pencegahan bisa berjalan lebih efektif? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa Pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Arief Burhanuddin SKM MPH. Beliau ini adalah Katimker Penyakit Menular dari Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Selamat pagi nih Pak Arief.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Arief tidak sendiri, kali ini beliau bersama dengan Dr. Joko Mulyanto, MSc, PhD. Beliau ini adalah epidemiolog Unsut Purwokerto. Selamat pagi, Dokter.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya. Apa kabar, Dok? Sehat ya, Dok?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, baik, ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai Banyumas Perkuat Kolaborasi Cegah Penyakit Menular. Nah, barangkali sebelum kita bahas lebih dalam nih ya, mungkin Pak Arief bisa sedikit menjelaskan dulu nih terkait dengan gambaran penyakit menular di Kabupaten Banyumas saat ini nih seperti apa sih Pak? Monggo silakan.
1: Ya, terima kasih. Gambaran untuk penyakit menular di Kabupaten Banyumas ini misalnya kayak TBC, kita termasuk yang cukup banyak di Kabupaten Banyumas ya. Memang kita cari, ya memang kita mencari dalam upaya untuk bagaimana mencegah agar nanti tidak menular. Jadi yang sakit kita lakukan pengobatan supaya nanti juga tidak menular kepada orang lain. Ada juga penyakit HIV ya, kita juga cukup banyak penyakit HIV di Banyumas, dan primadonanya mungkin DPD ya. Karena DPD ini biasanya akan ramai sekali apabila ada satu kasus saja sudah sangat ramai. Ada juga penyakit yang lain, leptospirosis ya, yang ditularkan melalui urin tikus ya, di mana kita hampir semua rumah mungkin ada tikusnya sehingga kita harus waspada. Dan penyakit-penyakit yang lain, ada hepatitis, ada ISPA. Kita juga cukup banyak di Kabupaten Banyumas.
0: Oke, baik. Kita beralih dulu nih ke Dr. Joko nih. Dokter, kalau dari perspektif epidemiologi sendiri nih, Dok, mengapa sih, Dok, penyakit menular nih masih banyak menjadi tantangan kesehatan masyarakat, Dok, meskipun mungkin perkembangan teknologi kesehatan ini sudah semakin maju ya?
2: Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi memang Indonesia ini kan sekarang menghadapi yang kita sebut sebagai multiple burden of disease gitu ya. Jadi kita punya beban penyakit yang berganda. Di satu sisi kita punya peningkatan penyakit tidak menular yang sangat besar gitu ya. Tetapi di sisi lain kita masih menghadapi penyakit-penyakit infeksi atau penyakit menular yang angka kejadiannya juga cukup signifikan gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Arief tadi, TB masih menjadi permasalahan penting. Dalam konteks keilmuan, penyakit infeksi ini kan tergantung pada tiga faktor penting ya. Tiga faktor penting atau tiga determinan utama, yaitu faktor host, orangnya, faktor agent, penyebabnya, dalam hal ini agen mikrobiologis, misalnya virus, bakteri, parasit, dan faktor lingkungan. Jadi ketidakseimbangan dari tiga faktor ini yang menyebabkan sebuah penyakit infeksi ini bertahan, meningkat, atau berkurang gitu ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang, mungkin di faktor host, dari faktor manusianya misalnya, ini bisa faktor misalnya ketahanan daya tubuh. Kita sekarang menemukan yang namanya sindemik. Sindemik itu perpaduan beberapa penyakit ya. Mungkin nanti Pak Arief juga bisa jelaskan. Misalnya tadi, ada HIV-AIDS gitu ya. HIV-AIDS itu tinggi di Banyumas. Dan HIV ini biasanya nanti akan memunculkan infeksi oportunistik lain seperti TB gitu. Sehingga penurunan daya tubuh karena penyakit HIV, HIV ini membuat orang yang semakin rentan terhadap penyakit menular. Terus kemudian yang juga sering kali kita jumpai sekarang ini adalah DM, diabetes mellitus. Diabetes mellitus kan efeknya kan menurunkan daya tahan tubuh gitu ya, sistem imun tubuh. Sehingga orang yang secara normal harusnya itu nggak kena terinfeksi TB, jadi lebih mudah terinfeksi TB. Dan ini kasus-kasus yang sering kita temukan. Ini dari sisi manusia, dari sisi hostnya. Belum kita bicara perilaku gitu kan. Nanti perilakunya juga berubah, mobilitasnya juga semakin tinggi sehingga perubahan itu menjadi apa, dinamika itu menjadi lebih cepat terjadi, kemungkinan penularan juga menjadi lebih besar. Dari sisi lingkungan misalnya kita bisa melihat bahwa tadi ada demam berdarah. Demam berdarah ini diperantarai oleh vektor, vektornya nyamuk. Dan nyamuk ini dipengaruhi oleh cuaca gitu. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita menghadapi tantangan yang sangat besar yang sebenarnya berdampak sangat besar pada kesehatan, yaitu yang namanya perubahan iklim atau climate change gitu ya. Di mana daerah yang dulunya nggak terlalu panas sekarang menjadi lebih panas sehingga nyamuk bisa berkembang biak di situ. Ketika vektornya tersedia, maka daerah-daerah yang dulunya tidak pernah terinfeksi atau tidak ada kejadian infeksi yang diperantarai oleh vektor nyamuk menjadi muncul di sana. Ini sesuatu yang jamak terjadi di banyak tempat di daerah tropis terutama. Terus yang ketiga, faktor hostnya. Ya, namanya agen mikrobiologis itu kan makhluk hidup juga ya. Mereka juga punya usaha untuk survive. Ya, untuk usaha untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan mereka biasanya melakukan yang namanya mutasi. Ya. Jadi mereka memang bermutasi sehingga muncul varian-varian baru gitu ya. Varian-varian baru yang sehingga memunculkan jenis-jenis penyakit baru kan seperti itu. Misalnya kalau kita lihat yang paling gamblang itu misalnya COVID-19 gitu misalnya. COVID-19 itu kan sebenarnya mutasi dari virus influenza kan seperti itu. Yang bermutasi sehingga menimbulkan tipe baru dan lebih infektif dan lebih menimbulkan gejala yang parah pada saat itu. Dan berkembang dengan sangat cepat kan seperti itu. Jadi ini yang kita sebut sebagai new emerging infectious disease, penyakit infeksi baru yang muncul karena mutasi. Jadi ketidakseimbangan dari salah satu atau lebih dari faktor ini yang kemudian menyebabkan penyakit infeksi atau penyakit menular masih menjadi permasalahan besar di Indonesia maupun di konteks lokal Banyumas.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kita beralih lagi dulu nih ke Pak Arief. Pak Arief, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak melakukan pemantauan sendiri atau tadi ya, surveillance sendiri untuk mendeteksi nih potensi penyebaran penyakit menular sejak dini Pak?
1: Ya, tentunya ada atau tidaknya penyakit ini kita sangat tergantung dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, karena tentunya orang yang sakit itu akan berobat ke fasilitas kesehatan. Ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, segala macam gitu. Kita sudah membekali atau ada aplikasi di sana SKDR ya, sistem kewaspadaan dini dan respon, sehingga apabila ada suatu penyakit menular ya yang ada di suatu wilayah, maka teman-teman akan menginput di sana bahwa di wilayah saya ada masyarakat yang berobat dan akan dilaporkan ke dalam sistem tersebut. Nah, adanya penyakit-penyakit tersebut, tentunya kita akan melakukan satu tindakan, upaya pencegahan supaya penyakit-penyakit tersebut tidak semakin meluas dengan bekerjasama tentunya dengan masyarakat.
0: Oke, baik. Baik, kemudian dok, ini menyambung lagi nih dok, apa yang sudah disampaikan Pak Arief nih ya. Kalau menurut dokter, seberapa akurat nih dok data dari surveillance pemerintah sendiri dalam menggambarkan beban penyakit menular yang sebenarnya di masyarakat nih dok?
2: Saya pikir yang dikatakan oleh disampaikan oleh Pak Arief tadi, memang kita membuat banyak kemajuan ya di beberapa tahun terakhir, karena metode surveillance-nya juga sudah semakin rinci dan juga semakin aktif ya. Kalau dulu misalnya mengapa angka kejadiannya juga cenderung naik dengan sangat cepat, bukan karena mungkin sebenarnya dari dulu penyakitnya juga sudah ada, cuman under detection gitu ya. Tapi dengan metode surveillance aktif yang ada sekarang ini, kita bisa bisa mendapatkan gambaran yang mungkin mendekati yang sebenarnya gitu ya. Meskipun memang kita kita masih jadi punya banyak beban ya untuk menghadapi penyakit itu. Tapi saya pikir data yang ada sekarang ini cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena memang respon dari teman-teman Faskes misalnya ketika dia mendapatkan kasus-kasus yang harus dilaporkan, itu memang cukup cukup bagus dan validitas dari datanya cukup bisa dipercaya gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Banyumas sekarang mungkin nggak enaknya jadi peringkat satu di mana-mana gitu ya Pak Arief ya. Gitu ya. Karena sistem surveillance-nya bagus gitu loh. Sehingga gambaran penyakitnya bisa mendekati yang sebenarnya, walaupun kita nggak tahu ya, tapi saya yakin bahwa estimasinya mendekati yang, data yang ada itu mendekati estimasi yang memang ada di masyarakat.
0: Oke, baik. Kemudian kalau menurut dokter sendiri nih, seberapa besar nih dok pengaruh lingkungan, kemudian sanitasi, kepadatan penduduk gitu ya, dan juga mungkin mobilitas masyarakat, dan juga perubahan cuaca nih terhadap resiko penularan penyakit sendiri nih dok?
2: Ya, ini faktor yang susah ya, sulit untuk diintervensi karena memang sifatnya kompleks dan pengaruhnya sebenarnya besar, karena kita lihat misalnya mobilitas masyarakat ya. Mobilitas masyarakat ini kan dengan kemajuan moda transportasi yang luar biasa cepat gitu, maka perpindahan agent dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi sangat cepat, sehingga dinamika transmisi atau dinamika penularan itu menjadi semakin tinggi gitu. Dan ini memang harus kita antisipasi gitu ya. Dan memang kita masih menggantungkan pada perilaku individu ya. Perilaku individu itu menjadi peranan penting gitu ya. Misalnya dulu zaman COVID misalnya itu karena kita takut gitu ya. Jadi penggunaan masker itu menjadi sesuatu yang sangat umum digunakan, dan maskernya benar-benar maskeran gitu loh. Sehingga kita mungkin sangat jarang terkena penyakit gitu ya pada waktu itu, karena saking takutnya gitu ya. Sekarang mungkin kita sudah banyak masker, sudah menjadi budaya sebenarnya, tapi mungkin penggunaannya masih kadang kita agak lebih longgar gitu sekarang. Sehingga mungkin kalau pas lagi musim flu kayak di beberapa minggu terakhir ini, angka kejadian influenza naik banyak itu. Kalau di praktek paling enggak ya, gitu, di praktek klinik yang sehari-hari yang kita temui gitu ya. Jadi faktor perilaku menjadi kunci saya pikir, karena kita agak susah untuk melakukan intervensi secara langsung terhadap faktor-faktor yang lain. Cuaca sangat berpengaruh sebenarnya, tapi kalau kita berbicara perubahan iklim, kan ini sesuatu masalah yang sifatnya sangat kompleks dan melibatkan banyak sektor, dan sebagian besar sektornya itu bukan, leading sektornya bukan kesehatan gitu ya. Sehingga teman-teman di kesehatan ini agak kesulitan sebenarnya. Kalau kita bicara izin dan sanitasi misalnya, itu juga sangat penting, tetapi kembali lagi bahwa leading sektornya kadang bukan di kesehatan, tapi di mungkin di teman-teman di PU dan lain-lain gitu. Sehingga memang nanti kuncinya secara evidence based bahwa lingkungan itu faktornya besar, dan kita mitigasi di tingkat kesehatan itu ya ada perubahan perilaku dulu, kemudian bersama-sama kita berusaha melakukan antisipasi di tingkat lingkungan dengan kerjasama lintas sektoral, mestinya sih seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Arief, ketika ditemukan kasus penyakit menular nih Pak di suatu wilayah, langkah apa nih Pak yang mungkin dilakukan oleh pemerintah ya untuk mencegah penyebaran lebih luas nih Pak Arief?
1: Ya, tentunya kita akan memverifikasi dahulu kebenaran dari laporan atau informasi penyakit tersebut. Ya. Nah, setelah kita tahu, maka kita akan merumuskan satu tindakan-tindakan yang perlu di lapangan. Ya. Misalnya untuk DBD misalnya, ada laporan, lalu kita akan memverifikasi ini ke lapangan. Bagaimana kondisi di lapangan, apakah memang ada kasus-kasus lain di sana. Yang kedua, nyamuk, jentik nyamuk. Ya. Nyamuknya apakah ada? Kita dengan melihat tentunya jentik-jentik nyamuk yang ada di sana. Kayak kalau ternyata banyak, oh berarti ini kegiatan untuk PSN kurang. Nah, ternyata kalau memang itu diperlukan, kita tentunya akan melakukan fogging. Ya. Tetapi tidak harus fogging tentunya, kita justru di sini mencoba untuk menggerakkan masyarakat bagaimana kegiatan PSN itu bisa dilakukan dengan baik, dengan masif, sehingga tidak ada lagi tempat-tempat perindukan di masyarakat yang akan memunculkan nyamuk-nyamuk yang cukup banyak yang berpotensi untuk menularkan kepada masyarakat begitu.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kembali ke beralih lagi gini ke dokter Joko. Dokter, kalau cara menyampaikan nih dok informasi mengenai resiko penyakit menular kepada masyarakat nih dok, agar mungkin masyarakat juga bisa lebih meningkatkan kewaspadaannya tetapi tidak menimbulkan kepanikan nih dok. Seperti apa dok?
2: Ya, saya pikir kita harus berbicara dengan jelas ya. Dengan jelas artinya dengan bahasa yang apa adanya gitu ya. Mungkin kalau Banyumas lebih enak itu. Ya, cablaka gitu aja, straightforward gitu, apa adanya tanpa berusaha melebihkan atau mengurangi sesuatu. Dan itu didasarkan pada tadi data yang sudah disampaikan bahwa datanya memang seperti itu. Tetapi yang paling penting juga komunikasi ini juga disertai dengan semacam solusi gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk, dan sedang kita lakukan untuk membatasi atau mengatasi dari kejadian penyakit menular.

0: entah berkomunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Ya, dan penyampaian pesannya juga membutuhkan media yang tentunya sejalan dengan kearifan lokal gitu ya, local wisdom yang ada di masyarakat dan datanya penting, kebenarannya penting, faktanya penting, tetapi cara penyampaiannya harus memahami psikologi massa. Dan saya pikir kalau kita bisa memberikan tadi solusi atau menjelaskan dengan, bukan hanya menjelaskan kejadian penyakitnya, tetapi langkah-langkah sistematis yang telah dilakukan dan akan dilakukan, kita bisa menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat sehingga mereka akan support gitu. Seperti itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Benar ya Pro 1 ini karena Dr. Jokowi juga kali ini tidak bisa menemani kita ya sampai dengan nanti akhir dalam dialog Purwakarta Menyapa karena mungkin ada keperluan yang harus beliau hadiri. Barangkali pertanyaan terakhir nih Dok untuk dokter, saya ingin tanya nih Dok, kira-kira apa nih rekomendasi dari dokter sendiri agar Banyumas ini semakin kuat membangun sistem kewaspadaan dan pencegahan penyakit menular berbasis kolaborasi sendiri Dok?
0: Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas selama ini, Dinas Kesehatan, karena kami juga sering bekerja bareng gitu ya, sudah sangat bagus gitu ya, artinya bahwa di situ kata kuncinya adalah kolaborasi, jadi sehingga keterlibatan semua pihak untuk bekerja sama menjadi penting. Dan tadi deteksi dini ini di tingkat masyarakat sangat dipengaruhi atau sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, dan sistem kader kita sebenarnya sudah cukup mapan ya Pak Arif ya, dan itu yang harus terus dikembangkan gitu sehingga mereka bisa membantu kita mendeteksi dini dan juga proses-proses program-program pencegahan juga bisa dilakukan secara lebih efektif karena mereka memang yang sehari-hari berurusan dengan masyarakat yang bersentuhan langsung. Dan di sisi lain juga keterlibatan akademisi menjadi penting juga di situ karena tidak dipungkiri bahwa mungkin ada beberapa temuan-temuan penyakit yang mungkin nanti sekiranya, kita nggak berharap sih, tapi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang selama ini mungkin agak belum umum gitu ya selama ini, maka kerjasama dengan akademisi misalnya dari Unsur dan lain-lain itu menjadi penting supaya nanti kita bisa bersama-sama mencari penyebab dan juga solusi dari permasalahan itu. Di sisi lain, keterlibatan sektor lain, karena banyak sekali determinan atau penyebab atau faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran penyakit menular atau infeksi ini ada di domain sektor-sektor pembangunan yang lain gitu ya. Lingkungan hidup, PU, perhubungan misalnya itu, sehingga komunikasi lintas sektoral yang bagus, yang solid akan menjadi salah satu kunci utama bagi proses pengendalian penyakit infeksi di Kabupaten Banyumas. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali nih Dr. Joko Mulyanto MSc PhD ya, epidemiolog dari Unsur Purwakarta yang sudah hadir dan banyak memberikan informasi juga berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan nanti kita juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Bapak Arif dia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan topik yang sama. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini bersama dengan saya Citra yang masih membahas mengenai Banyumas perkuat kolaborasi cegah penyakit menular. Dan kali ini kami masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Arief Burhanuddin SKM MPH, Katimker Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Baik, kemudian Pak Arief, tadi kita kan sudah banyak berbincang juga ya Pak ya mengenai beberapa hal yang terjadi gitu ya, khususnya untuk kasus-kasus penyakit menular di Kabupaten Banyumas. Kemudian sejauh ini nih Pak, tantangan terbesar yang barangkali dihadapi oleh PMK Banyumas sendiri dalam membangun sistem pencegahan penyakit menular yang kuat nih seperti apa nih Pak?
2: Ya, tentunya tantangan terbesar kita adalah memang bagaimana kita bisa membangun kerjasama dengan pihak lain. Karena kalau secara internal sebetulnya kita dari kesehatan ya, terutama dari Faskes begitu dengan Dinas Kesehatan, kita kerjasama sudah cukup baik ya, dalam pelaporan, dalam pengobatan termasuk kita juga insya Allah siap ya. Tetapi upaya-upaya lain ya, kita memang kadang-kadang di luar kemampuan kita sebagai orang kesehatan. Misalnya untuk penyakit TBC misalnya, di mana penyakit TBC ini sangat dipengaruhi oleh masalah rumah yang sehat, di mana rumah yang sehat ini di sana ada pembangunan misalnya pengepuluran lantai, terus kaca genteng kaca misalnya, itu sudah di luar kemampuan dari Dinas Kesehatan untuk menjangkau ke sana. Dan ini tentunya pihak-pihak lain yang perlu bekerja sama ya, Perkim misalnya dalam upaya untuk membangun satu rumah yang sehat ya. Jadi kita memang tidak bisa sendiri, termasuk juga untuk penyakit-penyakit yang lain seperti ada penyakit flu burung juga ya, flu burung di mana kita harus bekerja sama dengan peternakan ya, di sana ada beberapa peternakan unggas, di mana kalau ada unggas yang positif maka beliau harus melaporkan kepada kita dalam upaya kita untuk mencegah lingkungan di sekitarnya agar jangan sampai menular kepada manusia. Sehingga memang tantangan yang paling besar memang bagaimana kita membentuk suatu sistem sehingga nanti kita bisa membuat satu pertahanan diri dari penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, termasuk dengue juga. Dengue juga kita tentunya tidak bisa untuk melaksanakan misalnya PSN sendiri, itu tidak bisa. PSN ini bisa dikerjakan dan harus dikerjakan oleh masyarakat sendiri di masyarakat untuk membentengi supaya bagaimana kita tidak ada penyakit DPD di masyarakat. Itu demikian.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak, ketika misalnya terjadi peningkatan kasus nih Pak, langkah pertama yang dilakukan Dinkes ini apa nih biasanya Pak? Dan kira-kira berapa lama biasanya respon bisa cepat dilakukan?
2: Ya, untuk apabila ada informasi tentang penyakit menular, terutamanya berpotensi KLB, tentunya teman-teman puskesmas ya, akan segera melaksanakan atau meninjau, atau kami bahasanya itu penyelidikan epidemiologi ke tempat tersebut. Ya, kita akan mengkaji faktor-faktor risikonya apa yang ada di situ, sehingga kita nanti akan membuat satu perencanaan ke depannya. Dan ini memang biasanya tidak terlalu lama, 1 atau 2 hari, mereka akan menjadwal, karena memang di dalam sistem kita juga ada yang namanya respon ya, respon cepat terhadap satu kasus atau penyakit begitu.
1: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan, masih ada waktu ya, sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung di 632336, atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 4 0 9 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, ini Pak Arief sudah ada yang gabung juga, kita baca dulu ya Pak. Yeah. Ini dari kolom komentar, ada Bapak at Miftahur Rohman. Penyakit menular apakah dari ludah liur orang batuk sama diare itu cepat menular ke orang lain tanpa sadar? Dan apakah itu harus menggunakan masker mulut hidung? Dan apakah harus masker mulut hidung itu Dinas Kesehatan sumber virusnya? Ini saya kurang memahami bagian akhirnya nih Pak. Yeah. Tapi intinya mungkin apakah tadi ya air liur, kemudian diare ini bisa menular kepada orang lain seperti itu.
2: Ya, jadi air liur merupakan salah satu media untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Ya, terutama di sini yang kita sangat kita waspadai adalah TBC. Ya, penyakit TBC itu menular melalui percikan air liur ya, dari mulut kepada orang lain. Dan ini tentunya tadi dalam upaya bagaimana sih kita pendekatan masyarakat. Nah, masyarakat ini harus paham, ya kita harus memahamkan kepada masyarakat bagaimana upaya pencegahan dan bagaimana sih penularannya. Itu harus kita jelaskan betul kepada masyarakat sehingga nanti kita bersama masyarakat bisa mengendalikan ini. Ya, kalau ini misalnya penularan yang melalui air liur tentunya, untuk penderita yang sakit maupun yang ada di sekitarnya itu akan menggunakan masker supaya tidak menular kepada orang lain. Itu seperti itu. Jadi untuk hubungannya juga masih diharapkan masih biasa saja begitu, tetapi upaya pencegahannya ya itu juga tetap dilakukan. Itu demikian.
1: Oke, baik. Ini sudah ada yang gabung kembali, Pak. Kita baca dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Budi di Kecamatan Sokaraja. Bagaimana Dinkes memastikan masyarakat di desa-desa mendapatkan informasi dan pemeriksaan penyakit menular secara merata, bukan hanya di wilayah perkotaan saja? Monggo, Pak.
2: Iya, tentunya kita melalui Faskes-faskes yang ada, ya kita ada 40 puskesmas di Kabupaten Banyumas, mungkin ini terbanyak di Jawa Tengah ya, satu kabupaten. Kita tidak hanya, puskesmas ini tidak hanya di perkotaan tentunya, kita sudah ada di pedesaan begitu, yang cukup banyak, bahkan satu kecamatan bisa ada 2 puskesmas. Nah, melalui beliau-beliau teman-teman kita inilah informasi-informasi kesehatan itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan untuk pemeriksaan kita tentunya saat ini ada program cek kesehatan gratis, monggo silakan itu bisa dimanfaatkan. Dan kita sangat terbantu tentunya oleh teman-teman kader kesehatan yang jumlahnya sangat banyak di Kabupaten Banyumas. Dan rata-rata sudah dibekali tentang ilmu kesehatan, sehingga untuk informasi kesehatan, untuk pelayanan kesehatan insya Allah di wilayah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Dan apabila memang ada sebagian masyarakat mungkin yang tidak tersentuh ya, kita mungkin mohon maaf ya, mungkin ada sebagian pas lagi penyuluhan di pagi hari tapi ke kantor, pas lagi penyuluhan di malam hari mungkin malah justru belum pulang, yeah. Atau itu kami mohon maaf. Tapi untuk kegiatan penyuluhan sendiri sebetulnya ini sudah diprogramkan di semua fasilitas kesehatan terutama puskesmas gitu, untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat.
1: Ya, yang pasti tidak hanya di perkotaan saja ya, Pak. Tidak ya, tapi sampai ke pelosok-pelosok juga, yeah. Seperti itu ya. Oke, ini masih ada lagi dari Ibu Siti di Aji Barang. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada sistem peringatan dini jika terjadi peningkatan kasus penyakit menular secara tiba-tiba di suatu desa atau kecamatan?
2: Yeah. Jadi untuk peringatan dini kita ada tadi saya sampaikan sistem SKDR. Jadi sistem kewaspadaan dini dan respon ya. Ini sudah ada di sistem kita sehingga apabila ada penderita yang sakit dan tentunya menjangkau fasilitas kesehatan akan dilaporkan segera ke dalam sistem tersebut. Jadi tidak semua penyakit, memang satu penyakit yang berpotensi untuk menimbulkan suatu masalah begitu di lingkungan, termasuk kalau di Aji Barang itu ada leptospirosis di sana. Tentunya dari sistem SKDR itu akan melaporkan adanya leptospirosis di sana dan kita akan melakukan satu PE ya, akan PE ke sana dan selanjutnya ada intervensi karena penyakit ini termasuk penyakit yang menular begitu.
1: Oke, baik. Bapak, saya ingin tanya juga nih Pak, kalau di Banyumas sendiri nih Pak, apakah sejauh ini sudah benar-benar memiliki sistem kolaborasi pengendalian penyakit menular nih Pak? Atau masih berupa kerjasama antar instansi yang berjalan sendiri-sendiri nih Pak?
2: Ya, jadi untuk kolaborasi memang sebetulnya cukup, tidak semua ya. Seperti misalnya untuk gigitan hewan penular rabies misalnya, itu kita sudah termasuk AI, avian influenza, kita sudah kerjasama dengan peternakan, itu sudah terjalin dalam yang namanya One Health. Ya. Jadi apabila ada satu penyakit di binatang itu, dari peternakan akan menyampaikan ke kita untuk kewaspadaan di masyarakat, termasuk dari kita juga sama. Misal kita ada satu rabies gitu, ada gigitan hewan penular rabies, kita dari hewan peternakan akan mengisolasi binatang tersebut. Untuk TBC kita bekerja sama dengan berbagai instansi ya, dan termasuk juga kader, bagaimana supaya penyakit TBC ini tidak semakin meluas ke masyarakat ya. Ada juga penyakit HIV, kita juga kolaborasi dengan ada Dispora Budpar di sana, ada Satpol PP juga di sana, karena kita kegiatannya tentunya akan ke masyarakat, sehingga nanti kegiatan kita lebih baik lagi dan lebih sukses begitu.
1: Oke, kemudian Bapak, kalau saya boleh tanya juga nih Pak, kalau strategi dari Dinkes sendiri Pak untuk menjangkau masyarakat yang barangkali sulit nih Pak untuk mengakses layanan kesehatan seperti apa nih Pak?
2: Kita sebetulnya di Puskesmas itu mempunyai, kita punya banyak kader, ya kita punya banyak kader, dan tentunya beliau-beliau inilah yang bisa melihat ya, melihat satu kondisi di masyarakat ya. Di samping juga bidan desa, kita bidan desa semua desa kita ada, dan biasanya kita akan menginformasikan ya, atau dari Puskesmas akan menginformasikan ke kita, misalnya yang memang sudah terjadi itu penyakit TBC. Ya, teman-teman menginformasikan bahwa ini untuk menjangkau rumah saudara X, saudara Y ini, waduh, nggak bisa pakai mobil, hanya jalan kaki saja ke sana. Alhamdulillah teman-teman kita juga di lapangan tidak membeda-bedakan, dan ya komitmen bahwa walaupun satu tempat itu susah, tapi teman-teman tetap bisa menjangkau ke wilayah-wilayah tersebut. Jadi tidak dibiarkan saja, lah ini rumahnya kok jauh, kita enggak usah ke sana lah. Tidak demikian. Ya, tapi tetap kita usahakan untuk kita capai begitu.
1: Oke, baik. Baik Bapak, ini sudah ada yang gabung lagi nih Pak. Kita langsung baca dulu saja. Kali ini dari Pak Agus yang ada di Kecamatan Cilengok. Mbak Citra dan juga narasumber, saya ingin bertanya, kalau ada anggota keluarga yang terkena penyakit menular, bagaimana cara keluarga untuk melindungi anggota lainnya tanpa membuat pasien ini merasa dikucilkan?
2: Ya, ini tantangan kita, dan kita mohon kepada masyarakat, stigma, ya kan, stigma. Ini ada beberapa penyakit memang yang masih kental dengan stigma. Ada HIV di sana, ada TBC juga, ya ada juga kusta, ya itu juga stigma. Jadi kita tentunya harus memahamkan kepada masyarakat dan lingkungannya, ya penderita dan lingkungannya, bagaimana cara mencegah dan bagaimana penularannya. Kita sampaikan semuanya gitu. Jadi tidak hanya bagaimana cara mencegah saja, tapi penularannya juga harus paham ya. Untuk penyakit TBC tentunya ini penyakit yang cukup lama pengobatannya, ya sampai dengan 6 bulan atau 9 bulan. Tentunya butuh satu komitmen dan dukungan dari semuanya. Ya, sehingga jangan sampai di stigma, jangan sampai dikucilkan, karena pengucilan dan ya stigma ini akan justru menambah sakit penderita tersebut ya. Kita saja sebetulnya diberikan obat ya, biasanya 4 hari atau 3 hari, kita kadang-kadang hanya diminum 2 hari atau 3 hari
1: begitu. Udah enak udah gitu ya Pak.
2: Enak udah, apalagi ini yang 6 bulan ya, ada 9 bulan begitu. Ini cukup lama, sehingga perlu dukungan ya, perlu dukungan baik dari keluarga maupun dari masyarakat. Dan penggunaan alat pelindung diri itu merupakan salah satu upaya kita supaya tidak terlular. Dan untuk TBC kita ada satu vitamin ya, atau TPT di sana. Jadi apabila ada suatu penyakit TBC di satu, ada orang yang menderita penyakit TBC, maka satu rumah itu dan lingkungannya akan kita lakukan screening. Apakah yang bersangkutan menderita sakit TBC juga, tertular atau tidak. Apabila tertular TBC, maka tentunya kita akan lakukan pengobatan terapi TBC ya. Tetapi apabila tidak, maka kita akan berikan vitamin atau TPT ya, untuk pencegahan. Yaitu ada obatnya sendiri ya, atau vitamin yang diminum selama 3 bulan dan diminum seminggu sekali. Dan penyakit HIV juga sama, kita harus bagaimana tak tahu ya pencegahan dan penularannya sehingga tidak terjadi stigma. Jadi untuk penyakit HIV ini hanya menular melalui 3 cara, yaitu dari satu aktivitas seksual yang berisiko ya, terus dari perlukaan ya, dari perlukaan darah ya, ada darah perlukaan begitu, dan dari ibu ke anak, hanya itu ya. Jadi kalau misalnya kok salaman, minum bareng, itu begitu, gak apa-apa ya. Itu nggak ada masalah, termasuk berenang bareng pun tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dikucilkan ya, kecuali apa ya, itu harus paham masyarakat tiga aktivitas inilah yang kemudian menular, sehingga untuk yang lain-lain tidak masalah, sehingga tidak perlu menstigma atau mengucilkan segala macam begitu.
1: Oke, baik Bapak, ini barangkali satu pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi Pak Wahyu di Karangluas, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan dugaan kasus penyakit menular di lingkungannya dan harus kemana melapor?
2: Ya tentunya kita punya fasilitas kesehatan yang paling depan kita itu di puskesmas ya. Monggo silakan ke puskesmas, semoga nanti bisa segera didiagnosis kira-kira penyakit apa, dan bisa mungkin di screening di sana, karena kita di fasilitas kesehatan di puskesmas itu juga punya alat-alat screening sehingga kita bisa tahu segera penyakit apa yang ada di wilayah tersebut, dan apabila berpotensi untuk menyebar atau menular, maka kita tentunya akan melakukan upaya-upaya proteksi ya, sehingga penyakit tersebut tidak menyebar di masyarakat dan menjadi masalah yang lebih besar di masyarakat. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Baik Pak Arief, ini cukup menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi sayang sekali nih waktunya sudah tidak memungkinkan. Barangkali yang terakhir nih Pak, apa nih pesan dari Dinas Kesehatan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar Pro 1 khususnya, agar bersama-sama mencegah penyebaran penyakit menular Pak?
2: Ya, tentunya kita harus, masyarakat harus melaporkan, harus berobat kepada fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Dan apabila ada penyakit yang sifatnya menular, maka kita harus berupaya untuk mencegah ya, misalnya dengan penggunaan alat pelindung diri, ada masker, dan yang tidak kalah penting adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kita tentunya akan bekerjasama dengan masyarakat bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Tentunya dengan pembagian-pembagian sendiri ya, misalnya kalau DB ya, kita bagaimana masyarakat melaksanakan PSN begitu, supaya nanti tidak terlalu banyak nyamuk begitu. Dan untuk yang lain kayak seperti HIV, kayak TBC, janganlah distigma teman-teman kita itu, karena beliau perlu pengobatan dan perlu dukungan supaya bisa sembuh dan tidak menularkan kepada yang lain.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk Pak Arief Burhanuddin, SKM MPH, Katimkar Penyakit Menular Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas yang sudah hadir Pak. Terima kasih memberikan informasi berkaitan dengan Banyumas Perkuat Kolaborasi Cegah Penyakit Menular. Yang pasti pendengar, pencegahan penyakit menular di Banyumas ini membutuhkan kerjasama ya, antara baik dari Dinkes, akademisi, tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat. Karena dengan data yang akurat, deteksi dini, edukasi, dan juga tindakan yang tepat, penularan dapat dicegah dan kesehatan masyarakat akan lebih terjaga. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri dalam Dialog Purwakarta Menyapa pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di atas pohon kelapa, setetes demi setetes air nira dikumpulkan. Dari tangan para penderes inilah gula kelapa Banyumas dihasilkan. Rasanya manis. Namun, perjuangannya untuk menghasilkan gula kelapa tidak semanis rasanya. Karena setiap kali memanjat pohon kelapa, para penderes harus mempertaruhkan keselamatan. Bagi Karsono, warga Cilongok, memanjat pohon kelapa sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sejak tahun 2001, dirinya menekuni pekerjaan sebagai penderes. Hampir seperempat abad, tubuhnya berkawan dengan ketinggian. Namun di tahun 2009, sebuah kecelakaan mengubah kehidupannya. Karsono jatuh dari pohon kelapa. Tubuhnya mengalami cedera, bahkan hingga kini dirinya mengalami cacat pada bagian tulang belakang. Rasa sakit ternyata tidak membuat Karsono berhenti. Dirinya kembali memanjat, bukan karena pekerjaan ini tanpa resiko, tetapi karena ada keluarga yang harus dihidupi.
1: Kenapa sudah jatuh, terus kemudian tetap deres, Pak? Nggak takut jatuh?
2: Ya, itu karena udah jadi resiko orang hidup, yaitu harus ada tantangan, dan juga masalah pekerjaannya itu di desa kan sulit lah, cari kerja yang lain-lain itu kan sulit. Adanya misalnya menjadi petani, di sawah, di sini terus terang aja nggak ada sawah. Terus untuk petani di kebun kering, itu hasilnya kan nggak segitu. Hasilnya cuma satu hari 50.000. Itu jelas nggak mencukupi untuk keluarga. Itu karena kebutuhan orang udah tanggung, orang udah hidup, ya itu harus cari nafkah buat anak istri, ya jelas itu nggak patah semangat lah. Terus saja agar dapur tetap ngebul gitu.
1: Tulangnya keluar atau gimana Pak jadi bung?
2: Tulangnya sih nggak keluar karena jatuhnya itu duduk jadi gelek, jadi mungkin ini tulangnya agak mengsol lah. Nah, waktu itu juga sudah nggak dibawa ke rumah sakit, terapi itu di Selarang Cilacap. Ya karena nggak ada biayanya, waktu itu kan belum ada BPJS, belum ada KIS, kan seperti itu. Harus biaya sendiri, ya ke rumah sakit nggak ada biayanya. Akhirnya kan jadi terapi ke tukang urut aja yang istilahnya maharnya kan sedikit gitu. Saya di tempat terapi aja itu sampai 17 hari.
0: Kisah serupa juga dialami oleh Rohmat, warga Cilongok yang juga pernah jatuh dari pohon kelapa. Cedera membuat kondisi tubuhnya tidak sepenuhnya pulih. Rohmat sempat mencoba pekerjaan lain sebagai buruh di sebuah pabrik kayu. Namun, ketika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, Rohmat kembali pada pekerjaan lamanya, memanjat pohon kelapa, mengambil nira, menjalin pekerjaan yang sudah dikenalnya meski resikonya kembali mengintai.
3: Tahun 2000.
1: Tahun 2000.
3: Iya, 2000. Saya pertama naik pohon itu, terus saya mau istilahnya bakali ya. Mau bakali, terus sekitar pohonnya itu kurang lebih 8 meter. Lah saya sudah naik ke atas, saya duduk, itu cabangnya, papahnya itu, dua-duanya itu meletos semuanya, itu patah. Lah yang untuk saya tangannya pegang, ini celah, melambaikan tangan gini, yang di atas nggak kuat lagi, jadi saya jatuh dul ke tanah, terus saya nggak sadar waktu itu, saya nggak sadar. Nah itu tahu-taunya orangnya udah banyak di situ, saya nih pinggangnya kena itu, yang namanya ketoprak yang untuk tempat arit itu kena pinggang, terus saya kepalanya terbentur di tanah, tanahnya seperti ini, ada batu-batu kecil. Nah terus itu saya harus misalnya dirangkul lah ya, digendong, ditempatkan di depan rumah. Saya susah begitu, saya merasakan sakit, nggak sadar. Nah, nyampe 3 bulan masih terasa, yaitu masih terasa sakit. Katanya ini kalau diurut saya nggak ke dokter, saya urut pakai dukun Jawa aja ini, agak mengsol, itu udah beneran lagi. Dan cuman ini, yang di dada ini, tulangnya agak mengsol ini lah. Terus saya nyampe ya kurang lebih 5 bulan lah saya tidak beraktivitas apa-apa kayak gitu loh. Nah terus saya makanya ya istri saya yaitu kerja di warung ya untuk buat anak sekolah. Terus saya juga ya bingung lah ya, lama-lama saya sekarang udah menjadi penderes lagi, tapi nggak banyak. Begitu saya terus dikasih bantuan dari PMI, ada PMI datang ke situ, terus ada dari kru dari Cilongok itu datang ke situ memberitahu bahwa ya kasih ada sebuah mie, ada telur gitu dari seputar Cilongok itu membantu saya. Nah waktu itu saya terus belinya obat itu pakai di apotek aja gitu, nggak ke dokter, pakai apotek aja. Terus lama-lama terus saya ada mendingan kurang ada kesehatan lah, nyampe 5 bulan itu saya sudah nggak terasa. Jadi saya aktivitas lagi, dicoba, saya menjadi penderes lagi sampai sekarang gitu.

0: Ternyata, jatuh dari pohon kelapa bukan pengalaman sekali seumur hidup bagi sebagian penderes. Namun, warga Cilongok lainnya bahkan telah mengalami kecelakaan serupa hingga 5 kali jatuh. Inilah yang dialami oleh Nasim yang harus pulang dengan cara merangkak ketika jatuh dari pohon kelapa dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
1: Tengah sekawan lah, gue mulai.
2: Setengah empat ya?
1: Ya, tengah empat. Gue mulai lah, terusan barang. Tengah empat, bene oleh 2 feet. 3 feet ini gue langsung kabur, jatuh.
2: Itu tingginya berapa?
1: Ya, sekitar 8 meter nih kita. 8 meter. Ya, sing mutet jam gangsal niku. And sing sontene mali niku sing tinggi niku. Kulo tolong tulung ngasih niki nih. Samparane dilarak-larak niku. Mesti boten wonten sing anu emut-emut pun teng anu dados pangsuling mriki didhiwakaken teng tiang mriku.
2: Orang itu enggak tahu bapak jatuh itu, Pak. Hasil enggak tahu.
1: Iya enggak.
2: Jadi akhirnya sadar sendiri terus
1: iya, emut terusan sadar aku. Aduh, aku tiba terusan Bali wangsul niku lah.
2: Pakai gimana anu unsur gitu di tanah itu.
1: Belangkang melar-melar gitu.
2: Belang.
1: Iki wong gampang niku ngono, nang teng pinggir kali.
2: Jadinya merangkang.
1: Heeh, merangkang. Sampai anak ada rumah.
2: Gimana? Jatuh terus sadar terus akhirnya?
1: Jatuh urus sadar.
2: Iya, ya. Sadar sekitar 2 jam.
1: Iya, iya terus anakku. Barang wis emut terusan ana mrangkang-mrang tur gampangan nyeloki wong langkep wong.
2: Bilang ya, Pak, tulung.
1: Iya, tulung. Ya.
2: Enggak ada yang dengar, Pak?
1: Enggak, anu nang lenggokan sih. Anu nang pinggir kali. Ya lang lah barang anu terusan lo. Barang wis budulmu mah. Lah kok kena apa ya gue kan. Tiba, alah tiba kulang kasing menangi yuk, jaring kau mati orang sing menangi yuk. Terus kan jadi juga widul neneng umah.
0: Kisah Karsono, Rohmat dan Nasim hanyalah sebagian kecil dari cerita panjang para penderes yang ada di Kabupaten Banyumas. Di balik produksi gula kelapa yang menghidupi banyak keluarga, tersimpan resiko pekerjaan yang tidak kecil. Data bagian keserahan Setda Banyumas mencatat sepanjang 2017 hingga 2019 terdapat 323 kasus kecelakaan penderes. Sebanyak 236 penderes mengalami cacat, sementara 87 lainnya meninggal dunia. Di tahun 2026 ini tercatat sudah ada 126 kasus kecelakaan. Sebanyak 52 penderes meninggal dunia dan 74 lainnya mengalami cacat.

lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi hari ini. Dan kali ini kita sudah ada di acara Halo RRI. Seperti biasa pendengar, Halo RRI hadir sebagai ruang untuk Anda semua berbagi informasi, cerita, sekaligus mungkin juga membahas berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami juga silakan ya, atensi dengar Anda kami tunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Dan pagi hari ini salah satu hal yang mungkin bisa kita bahas yaitu tentang pelayanan publik di lingkungan sekitar kita. Karena ini ada banyak sekali permasalahan-permasalahan ya, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, kemudian juga ada pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, kemudian juga layanan pemerintahan desa atau kelurahan, layanan sosial sampai dengan berbagai layanan yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena kita tahu pendengar bahwa pelayanan publik ini bukan hanya soal bagaimana pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, tapi lebih dari itu, pelayanan publik menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, adil, dan juga berkualitas. Namun kadang ada pertanyaan, apakah pelayanan publik di sekitar kita ini sudah benar-benar mudah untuk diakses? Dan apakah masyarakat juga sudah cukup memahami terkait dengan prosedurnya? Dan kira-kira apa saja sih kendala yang sering ditemui? Nanti kita juga akan bahas ya lebih dalam untuk Anda yang barangkali nanti ingin ikut bergabung menyampaikan informasi, saran kritik atau bahkan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ya akan kami sambungkan kepada narasumber untuk bisa ditanggapi ataupun dijawab atas pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Silakan sekali lagi ditunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia.

0: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Pendengar, ketika kita mendengar istilah pelayanan publik ya, mungkin yang langsung terbayang adalah kira-kira? Ada kantor pemerintahan kah? Kemudian ada loket pelayanan kah? Kemudian juga bisa jadi mengurus KTP, KK begitu ya, surat keterangan ataupun berobat ke fasilitas kesehatan. Padahal sebenarnya pendengar, kalau kita mendengar istilah pelayanan publik ini cakupannya bisa jauh lebih luas. Pelayanan publik sendiri pada dasarnya ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga penyelenggara pelayanan. Tujuannya tentu bukan sekedar menyelesaikan urusan administrasi, ada tujuan yang lebih besar, yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Contohnya sederhana saja, ketika misalnya seseorang ini ya mengurus dokumen kependudukan dengan mudah, otomatis ia bisa lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kemudian juga layanan kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai layanan lainnya. Kemudian ketika pelayanan kesehatan mudah dijangkau, masyarakat juga otomatis bisa mendapatkan penanganan lebih cepat. Dan ketika pelayanan perizinan dibuat sederhana dan juga transparan, masyarakat atau pelaku usaha juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik. Yang artinya, kualitas pelayanan publik ini memiliki dampak langsung ya terhadap kehidupan masyarakat. Namun pendengar, tentu saja dalam pelaksanaannya juga tidak semua selalu berjalan dengan baik dan sempurna. Pasti kadang-kadang ada saja begitu ya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Seperti misalnya keluhan antrian yang panjang, kemudian juga adanya informasi yang kurang jelas, ada juga mungkin keluhan terkait dengan persyaratan yang barangkali dianggap rumit begitu ya, kemudian ada keterbatasan fasilitas, hingga persoalan akses bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi antara masyarakat dan juga penyelenggara pelayanan publik. Dan tentunya pendengar, pelayanan publik juga ini kan memang ada banyak sekali ya. Tentunya ada beberapa hal, ada beberapa bidang juga. Misalnya tadi ada pelayanan administrasi kependudukan, di mana masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumen seperti adanya KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, hingga dokumen kependudukan lainnya itu bisa dilakukan di sana. Kemudian juga misalnya ada pelayanan kesehatan, adanya puskesmas, posyandu, rumah sakit, maupun berbagai fasilitas kesehatan lainnya, yang tentunya ini menjadi bagian penting ya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian juga ada lagi pelayanan pemerintah desa atau mungkin kelurahan gitu ya. Misalnya kita butuh untuk surat keterangan pindah begitu, atau mungkin juga administrasi warga, atau mungkin juga informasi program pemerintah, hingga fasilitas berbagai kebutuhan masyarakat. Dan juga ada pelayanan sosial, ini juga salah satu informasi mengenai program bantuan sosial. Kemudian bisa juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat maupun layanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Dan tentunya masih banyak lagi. Tapi yang perlu kita pahami pendengar adalah setiap pelayanan ini memiliki prosedur dan juga mekanisme masing-masing. Karena itu penting sekali kita sebelum datang ke tempat pelayanan, sebaiknya itu kita mencari informasi terlebih dahulu ya. Kira-kira apa sih persyaratannya gitu, dan kira-kira di mana nih tempat pelayanannya, jam pelayanannya jam berapa, dan apakah ini bisa dilakukan online atau tidak online gitu. Dan bisa dicari tahu kira-kira prosesnya berapa lama, dan apakah ada biaya yang harus dibayarkan. Karena informasi-informasi tersebut itu sebenarnya informasi yang sangat penting ya, karena tentunya bisa menghindarkan kita dari bolak-balik ketika kita harus mengurus suatu keperluan.

Warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih aman dan lancar. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat ini yang sudah bergabung juga ya di 08112540911. Kemudian juga ada lagi ini, nanti kita akan kirim ke gatekeeper juga ini ya. Dari Pak Gunawan di Banyumas, Mbak Citra nih keluhannya tentang SIM keliling untuk Satpas. Kenapa sekarang untuk pelayanan SIM keliling di Kecamatan Banyumas kok sudah tidak ada lagi rutenya ya? Terima kasih mohon jawabannya. Baik, terima kasih sekali lagi nih ya untuk Anda yang sudah bergabung memberikan informasi-informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ini akan kami tampung ya, kemudian nanti gatekeeper akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk bisa langsung menjawab apa yang menjadi keluhan Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini ya. Tadi sudah kami hadirkan teman spesial untuk menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang barangkali pada hari ini juga masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Oke, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Rahmat ya, yang sudah bergabung bersama kami melalui WA. Dan ini sudah langsung dijawab ini. Ini dijawab oleh Bapak Rusli Kurnia ST, beliau adalah Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas. Beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami cross-check lokasinya. Dan terima kasih informasinya, karena minggu kemarin juga baru selesai tertangani di ruas jalan ini. Memang masih menyisakan kebutuhan penanganan sekitar kurang lebih 100 meter. Semoga segera bisa dilanjutkan. Masya Allah, luar biasa sekali ini Pak Rusli juga menambahkan ini ya, foto-foto jalan yang memang sudah tertangani dan memang masih ada yang belum. Dan barangkali tadi keluhan dari Pak Rahmat ini salah satu yang belum ya, dan mudah-mudahan bisa segera tertangani. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rusli dan juga terima kasih untuk Pak Rahmat yang sudah bergabung di Halo RRI di 08112540911. Oke, sebelum kita terima telepon, nanti boleh dibantu oleh gatekeeper, saya mau baca lagi dulu nih, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, ini dari Margareta. Mohon informasinya untuk Jalan Sehat Peduli Lingkungan RRI. Pendaftarannya apakah masih ada kuota, Kak? Terima kasih. Apabila masih ada, bagaimana cara daftarnya? Baik, terima kasih. Ini untuk Mbak atau Ibu Margareta ya yang sudah bergabung. Nanti Ibu bisa saja langsung melihat ya media sosial RRI Purwokerto di Instagram. Nanti bisa lihat di situ ada barcode-nya, jadi nanti Ibu bisa scan barcode untuk mendaftar Jalan Sehat Peduli Lingkungan RRI. Jadi silakan ya, monggo bisa langsung saja klik Instagramnya, kemudian langsung scan barcode-nya untuk mendaftar mengikuti Jalan Sehat Peduli Lingkungan RRI. Baik, pendengar di Halo RRI, tentunya kami masih menampung ya atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah banyak ya berbincang mengenai pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita. Kenapa sih pelayanan publik yang baik itu penting? Ya, tentunya dampaknya ini tidak hanya dirasakan ketika kita sedang berada di kantor pelayanan aja ya. Karena pelayanan publik yang baik ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mendapatkan informasi yang jelas dan diperlakukan secara adil dan juga tidak dipersulit, tentu akan muncul rasa percaya. Sebaliknya, jika masyarakat sering menghadapi prosedur yang tidak jelas, barangkali ya informasinya berbeda-beda atau pelayanan yang lambat tanpa penjelasan, hal tersebut bisa menimbulkan kekecewaan. Baik, sudah ada yang bergabung ya di 632336, kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi penyiarku yang cantik.
0: Masya Allah, esok-esok wis de apelin nang kakange.
1: Lah ya, gak apa-apa, saya pentingan sedikit.
0: Boleh, penyiar. Monggo, silakan Kang Dasrun, apa nih yang ingin disampaikan?
1: Hubungannya ada, ya. Di jalan raya, saya sudah, pusatnya sudah cukup lumayan.
0: Jalan mana?
1: Jalan raya di Desa Keracak ini.
0: Oh, Desa Keracak, oke. Okay.
1: Jurusan di Bangkong Gumelar. Ya. Mm-hmm. Kira-kira tolong ditanyakan sama Pak Krisnawan kalau kamu nggak salah itu. Mm-hmm. Mau di renovasi kira-kira kapan gitu aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, iya, mm-hmm. Karena ini kan boleh dikatakan mau menanggapi musim hujan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terlalu parah sih tidak, Mbak Citra, cuman ya apa yang sudah, berapa namanya, sudah pating di lubang gitu.
0: Iya, loh. Jadi untuk mengantisipasi ya.
1: Iya, iya. Makasih Mbak Citra.
0: Sama-sama, Kang Dasrun, maturun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Dasrun ya, yang sudah bergabung juga. Ini yang menyampaikan mengenai jalan raya di Desa Keracak. Ini kira-kira kapan diperbaiki begitu ya, walaupun tadi disampaikan tidak rusak yang banget-banget, tapi sudah cukup banyak yang berlubang, apalagi ini jelang musim hujan. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ya, sekiranya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, baik melalui tadi line telepon di 632336 atau di 08112540911.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu ya, silakan untuk Anda yang barangkali masih mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik saran mengenai pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan di 0323336 atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911. Untuk Anda yang sudah bergabung dan belum sempat terjawab ya, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami, karena jika tidak terjawab di Halo RRI hari ini, masih akan mungkin terjawab di Halo RRI di hari berikutnya. Jadi Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat, setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya baik, pendengar, kita juga tentunya harus realistis ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jumlah besar tentu bukan pekerjaan yang mudah, karena tentunya ada berbagai tantangan yang mungkin sekali muncul. Misalnya tadi salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kemudian jumlah petugas yang mungkin tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang. Kemudian ada juga keterbatasan sarana dan juga prasarana, misalnya ada keterbatasan di ruang tunggu, kemudian juga ada keterbatasan di perangkat komputer, jaringan internet, ataupun fasilitas pendukung lainnya. Dan di sisi lain, ada juga mungkin persoalan literasi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat ini akan memahami teknologi atau terbiasa menggunakan layanan digital. Jadi bagi masyarakat di daerah tertentu, akses internet juga ini masih menjadi tantangan. Yang artinya, digitalisasi pelayanan memang bisa menjadi salah satu solusi, tetapi jangan sampai digitalisasi ini justru membuat kelompok masyarakat tertentu semakin sulit mendapatkan pelayanan. Karena prinsipnya teknologi ini seharusnya mempermudah masyarakat ya, bukan menciptakan hambatan baru. Selain itu, komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang penting, dan informasi mengenai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, dan juga mekanisme pengaduan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Itu dia pendengar, beberapa hal ya yang tentunya harus kita ketahui juga ketika kita ingin mencari informasi atau menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan tentu saja dari apapun ya yang sudah masuk kepada kami, tentu tidak hanya berhenti pada hari ini saja. Tentunya nanti kita juga akan menyambungkan ya kepada pihak-pihak terkait dan mencari solusi yang terbaik dari apa permasalahan yang sudah disampaikan. Yang pasti pertama, pastikan informasi yang diperoleh juga dari sumber yang resmi. Jangan hanya mengandalkan informasi dari pesan berantai atau mungkin juga media-media sosial yang belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami persyaratan sebelum kita datang ke lokasi pelayanan. Jangan hanya mengeluh di media sosial ya, tanpa kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang berwenang dalam melakukan perbaikan. Dan yang tidak kalah penting juga, kita sebagai warga masyarakat juga harus memiliki hak sekaligus tanggung jawab, berhak mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan memberikan informasi yang benar. Jadi sementara dari sisi penyelenggara, evaluasi pelayanan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah. Itu dia pendengar, beberapa hal yang perlu kita ketahui ya berkaitan dengan ketika kita ingin menyampaikan informasi atau menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan pendengar, tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung waktu di Halo RRI pagi hari ini di Purwokerto pagi. Jadi inilah saatnya saya untuk pamit undur diri di Halo RRI tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui line telepon ataupun melalui WA. Dan kami sampaikan mohon maaf yang belum sempat terjawab di edisi hari ini. Pastikan Anda untuk tetap mengikuti Halo RRI di hari berikutnya, Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau begitu akhirnya saya Citra dan juga ada gatekeeper kami, ada Desi Endah ya, yang pamit undur diri dari Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri hadir menemani Anda di Purwokerto siang ini untuk edisi hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda pendengar dengan rangkaian acara menarik di Purwokerto siang ini. Tadi sudah ada satu lagu mengawali kebersamaan kita, ada dari miliknya Charlie Puth dengan Marvin Gaye yang baru saja melintas dan sekaligus mengawali kebersamaan kita di Purwokerto siang ini. Kita nikmati kembali beberapa musik yang berikut ini.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pendengar Pro 1, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini hari Jumat, mungkin seperti hari biasanya pendengar, hari Jumat tetap harus semangat beraktivitas seperti biasanya ya. Nah pendengar Pro 1 tentunya sudah mengisi energi dengan sarapan atau makanan favorit Anda ya. Nah ngomong-ngomong soal makanan, siapa di sini yang mulai memperhatikan apa saja yang masuk ke tubuh? Sekarang kita sering mendengar istilah makanan organik, mulai dari sayuran, buah-buahan, sampai berbagai produk olahan makanan organik semakin mudah untuk ditemukan. Nah pendengar Pro 1, sebelum masuk ke pembahasan, coba deh kalian ingat makanan yang dikonsumsi hari ini ada apa aja nih. Nah pendengar, makanan organik pada dasarnya berasal dari proses produksi yang mengikuti standar tertentu dalam menggunakan bahan pengelolaan pertanian. Karena proses produksinya berbeda, makanan organik sering dianggap lebih sehat dan juga lebih aman ya. Nah pendengar Pro 1, kita bisa mengambil satu hal penting ya, bahwa makanan organik ini tidak otomatis menjadi satu-satunya pilihan untuk hidup sehat. Kita tetap perlu menerapkan pola makanan yang seimbang, memilih makanan yang berkualitas, dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kemampuan kita.

0: mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Satu, untuk menjadi sehat tentunya bukan hal yang sulit dan bukan juga hal yang mudah ya. Nah, pendengar, tubuh yang bugar ternyata belum tentu menandakan juga bahwa jantung kita pasti sehat. Nah, hari ini saya akan sedikit mengulas pentingnya menjaga kesehatan jantung meskipun kita merasa tubuh selalu fit ya. Menjaga kesehatan jantung tidak cukup hanya dengan rutin berolahraga saja, kita juga perlu menjaga pola makan, mengatur waktu istirahat, mengelola stres, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, dengan kebiasaan tersebut, kita bisa membantu menjaga jantung untuk tetap sehat dan mengenali resiko kesehatan sejak dini. Pendengar, jangan hanya melihat kebugaran tubuh dari luar saja ya, mulai lebih peduli dengan kesehatan jantung melalui pola hidup yang sehat. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih akan menemani hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti ada Dinamika Olahraga Pro 3 yang akan disiarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sinyal hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, siapa sih di sini yang suka makan es krim rasanya manis dan dingin ya? Memang bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan. Tapi tahukah Anda, kita tetap bisa menikmati es krim dengan cara yang lebih sehat. Nah, pendengar, kali ini saya mau share tips sederhana untuk menikmati es krim tanpa berlebihan. Caranya mudah sekali. Anda bisa memilih es krim dengan kandungan gula dan lemak yang lebih rendah. Perhatikan juga porsinya, jangan terlalu banyak menambahkan topping manis. Pendengar juga bisa menambahkan buah segar sebagai topping agar lebih sehat dan menyegarkan. Jadi kita tetap bisa menikmati es krim tetapi dengan pilihan yang lebih bijak. Pendengar, ternyata makan es krim tetap bisa dilakukan ya dengan lebih sehat, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatur porsi dan tidak berlebihan. Dan pendengar Pro 1 masih temani Anda di rangkaian acara Purwokerto siang ini sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar Pro 1, dan saya informasikan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu pendengar, Anda juga bisa simak silang sholat Jumat ya. Nanti azan akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 47 menit. Jangan lewatkan juga nanti ada warta siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu Anda bisa bergabung untuk request lagu-lagu dangdut ya di Pro Dangdut pada pukul 13.30 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta yang disiarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran.

Banyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari executive committee atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
3: Beberapa hal yang dipaksud itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah pun bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lohokohu. Ada Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabrat, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah sama Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola itu ya gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertanggung ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memperolehkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaisi ke kancah nasional dan internasional.

0: Persib Bandung Persija mereka ini bergolong-golong ke Palangkaraya. Mengajar nggak mungkin anak kecil dalam sudut dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik. Penengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini.

0: itu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya, itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
1: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, ini menjadi tradisi kita untuk juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
0: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih menemani Anda bersama dengan saya Putri di Purwokerto siang ini sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dan telah kita ikuti bersama warta berita olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga pendengar Pro 1, nanti kita akan simak silang sholat Jumat dengan informasi bahwa azan nanti akan dikumandangkan pada pukul 11:47. Ya, pendengar Pro 1, dan juga jangan lewatkan nanti ada lintas informasi yang akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus hanya simak Pro 1 RRI Purwakarta bersama dengan saya Putri di Purwakarta siang ini.

0: Baik pendengar Rapro Satu dimanapun Anda berada, segera kita akan simak siaran silat sholat Jumat dari Masjid Alun-Alun di Purwokerto. Selamat mengikuti.
1: Siang yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Agung untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari kantor maupun dari rumah ataupun dari tempat kita bekerja menuju ke masjid ini dicatat dan dinilai oleh Allah sebagai amalan ibadah yang nantinya akan memperberat amalan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kami menghimbau kepada para hadirin dan jemaah semuanya, insyaallah sebentar lagi waktu sholat Jumat akan segera tiba. Untuk itu, bagi jemaah yang masih berada di luaran masjid ataupun di serambi masjid, kiranya untuk bisa maju saja mengisi shof yang masih kosong terlebih dahulu. Silakan, masih banyak shof yang longgar dan lowong di depan, dimohonkan untuk bisa diisi shof yang masih kosong terlebih dahulu, bisa maju, meluruskan dan merapatkan shofnya masing-masing. Selanjutnya adanya kotak infak ataupun kotak amal, monggo untuk bisa segera digeser untuk memberi kesempatan pada jemaah yang lain untuk bisa berinfak dan bersedekah di Masjid Agung. Dan bagi jemaah, bersama-sama untuk menjaga kekhusyukan sholat Jumat siang hari ini, alat komunikasi kiranya untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu atau minimal di silent agar tidak mengganggu jalannya sholat Jumat pada siang hari ini. Dan bagi yang membawa anak kecil, monggo untuk bisa dikondisikan sholat di sampingnya. Dan bagi adik-adik semuanya, silakan untuk mengikuti sholat Jumat dengan tertib, tidak berisik ataupun tidak bercerita dengan teman yang lainnya. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat, silakan bisa untuk keluar dengan tertib, tidak sambil berlarian ataupun berteriak agar tidak mengganggu jamaah yang sedang berzikir. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami laporkan arus kas keuangan Yayasan Masjid Agung di Jumat yang ketiga bulan Agustus 2026. Kami laporkan saldo awal sebesar Rp22.557.150. Kemudian untuk pemasukan infak dan sedekah Rp14.140.500. Pengeluaran operasional Rp8.633.300. Pemeliharaan Rp420.000. Administrasi dan umum Rp2.269.000. Dan saldo kas akhir keuangan Masjid Agung sebesar Rp25.375.350. Demikian laporan arus kas keuangan Yayasan Masjid Agung di Jumat yang ketiga. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan jaza atas partisipasi para jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik lagi. Hadirin sidang jamaah jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya bertindak sebagai khatib, imam dan muazin pada kesempatan Jumat hari ini, Jumat tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026 Miladiah. Untuk khatib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Sakuri Dahlan MT dengan tema Integritas Bangsa Meneladani Rasulullah. Untuk imam akan dipimpin oleh beliau Al-Ustaz Ghazifi Sidqi, dan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Ustaz Firdausi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Dan selanjutnya pada beliau Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Sakuri Dahlan MT waktu kami persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita kehidupan. Allah yang memberi kita keislaman. Allah yang memberi kita keimanan, Allah yang memberi kita kesehatan, dan Allah pula yang memberi kita kesempatan untuk datang ke Masjid Agung Baitus Salam ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Karena banyak di antara kita yang masih belum bisa melaksanakan sholat Jum'ah ini karena beberapa keterbatasan seperti sakit dan ketidakpemahaman yang memadai untuk mengetahui betapa pentingnya sholat Jumat ini. Sholawat serta salam, marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada para umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khatib, marilah kita mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk selalu menghindari dan tidak mengerjakan larangan-larangan Allah itu. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 mempertemukan dua nilai besar, teladan risalah kenabian dan karunia kemerdekaan bangsa kita. Keduanya dipertautkan oleh satu fondasi moral, yaitu berdiri teguh di atas prinsip yang pertama adalah kebenaran atau al-haq. Yang kedua adalah integritas atau as-sidqi. Yang ketiga adalah amanah. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan
kebenaran di tengah kegelapan jahiliyah. Beliau dibekali dengan akhlak yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menegakkan kebenaran juga berarti tidak mencampurkan dengan kebohongan atau kebatilan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqumunal haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukan yang hak atau kebenaran dengan yang batil atau kebohongan, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Karena sering kita mendengar, kita sering mengetahui bahwa antara yang hak dan yang batil itu menjadi hal yang abu-abu, karena sering yang memahami tentang kebenaran itu menjadi sesuatu yang berpihak kepada kebatilan, sehingga seakan-akan dia kesulitan untuk menentukan yang hak. Yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kita lebih baik diam daripada kita berkata yang tidak baik. Itulah sebuah kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Hal kebenaran lain yang disampaikan yaitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian semua bersama orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Kiat yang kedua, kalau tadi kiat yang pertama adalah yang kebenaran, yang kedua adalah integritas atau kejujuran. Kita sering melihat di kantor-kantor tertulis layanan berintegritas. Itu menunjukkan tidak ada sedikit pun toleransi untuk tidak berintegritas. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Berkaitan dengan integritas, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak nyata dalam kejujuran dan kebesaran beliau, sehingga beliau disebut Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur atau berintegritas, karena kejujuran membawa kepada bir kebaikan, dan kemudian kebaikan akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jujur berarti orang yang memang berkehendak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Kemerdekaan Indonesia itu tentu tidak diraih melalui penipuan, melalui kompromi
kebatilan atau sikap lepas dari tanggung jawab. Kemerdekaan lahir dari perjuangan gigih para ulama, para pejuang, para pahlawan yang berdiri di atas kebenaran, membela hak rakyat, dan memegang teguh amanah kemerdekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Inna waha ya'murukum antuwaddul amanatihi ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Tetapi terkadang apabila jabatan sudah melekat, maka amanah kadang semakin goyah. Apabila jabatan sudah melekat, amanah semakin lemah. Kadang kalau jabatan sudah melekat, amanah semakin payah. Karena godaan-godaan dari jabatan itu sendiri terkadang digerogoti dari sisi kemudian keluarga, dari sisi sanak saudara, dan seterusnya. Tetapi jabatan yang dipegang itu perlu ada integritas tinggi dan kualitas diri yang mumpuni, sehingga amanah yang diberikan itu tetap teguh dalam pendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiat yang keempat adalah tanggung jawab. Yang pertama tadi adalah kebenaran. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah amanah. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita sebagai manusia muslim pasti akan bertanggung jawab semua keadaan posisi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa sesungguhnya setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai bapak adalah kepala rumah tangga. Kita sebagai anak juga diberi tanggung jawab untuk bersekolah yang baik dan seterusnya. Sehingga setiap manusia di muka bumi ini pastilah dia diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita memperkuat yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah amanah dan rasa tanggung jawab. Dengan semacam ini, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula nastadi an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagai akhir khutbah, khatib dia khatib dan mengingatkan kita semua untuk yang pertama, marilah kita di dalam hidup ini menegakkan suatu kebenaran. Kebenaran tidak bisa dicampur adukkan dengan kebatilan. Kebenaran adalah hakiki. Dan yang kedua, kita berharap kita diri kita semua adalah berintegritas atau memperteguh kejujuran. Dan yang ketiga adalah diri kita diberikan tanggung jawab apapun, diberikan tugas apapun, kita selalu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kita selalu bertanggung jawab dalam posisi apapun, dalam kedudukan apapun. Semoga kita mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita mendapatkan pengampunan, agar diri kita mendapatkan apa yang dicita-citakan, agar diri kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'u minhum wal anwat innaka qaribun mujibu da'wat ya khatiyal hajat. Allahumma arilah haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arilal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Softnya diluruskan dan dirapatkan. Istawu istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Allahu akbaru.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi siaran silang pelaksanaan sholat Jumat sudah kita simak bersama dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Semoga khotbah dan ibadah yang telah kita ikuti membawa keberkahan serta menambah keimanan kita semua. Dan selanjutnya pendengar, kita kembali ke acara berikutnya. Saya akan hadirkan irama keroncong untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1, siapa yang masa kecilnya pernah jajan gulali? Nah, jajanan manis ini ternyata bukan sekedar makanan, tapi juga bisa membawa kita kembali ke kenangan masa lalu. Ya, dan menariknya lagi, proses membuat gulali ini jadi tontonan tersendiri ya. Masih ingat nggak pendengar? Saya sih masih ingat betul ya, gimana saat saya beli permen gulali, terus seru sekali ya saat melihat penjualnya ini bikin beragam bentuk permen gulali ya. Yang saya ingat waktu itu adalah gulali bentuk ikan, kemudian bentuk bunga ya, itu lucu-lucu sekali ya. Karena penjual juga menunjukkan keterampilan tangannya saat membentuk gulali ini jadi berbagai macam bentuk. Nah, pendengar, atraksi tangan saat membuat gulali ini membuat jajanan sederhana ini terasa lebih istimewa ya. Prosesnya menarik, mampu menghidupkan kembali suasana masa kecil dan juga menghadirkan pengalaman yang mungkin sudah jarang nih kita temui saat ini ya. Jadi, gulali ini tidak hanya soal rasa yang manis, tapi juga tentang ada tradisi, kemudian ada keterampilan, dan juga kenangan yang terus ada. Nah, pendengar, ternyata jajanan sederhana seperti gulali ini bisa menyimpan cerita yang manis ya. Tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga mengingatkan kita pada masa kecil. Ya, pendengar Pro 1 gimana nih? Ada yang kangen buat makan atau justru pengen lihat atraksinya saja waktu bikin gulali ya? Oke, pendengar Pro 1, kalau saya sih rindu dua-duanya ya. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda di Purwokerto Siang sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar Pro 1 masih soal permen gulali ya. Nah, pendengar, jajanan manis yang sering menemani masa kecil ini ternyata punya daya tarik tersendiri ya. Tidak hanya rasanya yang manis, tapi juga keterampilan pedagang dalam membentuk gulali jadi berbagai macam bentuk ya. Nah, ini tadi saya juga sudah cerita ya, kalau permen gulali yang saya suka, yang pernah saya jumpai ini misalnya untuk yang berbentuk bunga ya, berbentuk ikan ya, ada juga yang berbentuk kupu-kupu, menarik sekali ya. Nah, pendengar, dengan tangan yang terampil dari si abang pembuat gulali ini, yang awalnya hanya berupa adonan sederhana bisa berubah menjadi bentuk yang cantik dan unik. Proses pembuatannya bahkan menjadi hiburan tersendiri ya untuk para pembeli. Nah, keahlian ini juga membuat gulali tetap menarik di tengah banyaknya jajanan modern. Jadi, di balik jajanan sederhana tersebut ada kreativitas dan juga keterampilan yang patut diapresiasi. Pendengar, ternyata gulali ini bukan sekedar jajanan manis ya, tapi juga bagian dari kenangan dan juga kreativitas yang masih bertahan sampai sekarang. Dan semoga tradisi serta keterampilan ini terus hidup ya, dan bisa dinikmati dengan atau oleh generasi selanjutnya. Baik pendengar Pro 1, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Siang untuk temani Anda. Pastikan Anda dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Purwokerto Siang ini bersama dengan saya, Putri.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar. Banyumas perkuat kolaborasi cegah penyakit menular, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warta Siang selengkapnya bersama saya, Putri Diana. Pendengar, kemajuan teknologi kesehatan belum sepenuhnya menghapus ancaman penyakit menular. Berbagai faktor mulai dari kondisi manusia, perubahan lingkungan hingga perkembangan agen penyakit membuat penyakit infeksi masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu diwaspadai. Berikut laporan Siti Nuriyah.
1: Perkembangan teknologi kesehatan belum sepenuhnya menghilangkan ancaman penyakit menular di masyarakat. Penyakit infeksi masih menjadi persoalan kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi manusia, perubahan lingkungan, hingga perkembangan agen penyebab penyakit. Epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Dr. Joko Mulyanto, MSc, PhD, mengatakan dalam epidemiologi terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi muncul dan berkembangnya penyakit menular, yakni host atau manusia, lingkungan, serta agen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit.
2: Karena memang kalau kita melihat penyakit infeksi, ini kan kita melihat ada 3 faktor ya, atau 3 determinan. Itu dari faktor host manusianya, dari faktor lingkungan, dan dari faktor agent. Agent ini penyebab, bisa itu terutama agen mikrobiologis seperti virus, bakteri, atau parasit. Ya.
1: Menurutnya, perubahan kondisi kesehatan manusia menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang semakin rentan terhadap penyakit infeksi. Salah satu contohnya adalah meningkatnya kasus tuberkulosis atau TB yang ditemukan bersamaan dengan penyakit diabetes mellitus. Selain faktor manusia, perubahan lingkungan juga turut mempengaruhi penyebaran penyakit menular. Joko mencontohkan perubahan iklim yang menyebabkan suhu semakin meningkat, pola hujan sulit diprediksi, serta terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan vektor atau hewan perantara penyakit seperti nyamuk. Akibatnya, wilayah yang sebelumnya tidak menjadi tempat berkembangnya vektor berpotensi mengalami peningkatan risiko penularan penyakit. Sementara dari sisi agen penyebab penyakit, Joko menjelaskan bahwa mikroorganisme seperti virus dan bakteri juga terus mengalami evolusi dan mutasi sebagai bagian dari mekanisme bertahan hidup. Perubahan tersebut dapat memunculkan varian baru maupun penyakit infeksi baru yang sebelumnya dikenali atau dikenal sebagai New Emerging Infectious Diseases, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19. Karena itu, Joko menilai ketidakseimbangan antara faktor manusia, lingkungan, dan agen penyakit menjadi salah satu alasan mengapa penyakit menular masih menjadi tantangan besar baik di tingkat nasional maupun daerah. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Pendengar, penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Lantas bagaimana kondisi penyakit menular di Banyumas saat ini dan apa yang perlu menjadi perhatian? Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Ya, menurut aku tuh pertahanan terkuat itu dapat diri kita sendiri ya. Dan tentunya juga peran kolaborasi antar lembaga juga sangat penting bagi penyedia sarana dan fasilitasnya. Edukasi terhadap warga juga sangat penting tentunya sebagai bentuk rangkulan dan tidak hanya mengobati tetapi juga membangun benteng pencegahan bersama.
4: Tanggapan saya terkait pencegahan penyakit menular di Banyumas itu ya sebaiknya kita tangani secara bersama-sama. Jadi bukan tugasnya dinas kesehatan saja, tapi kita sebagai warga masyarakat umum juga penting untuk selalu mengedukasi kepada sesama. Terus kita juga sebagai warga harus peduli dengan apa yang namanya itu penyakit menular. Entah itu kita belajar di internet ataupun di media-media yang lain. Jadi edukasi ini bukan sekedar kita dengarkan dari dinas kesehatan, tapi kita juga bisa belajar dari platform media yang lain.
0: Pendengar, penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Banyumas. Kondisi lingkungan dan keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk menjadi hal yang perlu diwaspadai. Hal tersebut disampaikan Katimker Penyakit Menular Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas Arif Burhanuddin dalam wawancaranya bersama Damara Sakti. Silakan Damara.
5: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Katimker Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Bapak Arif Burhanuddin. Apa kabar Bapak Arif?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya. Baik, Pak, ini terkait dengan gambaran penyakit menular di Kabupaten Banyumas ini seperti apa, Pak?
6: Jadi penyakit menular di Kabupaten Banyumas memang cukup banyak ya. Dan pengaruhnya cukup banyak karena diadakannya penduduk yang pindah-pindah dari sini, termasuk lingkungan ya, karena lingkungan juga yang ya ada yang baik, ada yang kurang baik, di mana lingkungan-lingkungannya itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap masalah lingkungan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, kalau penyakit TBC itu kan kondisi lingkungan atau rumah yang tidak baik. Tapi kalau yang tidak langsung ini adalah bagaimana mempunyai satu papan yang berpotensi menjadi perindukan seperti nyamuk, harnom, itu tikus, itu berpotensi untuk menularkan penyakit kepada masyarakat.
5: Lalu saat ini Pak, untuk Banyumas di terutama di musim kemarau seperti ini, apakah ada ancaman yang ada di satu penyakit tertentu, terutama penyakit liga?
6: Iya. Saat ini alhamdulillah ya, walaupun kemarau di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air ya, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, yang itu kan berpotensi untuk menjadi perindukan nyamuk atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perindukan ya. Seperti kalau AIDS itu kan kita punya bunga misalnya, pot gitu. Ternyata air-air ini menjadi potensi untuk perindukan yang AIDS aegypti yang bisa menularkan kepada menularkan di sini maksudnya kepada
5: baik Pak. Lalu bagaimana jika suatu penyakit menular ini ditemukan di satu wilayah, apa yang dilakukan dinas kesehatan terhadap wilayah tersebut?
6: Ya, tentunya penyakit menular ini akan dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pada dinas kesehatan, tentunya akan memberikan laporan, apalagi penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menimbulkan wabah, ini akan segera dilaporkan ke dinas yang ditemukan di rumah sakit puskesmas, sehingga nanti ada upaya-upaya lanjutan dari
5: Lalu Pak, ini pesan apa bagi masyarakat Kabupaten Banyumas ini menghadapi musim-musim seperti ini?
6: Tentunya kita berharap kerjasama semuanya, tidak hanya masyarakat tapi juga perkantoran, KPP misalnya semuanya. Kita harus menjaga lingkungan kita agar selalu tetap bersih ya, menghindari adanya penyakit air ya, yang berpotensi untuk menjadi membiarkan faktor. Yang lain adalah bagaimana kita menjaga perilaku kita yang bersih dan sehat, supaya kita terhindar dari
5: Baik, terima kasih Pak Arief. Demikian wawancara kami bersama dengan Bapak.

0: Pendengar, diduga tidak mematikan tungku kayu setelah memasak, dapur rumah warga di Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja terbakar pada Selasa petang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Kebakaran terjadi di sebuah rumah warga di Dusun Cikalong, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja pada Selasa malam. Peristiwa tersebut menghanguskan bagian dapur dan sebagian rumah milik Mariatun. Kebakaran ini diketahui pertama kali oleh seorang tetangga bernama Mudakir yang baru selesai melaksanakan sholat maghrib. Awalnya ia mendengar suara letupan seperti bambu terbakar dari arah rumah korban. Saat keluar rumah, saksi melihat bagian dapur rumah Mariatun sudah terbakar. Api kemudian merambat ke bagian rumah lainnya. Melihat adanya api yang membakar rumah tetangganya, Mudakir bersama saksi lainnya, Teguh, dan warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun api yang sudah terlanjur membesar sehingga warga kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, jika warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pos Damkar Sidareja yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan menuju lokasi kejadian. Petugas menduga kebakaran dipicu tungku pawon yang lupa dimatikan.
2: 18.30 setelah melakukan ibadah sholat maghrib, saksi satu Pak Mudakir ini mendengar letupan bambu terbakar. Saat keluar rumah, saksi melihat rumah dapur milik korban sudah membumbung, apinya sudah tinggi. Kemudian saksi satu memanggil saksi dua dan memadamkan api dengan seadanya, alat seadanya dan menggunakan air. Warga masyarakat kemudian membantu dan sudah membesar dengan adanya laporan itu. Kami mendapatkan laporan ke Pos Damkar Sidareja menuju TKK dan kami meluncur ke posisi TKK tersebut. Kemudian kami menghabiskan kurang lebih 1.000 liter dan penyebabnya adalah tungku pawon yang lupa dimatikan.
1: Dari hasil pendataan, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 20 juta rupiah karena kerusakan terutama terjadi pada bagian dapur dan sebagian bangunan rumah milik korban. Gatot menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan sumber api di rumah. Apabila menggunakan tungku kayu atau tungku pawon, pastikan api benar-benar sudah padam sebelum ditinggalkan. Masyarakat juga diminta tidak meninggalkan tungku dalam kondisi menyala tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Bulan Agustus menjadi momen penting bagi rumah tahanan negara kelas 2B Purbalingga untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara kepada para warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Bulan Agustus menjadi momen penting bagi rumah tahanan negara, rutan kelas 2B Purbalingga untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara kepada warga binaan pemasyarakatan WBP. Kepala rutan kelas 2B Purbalingga, Joko Oktavianto, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan selama bulan Agustus dirancang tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian unsur bela negara. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membentuk kepribadian warga binaan yang lebih disiplin, diantaranya perlombaan baik lomba tradisional dan olahraga, cek kesehatan, kebersihan lingkungan, upacara bendera, hingga penyerahan remisi. Joko menegaskan bahwa perlombaan tradisional dan pemberian remisi berfungsi sebagai motivasi agar warga binaan terdorong menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, kegiatan bersama ini efektif mengikis kejenuhan serta mempererat rasa kebersamaan antara petugas dan warga binaan. Joko turut membagikan pengalamannya saat bertugas di lembaga pemasyarakatan berkategori super maximum security yang menangani 14 narapidana kasus terorisme. Ia membeberkan betapa bertolak belakangnya respon nasionalisme antara WBP di Rutan Purbalingga ataupun di WBP Rutan Umum dengan napi terorisme. Ia menambahkan perlakuan dan wujud pembinaan terhadap kasus terorisme memerlukan pendekatan khusus. Di antaranya, ada salah satu syarat khusus yang wajib dipenuhi yaitu bersedia berikrar setia kepada NKRI atau istilahnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Melalui seluruh rangkaian acara kemerdekaan di Rutan Purbalingga, Joko berharap momen bulan kemerdekaan tidak sekedar dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan.
4: Memaknai kemerdekaan warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Purbalingga ini sangat besar sekali karena merupakan salah satu wujud pembinaan kepribadian kami di unsur bela negara, karena kewajiban kami agar bisa mewujudkan sikap nasionalisme melalui bela negara. Sebelum di sini saya melaksanakan tugas di Lapas Super Maximum Security. Di sana itu ada 14 orang teroris. Jangankan untuk mengikuti upacara, mendengarkan lagu kebangsaan yang diputar setiap pagi saja mereka tidak mau. Bahkan sampai ada yang menutup telinga mereka. Sangat anti sekali. Ketika konseling, pembinaan, pembimbingan seperti itu, ketika ditanyakan apakah mereka mau untuk NKRI, mereka langsung pasang jarak dan langsung menyudahi acara konselingnya. Dan wujud nasionalismenya itu sangat berbeda sekali.
3: Joko menambahkan bagi warga binaan, momen bulan kemerdekaan ini dijadikan pijakan untuk melepaskan belenggu kesalahan masa lalu dan mengibarkan semangat perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar karya bakti prajurit TNI Korem 071 Wijaya Kusuma dalam bergotong royong membersihkan tempat ibadah mendapat apresiasi dari masyarakat. Berikut laporan Yanuar Adi.
5: Kegiatan karya bakti TNI di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, kegiatan tersebut dinilai memperkuat sinergi, kerukunan, dan persaudaraan lintas elemen masyarakat. Pada kegiatan tersebut, para prajurit TNI bergotong royong membersihkan area gereja. Selain itu juga dilaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi para warga. Salah seorang warga yang tengah mengikuti CKG, Sartono, mengatakan, kegiatan kerja bakti yang melibatkan berbagai unsur menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti umat gereja, tetapi juga melibatkan banser, panitia dari umat muslim, TNI, Polri, dan masyarakat. Sartono berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan untuk membuka komunikasi, sekaligus mempererat persaudaraan dan persatuan. Ia juga mengapresiasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya pada keluarga besar TNI yang telah melaksanakan karya bakti dalam hal ini adalah bersih lingkungan ya, di lingkungan gereja katedral. Selain bersih, sehat, tentu akan mempererat silaturahmi dan hubungan kita selaku aparat pemerintah dengan ormas dan masyarakat.
5: Apresiasi serupa disampaikan Camat Purwokerto Timur Oka Yudhistira Pranayu. Dia menilai karya bakti yang digelar jajaran TNI di lingkungan gereja katedral menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, TNI, ormas, pihak gereja, dan masyarakat. Oka menyebut kegiatan itu juga melibatkan unsur kecamatan Purwokerto Timur, Satpol PP, kelurahan, serta masyarakat umum. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, kolaborasi tersebut dinilai dapat mempererat silaturahmi dan hubungan antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
7: Ini sangat bagus kaitannya dengan sinergitas dan kerukunan umat beragama. Jadi ini kan lintas agama di sini yang kerja bakti juga tidak cuma dari yang dari Nasrani, dari Banser pun ada, dari wanita muslim, termasuk dari TNI, Polri, dan masyarakat. Termasuk ini kesehatan gratis, kalau di luar mungkin kita harus mengeluarkan biaya, harus bayar, di sini gratis bisa mengetahui dari tensi, lingkar perut, termasuk gula darah.
5: Kegiatan karya bakti tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari kegiatan sosial. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mendengar Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Kegiatan ini digelar untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
8: Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Dalam sosialisasi ini, Polres Banjarnegara mengenalkan konsep Trisiap berlalu lintas. Konsep ini menekan tiga hal penting, yakni siap mematuhi peraturan lalu lintas, siap secara fisik dan mental, serta siap memastikan kelayakan kendaraan. Trisiap dinilai penting karena keselamatan di jalan raya berawal dari kedisiplinan setiap pengguna jalan. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara, sepanjang 2025 tercatat 325 kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut meningkat pada 2026 dengan catatan hingga Juli mencapai 384 kasus. Sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sepanjang 2025. Sedangkan hingga Juli 2026, jumlah korban meninggal tercatat 45 orang. Kerugian material juga mencapai angka yang cukup tinggi. Pada 2025, kerugian ditaksir lebih dari 500 juta rupiah. Sedangkan hingga Juli 2026, kerugian material meningkat menjadi sekitar 657 juta rupiah. Kanit Kamsel Satlantas Polres Banjarnegara Ibda Aristiawan mengatakan, sosialisasi ini penting untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas sejak dini, khususnya kepada masyarakat dan para pelajar.
9: Untuk materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kepedulian masyarakat tentang etika berlalu lintas. Kita ketahui bersama bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Banjarnegara dari tahun 2025 ke 2026 ada peningkatan. Sehingga kita kewajiban dari Kanit Kamsel untuk mensosialisasikan tentang etika keselamatan berlalu lintas.
8: Sementara itu, Kepala Desa Purwasaba Welas Yuni Nugroho atau Hoho Alkaf menyebut sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas khususnya bagi warga dan generasi muda. Menurutnya, edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat semakin memahami aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di jalan raya.
10: Harapan saya dengan adanya sosialisasi ini, karena yang hadir adalah kades-kades, guru-guru juga dari tiap sekolah, ke depan itu masyarakat makin sadar akan keselamatan dirinya. Minimal ya, memang belum bisa membuat SIM, anak-anak SMP kan sekarang udah berkendara itu. Minimal ya menggunakan helm. Kendaraannya harus lengkap. Jangan bodoh.
8: Upaya menekan kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan setiap pengguna jalan menjadi kunci untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan selamat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Sehingga kadang orang tua... Pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, Pancasila dinilai penting sebagai pedoman generasi muda. Nilai-nilainya perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
11: Pancasila dinilai memiliki peran penting sebagai pedoman generasi muda dalam menghadapi derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Banyumas sekaligus Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Seisu Purwokerto, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG mengatakan, generasi muda saat ini menghadapi berbagai pengaruh baik dari lingkungan sosial maupun dunia digital.
12: Jadi makna Pancasila bagi generasi muda itu bisa menjadi kompas kehidupan. Jadi anak-anak muda itu mendapatkan banyak pengaruh, baik pengaruh sosial kemasyarakatan dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Sehingga dia jika tidak memiliki kompas, punya panduan yang jelas, maka bisa diombang-ambingkan, bisa terlempar ke kanan, bisa terlempar ke kiri, bisa nanti tidak mampu melakukan satu upaya menenangkan bagaimana kehidupan ini bisa menjadi sejahtera bahagia dalam konteks keindonesiaan.
11: Menurut Prof. Rokib, Pancasila dapat menjadi rambu bagi generasi muda dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi. Pemahaman terhadap nilai dan filosofi bangsa perlu berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Ia mengatakan, penanaman nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun kegiatan di lingkungan masyarakat. Nilai tersebut juga dapat diperkuat melalui tradisi lokal, seni budaya, olahraga, dan kegiatan sosial. Berbagai aktivitas masyarakat dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai Pancasila. Salah satunya, melalui kegiatan kerja bakti yang mencerminkan persatuan, kebersamaan, dan sikap saling membantu.
12: Bahwa setiap aktivitas itu memiliki makna nyata dan makna substantif. Jadi kalau misalnya ada orang kumpul kerja bakti, disitulah ada persatuan, tolong menolong. Jadi ucapannya bukan marilah kita bersatu dan tolong menolong. Marilah kita kerja bakti, membersihkan jalan, ini kebun, membersihkan kuburan, dan lain sebagainya. Tapi disitulah ada nilai. nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, ada nilai kebersamaan, saling berbagi, tolong-menolong, dan seterusnya.
11: Prof. Rocky berharap generasi muda tidak berhenti pada kemampuan menghafalkan 5 sila. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui perilaku nyata agar tetap relevan di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Ilham Fali melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih menemani Anda di Purwokerto siang ini sampai nanti di jam 3 sore aja. Dan tadi sudah kita simak bersama pendengar ada beberapa lagu membuka kebersamaan kita kembali ya. Selepas tadi sudah kita dengarkan ada Warta Siang yang disiarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar Pro 1 di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita ya. Akan temani Anda pendengar sampai nanti di jam

0: 3 sore, kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat.
1: Ini masih Mbak Tetra ya.
0: Ini sama Putri, Pak.
1: Wis. Sama Putri suaranya kembar.
0: Kayaknya semua
1: tiga
0: penyiar Pro 1
1: suara kembar semua.
0: Iya, penyiar Pro 1 kembar kabeh suaranya.
1: Iya, juga kabeh menawa.
0: Masyaallah. Dari siapa di mana ini, Pak?
1: Kumbang Asmara, Kumbang.
0: Pak Kumbang Putri. Asmara lah kelalen maning ngarep ngundang Citra.
1: Ke lagunya Mbak Putri apa Mbak Putri?
0: Lagunya yang udah disiapkan ada Fitri Karlina, ada Roma Irama, ada Kristina Caca Handika.
1: Kristina apa gue Kristina?
0: Kristina Secawan Madu.
1: Udah gue main gue.
0: Oke siap. Mau kirim salam buat siapa?
1: Mau kirim salam buat siapa? Asmen Pak Sanggur ya.
0: Oh gitu ya.
1: Salam buat kita, turun di Valo. Terus Mama Indek, Mama Tika, Mama Lina. Terus juga buat kita, turun di Radun. Terus buat Pak Herdi, sama Ketika DM, Mawati, Mas Abdi, Mbak Fai, terus Nodarisa, Pemarina, Bu MM, Bu Muninga, Bu Nijah, terus Mama Ade, Mbak Putri, terus juga buat Mister Genjot, Pamin, Ati, terus juga buat Dalang Suwati, Mines, terus juga buat semua saja lah ya.
0: Semuanya aja sih ya.
1: Buat Mbak Putri, iya. Mudah-mudahan tetap cantik kan ya. Putri ya Ayu ya. Mbak Putri gagal yang el. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan lagi di 632336. Oke, tunggu sebentar ya. Saya coba angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Pak Saka.
0: Dari Pak Saka, nggih.
2: Ini
0: Pak.
2: Mbak Desi atau Mbak Citra?
0: Ini sama saya Putri, Pak.
2: Oh, Mbak Putri.
0: Nggih.
2: Iya. Kok dengerin Mbak Putri?
0: Nggih, ini siang-siang ada yang cuti nih, Pak. Saya bergeser, nggih.
2: Saya merasakan Mbak Putri, nggih.
0: Nggih.
2: Merasakan siang hari tugas.
0: Betul, Pak Saka. Nggih, Pak Saka mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya apa sih Mbak Putri?
0: Ini yang mau saya putar ada Kristina, ada Fitri Karlina, Roma Irama, Caca.
2: Roma apa lagunya?
0: Roma Nanti Ada Mutiara Hidupku.
2: Kalau ganti lagu bisa enggak?
0: Yang disiapkan sudah ini, Pak.
2: Oh ya sudah.
0: Enggak apa-apa.
2: Salam-salam Mbak Putri ya.
0: Nggih, monggo-monggo silakan.
2: Ya untuk semua mama-mama pecinta RRI. Dan master-master dan semuanya, saya kurang hafal karena saya jarang sekali on. Sehingga saya hanya bisa mendoakan semoga semua pandemen RRI selalu dimudahkan urusannya.
0: Amin.
2: Oleh Allah SWT. Dan Mbak Putrinya semoga tugas hingga usia nanti Mbak Putri ya. Saya terus tak kaget deh. Saya kira. Baru kali ini Mbak Putri ya?
0: Gih, sudah beberapa kali sih Pak.
2: Apa iya?
0: Gih, menggantikan.
2: Tapi
0: yang
2: kalau malam pernah?
0: Malam pernah Pak. Gih,
2: oh iya
0: malam
2: tak.
0: Pernah. Gih, tapi jarang sekali Pak. Saya biasanya penyiar pagi. Gih.
2: Iya, kalau pagi udah langganan ya. Langganan tercinta Ciput.
0: Citra Putri gih Pak.
2: Iya. Ya gitu Mbak, Mbak Putri ya.
0: Matur nuwun.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saka ya. Dan baik pendengar Pro 1, nanti saya akan buka kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung di 632336 atau di 08112540911. Tentunya masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan saya di Purwokerto siang ini ya. Tentunya saya masih akan temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore aja. Dan pastinya pendengar nanti di jam 2 siang ada lintas informasi ya, yang juga akan hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Sudah ada yang gabung lagi, langsung aja saya akan angkat teleponnya. Oke, halo, selamat siang. Dari siapa, di mana ini?
1: Selamat siang kembali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, siapa di mana ini, Ibu?
1: Ini dengan Mama Cantika di Gerturen Purwo Cantik.
0: Iya, baik Mama Cantika. Mau request lagunya siapa ini, Mama Cantika?
1: Itu disebut lagi ya untuk milih.
0: Oke, ada Fitri Karlina mah, ada Caca Handika, Nada Soraya, Darboy Geng, Wika Salim.
1: Yang Nada Soraya judulnya apa?
0: Yang Nada Soraya Rindu Berat.
1: Ayo pengen wis kan Rindu Berat maning yo.
0: Nggih kok, tapi beda penyanyi nggih mah.
1: Iya, tapi judulnya pengen nyong yang nyeluk Rindu Berat tadi Mbak Citra.
0: Oh, jangan ya, buat nopo-nopo, mau diputerin lagi.
1: Iya, sih Rindu Berat maning, berarti saya jangan nyanyi.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Ya wis ora apa-apa, nyeneng Rindu Berat.
0: Nah, nggih kok. Ya wis, Rindu Berat kali sinten iki?
1: Ya karo jenengan tau ketemu karo nang dhuwur.
0: Nggih kok, saya ini penyiar pagi nih, Mah. Jadi ketemunya pagi nih, Mah. Mutiara pagi.
1: Iya, asuk-asuk mutiara pagi.
0: Nggih, mutiara pagi nih, Mah. Biasanya ketemu sama saya nanti, Mah.
1: Iya pasti, kalau pagi-pagi saya juga monitor selalu.
0: Oke, siap. Mau request kirim salamnya buat siapa ini, Mah?
1: Ya buat Mbak Putri yo.
0: Nggih.
1: Ya buat Mbak Putri, selamat siang, sehat selalu.
0: Nggih, matur.
1: Terus mereka ada Pak Saka.
0: Nggih, Pak Saka.
1: Pak Sakanya berapa hari ini lagi rutin nang Mutiara Pagi?
0: Nggih, udah lama itu kok, Mas, sering.
1: Sering
0: gabung,
1: sih.
0: Nggih.
1: Anu Pak Bismo sih siap ora yo, Mbak?
0: Sinten?
1: Pak Bismo kan Pak jenang.
0: Bismo kayaknya di Mutiara Pagi lagi jarang ketemu nopo nggih, Mas?
1: Iya, suwe banget. Ayo ora kabar apa-apa yakin suwe pisan.
0: Mudah-mudahan sehat nang nggih Mah, nggih. Sehat mungkin lagi sibuk.
1: Iya, mudah-mudahan sih sehat ya. Orang nasi ngerti apa ya, Mbak?
0: Nggih, nggih muka-muka sehat nggih. Lagi terus sibuk dean Mah, nggih.
1: Umun lor-lorone terus nggo Mama Ida terus nggo Miki.
0: Nggih.
1: Sing pertama sih siapa? Oh, Kumbang Asmara, Mr. Genjot, Pak Pamin, Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati, Kicunong, terus Siti KDM, Mama Luna, Mama Indes, Mbak Darisa, sama Maning siang, kok semuanya lah. Spesial ngulik ginah, ngerturan selamat siang, sehat selalu ya, lagi karung ngowong Rancamaya. Bapak Purwocati ya selamat pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siang arep sore kok macan masih pagi bae.
1: Yakin? Arep ngomong siang sok anu pagi dasar sih.
0: Wah, jajan selamat malam lah ya malah. Jan mau wis ket mau kok ya.
1: Jajan lagi mutiara pagi.
0: Iya, mutiara pagi bae.
1: Ah ngerasa kok tuh kecer karo Ustaz Minaraganya tok dulu yo.
0: Iya melasi ya Mah, penyari ya Mah, Jan.
1: Orang melasi kayak gedak kayak gue kudune yo. Kudune jangan ancang-ancang.
0: Kena ya kok Mah sih kayak bentina sinau Mah, ya Allah.
1: Ora sinau kok dateng kan maca Quran. Untung tayang.
0: Untung tayang, alhamdulillah.
1: Iya, suwun ya, Pak.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Mas.
1: Kita tunggu ya.
0: Makasih,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Cantika Kusniah ya, Masya Allah. Ya, dibuka kesempatannya lagi tapi nanti ya pendengar, karena nanti di jam 2 siang kita akan simak bersama lintas informasi Pro 1 untuk Anda. Pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 26 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Informasi Pro 1.
2: Pendengar, harga cabai rawit di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan hingga mencapai Rp55.000 per kilogram dari yang sebelumnya kisaran Rp35.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
3: Ya baik pendengar, harga cabai rawit di pasar pagi Kota Tegal melonjak hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi di tengah kondisi pasar yang dinilai pedagang semakin sepi akibat berkurangnya masyarakat yang berbelanja langsung ke pasar. Walaupun kenaikan terjadi pada komoditas cabai rawit, perubahan harga belum terjadi secara merata pada komoditas bumbu dapur lainnya. Bawang merah dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar pagi Kota Tegal, Anissa, mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup terlihat. Ia menjual cabai rawit dengan harga Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain itu, kondisi perdagangan di pasar pagi saat ini juga dinilai lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Anissa menyebut perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari turut berpengaruh terhadap jumlah pembeli yang datang ke pasar. Menurutnya, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan karena kebutuhan rumah tangga juga dijajakan pedagang keliling menggunakan kendaraan mobil. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen tidak perlu datang langsung ke pasar seperti yang dilakukan sebelumnya.

0: Ya, meski jumlah pengunjung berkurang, aktivitas perdagangan masih ramai pada waktu-waktu tertentu. Kepadatan pembeli biasanya terjadi pada pagi dan sore hari sekitar pukul 6.30 hingga 10 pagi atau di jam 3 sore hingga setengah 6 sore. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
1: Iya, terima kasih Hanan. Selamat siang dan selamat bertugas kembali.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Para Pro 1 masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih dibuka kesempatan untuk Anda pendengar yang mau gabung siang hari ini dengan saya ya. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita ada lagi Radun. Iya.
0: Sinten?
1: Pak Radun iki.
0: Pak sinten?
1: Radun.
0: Pak Radun.
1: Ini kali Mbak Putri apa?
0: Nggih, betul. Pak Radun di mana Pak Radun? Di
1: kawasan Batu Raden.
0: Oh, kawasan Batu Raden.
1: Monggo. Tembe iki kali Mbak Putri iki kadhe iki.
0: Nggih, kayaknya sih.
1: Tapi ada lu sendiri. Suara ada mirip nih Pak Mbak Citra. Bingung
0: nggih, betul. Gue
1: mau mancing sering ngene terus kadang kali mata-mataan. Irit banget nih Mbak Putri, kali Mbak Citra suaranya.
0: Enggak napa enggak enggak. Kata saya rata-rata penyiar sami napa enggak suaranya enggak Pak.
1: Mana ini dipahamkan mana tangan Mbak Putri kali Mbak Citra.
0: Oh mata. Gula
1: kadang-kadang enggak. Jadi gula Mbak Citra juga jenengan. Yakin nih suara mirip Pak. Kemudian kadang-kadang kata sing
0: bingung ya.
1: Kira dia rugi.
0: Oh,
1: ayu nengi sami, siwatu nengi sami.
0: Gih, matur nuwun Pak Radun. Niki lagu yang mau diputer ada Darboy Gang, ada Wika Salim, Deni Caknan.
1: Ya, ini gue mau cing nomor kali.
0: Sing Wika Salim gih. Oke siap.
1: Jadi dalam minggu. Pak Kati Mbak Tasrun, Pak Gunong, Mbak Mamate, Pak Rusyanto, Mbak Kumbang, Mr. Palo, Mr. Kudel, Mr. Kenjor, Pak Pakin, kata Pak Kati ini kong gimbang. Terus Mama Candika, Pak Jalan Suwati, Bu Indes, Bu Ida, Bu Ida, Bu Sugeng Hiang, terus Mbak Mines, Mbak Siti, terus nggo sinten mandi karep saya anu baru sti ning wonten Ciberem
0: nggih
1: terus nggo Oktini Lastri itu yo mau kita sampe Buri iki
0: nggih
1: sing ngendereng salami nyen ngapunten nggih Pak Buri
0: nggih matur nuwun
1: Pak nggih juara nih pening jeneng ya udah nih Bu Putri.
0: Sehat-sehat insyaallah amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radun yang ada di sekitaran Batu Raden nggih. Dibuka lagi penelpon di 632336 atau di 0811254091. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dari siapa?
2: Ini dengan Mbak Putri.
0: Nggih, betul.
2: Salam kenal nggih, Mbak Putri.
0: Nggih, salam kenal kembali dari siapa ini, Ibu?
2: Dari Mama Indes di Purbalingga.
0: Mama Indes di Purbalingga. Nggih, Mama Indes apa kabar?
2: Alhamdulillah. Saya Mbak Putri.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga kabar baik juga Mbak Putri nge.
0: Amin insyaallah. Nggih, matur nuwun Mama Indes. Mau request lagunya siapa ini?
2: Yang mau diputar apa Mbak Putri?
0: Abis ini ada Wika Salim tadi di request sama Pak Radun, terus ada Darboy Gang, Deni Caknan, Ronald Dewa, Guyon Waton. Terus Enten Gilga Sahid. Terus Dori Harsa, sing pundi Ma?
2: Gilda Sahid.
0: Gilda Gilda Sahid nggih?
2: Nggih.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, bagi salam nggih Mbak Putri.
0: Nggih, monggo-monggo.
2: Kagem Mbak Putri, mudah-mudahan dipun paringi sehat
0: amin.
2: Sekeluarga.
0: Amin, alhamdulillah. Amin.
2: Nggih, wonten Mama Ida, Bu Ida, Mama Dede, Kiratun. Ki Dalang Suwati, ada Pak Tasrun, Mr. Balo, Pak Paimin, Mr. Kenjot, ada Mama Darisa, Mas Herdi, ada Mbak Minas, Mbak Siti KDM, terus ada Bu Sarmila, ada siapa lagi ya? Oh, Ki Cunong, ada Pak Jumadi. Mama Cantika. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Putri.
0: Yeah, Mama Indes ini apalan apa bawa catatan ini Ma?
2: Kenapa?
0: Ini apalan apa bawa catatan ini Mama Indes?
2: Anu udah apa?
0: Oh, udah Putri? Hafal nggih, masyaallah.
2: Iya, selalu ini di Prodangdut.
0: Oh, gitu.
2: Terus ada di yang kenangan itu malam.
0: Oh, nggih.
2: Ada karaoke di Karlina juga.
0: Oh, di Karlina juga.
2: Selalu gabung di RRI.
0: Nggih, terima kasih nggih,
2: Mama. Semoga makin jaya di udara.
0: Insyaallah. Amin. Amin.
2: Oke, terima kasih Mbak Putri.
0: Terima kasih Mama Indah.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indes ini yang luar biasa selalu mendengarkan RRI Pro 1. Nggih. Baik pendengar Pro 1, saya akan kembali untuk hadirkan beberapa lagu dangdut untuk menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya gue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok gue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Iya, pendengar Pro 1, udara bersih ini tentu jadi bagian penting ya untuk menjaga kesehatan. Namun saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, asap bisa menyebar dan juga mengganggu kualitas udara. Lalu apakah asap karhutla juga berbahaya bagi ibu hamil? Nah, pendengar Pro 1, paparan asap karhutla ini bisa membawa berbagai partikel dan polutan yang beresiko dalam mengganggu kesehatan. Bagi ibu hamil, paparan asap perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak pada kondisi kesehatan ibu sekaligus perkembangan janin. Karena itu, pendengar, ibu hamil sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ya saat kualitas udara buruk, tetap menggunakan masker yang sesuai dan juga mengikuti informasi kualitas udara di lingkungan sekitar. Jadi pendengar, menjaga kualitas udara bukan hanya penting untuk diri sendiri, tapi juga untuk melindungi ibu dan calon buah hati. Jadi pendengar, tetap waspada ketika asap karhutla muncul dan utamakan kesehatan.

Banyumas, semarak Festival Ekonomi Syariah Ekskarsidenan Banyumas, dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan basar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026. Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini, hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina, serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Itu aku harap. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir musik.
2: Iya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto siang ini di segmen Dangdut ya. Ya, Pro Dangdut hadir temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore aja. Kali ini saya mau langsung aja bacakan WhatsApp dari pendengar yang udah gabung ya di 0811-2540-911. Selamat siang dari Mbak Siska yang ada di Sokaraja, hadir mau kirim salam buat Bapak, Ibu dan adik yang ada di rumah. Salam juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan radio. Request lagunya Ojo Dibandingke versi Farel Prayoga ya. Terima kasih, ditunggu. Iya, terima kasih juga. Selamat siang untuk Pak Deni yang ada di Aji Barang, ikut meramaikan Pro Dangdut. Kirim salam untuk teman-teman yang kerja di Aji Barang, khususnya ada Mas Rudi dan Mas Aris, request lagunya Dangdut dari Deni Caknan yang kangen. Semoga bisa diputar. Salam untuk semua pendengar. Terima kasih untuk Pak Deni yang ada di Aji Barang. Dan juga assalamualaikum dari Wulan yang ada di Wangon. Mau nitip salam buat keluarga di rumah dan teman-teman Wangon yang sedang beraktivitas. Request lagunya dari Rungkat versi Happy Asmara ya. Semoga siarannya makin seru dan lagunya bisa menemani sampai sore. Iya, terima kasih. Terus ada lagi, selamat sore, assalamualaikum buat Mbak penyiar dari Pak Andi yang ada di Purwokerto. Salam untuk teman-teman komunitas dan keluarga yang ada di Purwokerto. Request lagunya Nemen dari Gilga Sahid. Tadi Gilga Sahidnya udah diputar ya. Oke, putarkan ya untuk menemani perjalanan pulang. Salam sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Andi yang ada di Purwokerto. Kemudian selanjutnya selamat siang dari Ibu Lina yang ada di Purbalingga, mau kirim salamnya untuk keluarga dan teman-teman yang sedang mendengarkan, khusus buat Mas Bowo, semoga cepat pulih dan tetap semangat. Oke, okay. Request lagunya dari Kartonyono Medot Janji dari Deni Caknan. Oke, okay. Ya baik pendengar Pro 1, sayang sekali kepersamaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut harus saya sudahi sampai di sini saja. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi di Purwokerto siang ini bersama dengan saya Putri. Dan selepas ini pendengar, Anda bisa tetap menikmati banyak sekali acara menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di Purwokerto sore ini nanti bersama dengan rekan saya Mbak Inka ya. Oke pendengar Pro 1, terima kasih dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini ya. Dan saya akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi juga akan kami hadirkan Beranda Astacita, Dialog Ekonomi Digital dari RRI Semarang, dengan topik Bangun Kepercayaan Digital, Kunci UMKM Menang di Era Online. Tentunya selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menurunkan tempo ya dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berat di hari ini. Bisa untuk jeda sejenak ya, memberi ruang untuk diri sendiri ya. Bisa menikmati secangkir kopi hangat ya, atau minuman favorit Anda sore hari ini ya, tentunya akan saya temani selalu di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz.
6: Beranda Astacita. Disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
7: Selamat sore pendengar Pro 1, seperti yang tadi sudah saya janjikan ya. Sore ini Ekonomi Digital di Beranda Astacita disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana nih membangun kepercayaan digital. Ini menjadi kunci UMKM untuk bisa menang di era online. Saya juga mau say hi buat teman-teman yang sedang mendengarkan dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Semoga nanti banyak ya mendapatkan insight dari narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ini ada CEO Amartya Konsultansi dan juga dari Rotary Club ya, ada Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
8: Selamat sore.
7: Ketemu lagi nih ya.
8: Iya.
7: Sesi ketiga berarti kita nih. Betul. Ngobrolin tentang UMKM digital gitu ya Mas ya. Mungkin mau menyapa dulu buat pendengar di Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto.
8: Oh ya, selamat sore semuanya dengan Farel di sini dan semoga session hari ini berguna ya.
7: Berguna ya. Dari berbagai session yang mungkin kalau mungkin kita recap dulu gitu ya, May. Sebelum ke kepercayaan di era digital nih. Apa nih yang paling penting yang kemarin sempat disampaikan yang mungkin juga baru gabung pengen tahu gitu.
8: Oh ya, kalau tentang digital itu, kalau kemarin yang dibahas itu tentang ini ya.
7: Branding-branding strategi gitu ya.
8: Betul, branding ya. Sama strategi ya. Branding, strategi, gimana caranya supaya UMKM ini bisa memanfaatkan digital presence ya. Itu yang paling penting itu adalah semua channel digunakan. Ya. Kemudian bisa memanfaatkan channel-channel ini dengan baik. Mengerti kekuatan USP. Dan kemudian yang mau kita bahas hari ini ya, berarti gimana caranya supaya UMKM itu bisa menjadi terpercaya secara digital.
7: Oke. Ini dari pengalaman pribadi saya nih Mas, kalau misalkan saya belanja online gitu ya, kita kan pasti transaksinya banyak kan pakai HP gitu ya.
8: Betul.
7: Itu yang dilihat pasti satu, dari foto dulu, sampel produknya ya kan, kemudian dari video juga gitu ya. Semuanya percaya sih karena pasti reviewnya bagus, tapi kadang zaman sekarang itu ada yang AI gitu ya. Saya mulai ragu-ragu dengan hal yang namanya ini asli nggak sih, atau bahkan juga sekarang tuh ada juga tuh Mas, orang jualan online tuh pakai AI juga, itu bukan orang tapi AI gitu ya. Ini gambarannya nih, kenapa kok sampai harus ada kepercayaan digital dari konsumen, sisinya seperti apa nih Mas?
8: Karena sekarang itu digital, kita sudah nggak bisa inspect barangnya ya, kita sudah nggak bisa pegang barangnya. Jadi memang kita sebagai seller itu harus membangun kepercayaan, gimana caranya supaya barang kita ini walaupun tidak dipegang, orang ini tetap percaya untuk membeli. Orang ini tetap, saya nggak lihat kamu, tapi saya ini percaya sama kamu. Nah itu ada trik-trik caranya tersendiri itu, supaya ada kepercayaan atau trust di situ.
7: Peran kepercayaan sendiri di apa? Apakah otomatis ketika pendengar percaya atau konsumen percaya, itu berdampak langsung pada pembelian gitu ya?
8: Oh pasti, betul. Kalau soal kepercayaan sendiri itu 100% jadi penggerak orang beli di online ya. Karena kalau orang sudah gak percaya, mau barangnya sebagus
7: agak
8: apapun.
7: Nih ya, ya, agak sas kalau gitu ya.
8: Sudah dari fotonya gak jelas, harganya mungkin terlalu murah, deskripsinya tidak terlalu menjelaskan. Walaupun barang Anda legit, ya maksudnya asli, orang bisa jadi gak beli. Jadi kepercayaan itu paling penting malah.
7: Nah itu kadang yang dilupain tuh hal-hal remeh-temeh nih, kayak kayak betul, ukuran, kemudian juga deskripsi gitu ya. Orang kan fokusnya pada pokoknya kita bikin foto sebagus mungkin, tapi kadang melupakan poin-poin tadi gitu ya. Poin-poin apa yang ternyata juga sama-sama kuatnya untuk menjamin tadi ya, kepercayaan digital gitu.
8: Betul, Mas. Itu banyak ya, dari cover foto, video, judul harus jelas, kemudian harga, harga tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Terlalu rendah ini
7: agak aneh ya.
8: Betul.
7: Zaman sekarang baju masa 20.000 gitu.
8: Itu ya, mungkin orang mikir, oh murah banget pasti beli, belum tentu.
7: Fotonya sih bagus sih, nanti kalau datang beda gitu.
8: Nah itu, deskripsi produk juga jangan lupa. Ini bahannya apa, ukurannya ada sizingnya atau tidak, atau deskripsi produknya, kalau elektronik ada garansinya tidak. Itu hal-hal yang mungkin remeh-temeh, tapi bisa membangun trust, kepercayaan.
7: Di antara poin tadi yang sering dilupakan apa nih biasanya nih?
8: Yang sering
7: yang ditemukan gitu.
8: Yang sering dilupakan itu foto yang bagus. Foto yang bagus sama deskripsi. Wah ini kalau di Shopee itu ketemu barang bagus, seller selalu deskripsinya tidak jelas. Foto sesuai dengan foto gitu aja. Oke, sesuai
7: maksudnya
8: dengan foto.
7: Maksudnya foto itu gimana gitu ya?
8: Iya,
7: kita suruh nge-zoom kah atau suruh apa gitu ya?
8: Itu
7: ya,
8: minta spesifikasinya pasti kita kita bisa nanya. Tapi kalau sebelum kita nanya sudah bisa dibaca, itu lebih enak loh.
7: Ada ini ya, ada gambaran bahwa mereka tuh profesional berarti.
8: Betul.
7: Ketika berhasil mendeskripsikan produknya, fungsinya apa, ukuran itu tanda bahwa oh ini sellernya bukan seller abal-abal nih. Berarti mereka punya kemampuan untuk bisa mendeskripsikan gitu.
8: Betul.
7: Ya. Nah, kemudian yang sering saya temukan juga nih di food nih Mas nih. Kadang kalau kita pengen beli makanan kan juga suka bingung ya, ini gambarnya ada yang otomatis, ada juga yang foto sendiri gitu. Nah, saya pernah lihat di threads gitu, ada perdebatan gitu kan, kayak semacam nanya ke netizen. Ini guys, ini saya punya dua foto. Ayah saya tuh pengen foto yang ini, saya pengen foto yang ini. Satunya fotonya estetik, satunya lagi apa adanya tapi nge-zoom ke makanannya gitu. Kalau gambarannya Mas Farhal gimana nih? Untuk produk makan dulu nih kita khususkan ya Mas ya. Yang paling menarik tuh apa sih ketika dipajang di aplikasi itu?
8: Produk makanan itu yang paling menarik adalah fotonya real. Yang
7: real pasti, ya.
8: Yang paling pertama itu real dulu. Jangan pakai AI.
7: Ya. Atau mungkin nyomot Mas kadang.
8: Atau mungkin nyomot itu paling parah itu. Mending pakai AI daripada nyomot. Karena itu sudah
7: ngambil melanggar hak orang ya.
8: Ngambil hak orang ya. Terus kemudian yang kedua kalau bisa itu backgroundnya yang bagus. Nah bagus ini jangan rumit. Background simpel-simpel aja, warna putih, warna abu-abu. Kemudian dikasih pendukung-pendukungnya. Misalkan nasi goreng sosis. Ya, taruh aja sosis di situ. Yang penting menjelaskan fotonya asli, real. Nah, itu yang paling penting.
7: Jadi satu foto itu membantu konsumen untuk trust ya.
8: Betul.
7: Karena kadang kan juga aplikasi menyediakan foto-foto yang umum ya, misalnya kayak nasi goreng. Tapi mereka juga menyediakan sendiri. Lebih oke kalau ya tinggal foto-foto aja. Nah, ini untuk masalah foto apakah juga butuh pakai kamera DSLR kah? Editingnya harus pakai Adobe pro berapa atau jalan singkatnya gimana kalau zaman sekarang nih?
8: Gak butuh itu. Kalau zaman sekarang itu yang penting foto pakai HP yang clear aja, yang jelas ya. Kalau misalkan
7: putih is okay ya, kasih taplak putih aja gitu ya.
8: Gak apa-apa. Yang penting fotonya jelas, clear, makanannya. Yang penting presentasi makanannya menarik ya. Jangan terus tiba-tiba makanannya ada berserakan gitu, jangan ya. Yang
7: fokus
8: penting,
7: satu aja pokoknya gitu ya.
8: Satu di foto dulu, kemudian kalau masalah background, masalah editing mau pakai Canva juga gak apa-apa. Kalau misalkan gak punya background, masukkan AI aja gak apa-apa. Tapi jangan foto produknya yang di-generate pakai AI ya, backgroundnya
7: ini
8: saja.
7: Ini kadang juga ada nih, kan tergantung promptnya gitu ya mas ya. Ada yang promptnya kayak ubahlah foto ini jadi tampilan gitu ya. Jadi barang fotonya utamanya utuh, tapi mengubah backgroundnya brightness itu malah gak apa-apa ya?
8: Gak apa-apa. Tapi kalau saya itu lebih cenderung seperti ini.
7: Gimana?
8: AI itu bantu kita untuk mengenerate aset dan background. Kita yang pasang-pasang sendiri. Jadi kita punya foto, kita gak punya background gak apa-apa. Backgroundnya minta ke ChatGPT, kemudian kita simpel aja masukkan ke Canva, remove background, tempel foto produknya.
7: Jadi kayak ngebus aja ya fungsinya ya. Nah kadang tuh sekarang sering lihat kan mas di pinggir jalan yang AI semua kan. Kadang tuh makanan ketika di zoom itu malah bikin merinding loh.
8: Wah,
7: itu
8: betul.
7: Nasi, tapi gimana kalau melihat tren seperti itu? Kadang emang orang dimudahkan, tapi sebegitu mudahnya apakah justru malah kayak jadi apa ya, senjata bermata dua gitu ya?
8: Betul, gimana itu tuh? Senjata bermata dua itu yang dibilang masnya yang di thread itu rame ya.
7: Bahkan juga kalau sering lihat di UMKM ya mas ya, kadang tuh ada satu deret itu semua AI tuh semua, ya? Sering kelihatan tuh ya.
8: Apalagi kalau di ini Pujasera itu, waduh bener. Semuanya
7: bakaran,
8: itu
7: AI bakaran semua. Itu template-nya sama semua kayaknya.
8: Oh, template-nya
7: gitu
8: sama
7: ya?
8: Semua itu. Pasti hasil AI-nya jelas. Nah, ini kalau maksud saya gini, itu bisa jadi pedang bermata dua loh. Foto makanan itu yang penting jelas aja gak apa-apa. Bahkan sekarang trennya ya, anak-anak muda atau orang-orang yang ada di media sosial, ini malah lebih respect sama warung-warung yang pakai desain sederhana.
7: Iya, yang fotonya jepretan asli. Betul. Gitu ya mas ya.
8: Daripada yang hasil-hasil AI yang kelihatannya
7: ketahuan sih.
8: Ketahuan banget itu. Nah itu malah jadi geli kan, soalnya AI itu gak bisa membedakan misalkan mana nasi sama mana... Sorry ya, misalkan itu bentuknya mungkin mirip belatung atau cacing itu kan AI kan kadang gak bisa bedain.
7: Karena mungkin AI-nya gak premium mas kadang. Iya gak sih?
8: Bisa jadi.
7: AI premium kan dikasih prom yang lebih detail, tapi karena itu memang saya juga gratisan sih, jadi kayak lebih ke yang apa ya, generic gitu.
8: Betul,
7: mungkin ya.
8: Betul.
7: Jadi justru diantara gelombang tadi digitalisasi ini, jangan sampai kepercayaan yang sebegitu mudahnya itu justru malah berbalik gitu ya mas.
8: Betul.
7: Oke, nah itu dari produk nih. Sekarang untuk selain makanan, mungkin baju atau fashion gitu ya. Zaman sekarang juga ada yang ngulir template-template kan mas. Kita tinggal masukin template, kita masukin desain aja gitu ya. Nah ini kalau untuk membuat produk fashion jadi lebih gampang dipercaya seperti apa nih? Karena ada yang pakai kan cantik, cakep gitu juga. Unsurnya apa sih yang paling penting, yang beda dari makanan tadi?
8: Sebenarnya gak apa-apa kok pakai talent yang cantik, cakep. Kita juga senang kan lihatnya ya. Tapi sebenarnya ya, kalau untuk baju itu yang penting kelihatan... sesuai aja dengan barangnya.
7: Apa adanya ya mas?
8: Apa adanya, jangan diedit. Kadang-kadang yang pakai AI itu di prom-prom supaya bajunya itu kelihatan lebih fit ke badan atau gimana.
7: Kayak baju Korea cocok ketika dipakai untuk kita, beda banget bahannya gitu ya. Kadang sering gitu kan mas?
8: Yes. Model
7: ya?
8: Yang bagus itu satu lagi caranya adalah melalui live.
7: Oke. Okay. Jadi langsung ditunjukin.
8: Langsung ditunjukin. Gitu ya? Kalau mau coba, langsung coba. Itu ada satu live taci-taci itu menarik banget itu. Dia cuma pakai singlet, terus baju-bajunya dia itu orang bisa minta untuk cicinya itu pakai. Jadi kelihatan ketika dipakai itu.
7: Realnya seperti apa,
8: seperti
7: gitu
8: apa
7: ya?
8: Itu terlihat. Itu padahal cuma kaos dikasih sablon. Sudah gitu aja. Tema-tema brand. Tema-tema band juga.
7: Yang kaos-kaos modelnya printingnya gimana tinggal ditunjukin betul. Gitu ya.
8: Yang tapi, penting ini, yang penting asli aja. Kalau dipakai kelihatan seperti apa.
7: Nah kadang kan ada yang memoles-moles juga nih. Misalkan untuk produk yang lebih luas kayak apa, skincare lah. Kemudian produk perawatan body atau apa. Kadang ada yang, ya kita tahu nih itu dikasih filter juga atau apa gitu ya. Tapi juga kadang orang membutuhkan hasil yang maksimal gitu ya. Menyebatannya gimana dengan hasil yang maksimal? Apakah kita harus push the limit seperti itu atau boleh-boleh aja tipis-tipis gitu mas?
8: Push the limit ini boleh selama legal ya. Kalau misalkan saya bilang ini produk serum saya whitening. Whiteningnya itu misalkan kalau kita tes itu cuma 2 kali lipat, terus kita ngiklan sampai 10 kali lipat, misalkan yang kulitnya agak sawo matang, dioles langsung jadi putih. Nah itu gak boleh. Tapi kalau misalkan cuma dipoles-poles sedikit supaya kelihatan produknya kita lebih menarik, itu gak masalah.
7: Itu overclaim ya kalau overclaim. Yang sempat viral kemarin itu ya. Oke, betul. Ada yang bergabung, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore Pro 1.
9: Selamat sore.
7: Dari siapa ini?
9: Mas Yosi.
7: Mas Yosi, gimana? Ada pertanyaan apa nih Mas seputar UMKM digital nih?
9: Ya, mau tanya buat Mas siapa? Mau.
7: Mas Farel.
9: Misalkan gini Mas, kita punya produk Apple Pay, let's say.
7: Mm-hmm.
9: Untuk yang masalah foto tadi Mas, apakah sampai perlu juga kayak kita bikin fotonya itu yang ngeliatin Apple Pay ini kebelah?
7: Oke, isinya ya.
9: Liatin isinya juga.
7: Mm-hmm.
9: Nah, terus yang kedua, yang sering kejadian loh Mas, yang kayak misalkan gak sesuai dengan harapan atau apa gitu tuh, langkah yang legal dan baik itu seperti apa sih kalau kita mau komplain?
7: Oke, terima kasih itu aja Mas Yosi.
9: Ya, terima kasih.
7: Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan nih. Si detail apa sih foto-foto yang kadang kan menggugah selera ya? Kalau makanan kan itu yang ditonjolkan apanya sih Mas? Apakah sampai harus kebelah, kelihatan kejunya, kayak bertaburan kayak foto-foto kayak kita lihat brand yang besar ya, kayak apa? Kayak M atau K itu kan pasti fotonya ya kadang beda juga sih, tapi itu menarik perhatian banget Mas. Real tapi beda kadang gimana tuh?
8: Kalau yang masalah pertama ya, semakin detail produknya semakin bagus. Asal tidak dipoles secara berlebihan. Apple pie, misalkan dipotong itu menunjukkan ada potongan-potongan apple-nya, boleh. Boleh banget. Asalkan memang produknya seperti itu. Jangan apple pie cuma kasih selai.
7: Tapi terus, di fotonya banyak ada tebel banget.
8: Tebel banget, ada potongan-potongan apelnya. Terus kemudian dibelah sama customer, dibuka, loh ini apa?
7: Nggak sekarang itu namanya set food Mas, itu Mas. Makanan sedih ya, set food ya. Kadang ada yang komplain, ini di flyernya misalkan burger nih, 3 tumpuk. Tapi ketika ditajikan cuma 1 tumpuk dengan selai. Itu nggak boleh ya?
8: Nggak boleh kalau itu sudah overclaim. Yang berarti, kedua ini sebenarnya sama ini jawabannya. Kalau ada komplain seperti apa? Ya selama Anda masih sesuai dengan ingredient yang ada di iklan, nggak masalah dong. Kecuali kalau misalnya tadi burger sebenarnya 2 tumpuk, di iklannya 3 tumpuk, ya itu udah jadi masalah Anda.
7: Atau
8: berarti
7: mungkin 3 tumpuk tapi isinya cuma separuh aja nih toppingnya nih, sisanya banyak gitu ya Mas ya.
8: Banyak itu.
7: Itu nggak boleh ya berarti ya?
8: Itu sebenarnya masih gray area ya, karena kita sebenarnya itu
7: menampilkan. Tadi gak semuanya nih gitu.
8: Betul. Ciki sama. Besar sekali dibuka angin semua.
7: Ternyata angin isinya.
8: Sebenarnya gini, gak apa-apa asal klaimnya itu benar. Misalkan gini, ciki misalkan 300 gram tapi packagingnya gede banget, gak apa-apa asal ditimbang tetap 300 gram fine-fine aja. Selama itu masih sesuai dengan ingredients, masih sesuai dengan foto komersil, monggo silakan dilakukan. Tapi kalau misalkan sudah mengelabuhi, itu ada kemarin yang viral itu, ada orang buat di threads itu, dia bilang, "Wih, ada abis makan di restoran seafood, ngelihat ada 2 anak.
7: 99 ribu.
8: Betul.
7: Ternyata 99 nolnya kecil itu ya.
8: Iya, itu kurang ajar itu namanya.
7: Itu termasuknya apa? Penipuan atau penjebak atau kita yang kurang literasi nih?
8: Itu sebenarnya ada 2 yang salah. Satu juga kurang baca, satunya lagi restonya menjebak juga kurang ajar, menjebak. Tapi kita juga harus lihat hukum di negaranya kita juga, karena beda-beda. Nah, kalau di luar negeri dulu saya tinggal di Australia itu ada perlindungan hak customer.
7: Customer ya.
8: Itu penting banget untuk melindungi hal-hal seperti ini. Itu kan kurang ajar. 99000.
7: Nolnya dikecil banget
8: sampai enggak kelihatan.
7: Kayak orang jualan di pinggir jalan Mas, kadang buah berapa 9000 taunya per berapa gitu ya kadang
8: betul,
7: gitu ya.
8: Betul, betul. Okay. Jangan sampai menjerumuskan balik itu tadi ke trust. Kalau kita sudah trustnya pecah itu 99000, walaupun kita habis itu minta maaf, kita sudah ganti, orang udah malas.
7: Namanya makasih. Akan tercoreng lama betul, gitu. Jadi kayak kembali ya, jejak digital itu kejam zaman sekarang. Ketika trust tadi dibohongi dengan berbagai macam cara mengelabui, sebuah brand bisa bangkrut loh Mas, atau bisa tutup ya gara-gara kesalahan seperti itu ya berarti ya. Jadi kalau di Jepang tuh ada yang namanya hukum di mana barang harus sama. Tampil misalkan kayak ciki gitu ya. Ukurannya harus sama persis ketika produknya. Misalkan kayak apple pie, ukurannya harus sama seperti yang ditampilkan di covernya. Kita jadi asli gitu loh Mas, gak bisa dibohongin kayak di, kita kan masih kadang kecil-kecil gitu ya.
8: Luar biasa Jepang ya.
7: Itulah pentingnya kepercayaan digital ya. Ketika orang percaya mereka akan kembali repeat order, ketika satu aja dibohongin dan juga viral, udah deh tutup toko ya lama-lama.
8: Betul.
7: Gitu ya. Oke, kita jeda dulu ya pendengarnya. Silakan jika Anda punya pertanyaan masih akan kami tunggu. Telepon SMS WhatsAppnya 0248316686 atau 0816666886. Habis ini kita akan fokuskan kepada kemenangan ya. Seperti apa sih UMKM yang menang di era online saat ini? Nanti kita akan bahas lagi. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar.
10: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
11: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat.

0: Terima kasih untuk pendengar yang masih bergabung ya di Beranda Asta Cita sore hari ini. Membangun kepercayaan digital tadi dengan cara banyak ya, kita produknya harus sesuai apa adanya, bagus, enak dipandang, pokoknya sesuai dengan standar saat ini pendengar. Nah itu apakah otomatis bisa menjadi apa ya, pertanda bahwa UMKM itu berhasil tadi nih menang di berbagai macam cara gitu ya. Apa indikasi sebuah UMKM ini sudah dikategorikan menang nih mas nih? Penjualannya terpenuhi atau repeat order malahan nih faktornya nih?
1: Ini menarik nih. Kalau saya lebih suka itu KPI-nya di repeat order.
0: Okay.
1: Karena berarti kita berhasil memaintain.
0: Ya, itu namanya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi omset penjualan atau tingkat pengunjung itu juga bisa kita lihat sebagai KPI juga. Mm-hmm. Gak harus repeat order terus. Kalau kita bisa mengembangkan bisnisnya dari yang cuma 100 yang beli jadi 10.000 itu juga bagus. Tapi kalau dari 10.000 bulan depan kemudian jadi 1.000 lagi, itu jadi pertanyaan.
0: Ada yang salah berarti.
1: Ada
0: gitu
1: yang
0: ya?
1: Salah berarti. Nah itu gimana caranya supaya kita tetap bisa berkembang, tapi juga tetap menjaga kualitas dari orang-orang yang beli ini. Nah itu harus dipikirkan.
0: Nah jualan sekarang kan kebanyakan online ya mas. Ya aplikasi apapun ya sekarang itu semuanya online. Bahkan juga medsos pun juga sudah bisa online. Saya termasuk yang menggunakan gitu kan ya. Tapi kadang gini, ketika scroll itu mas, hampir sama semuanya. Misal kayak baju band ya, baju band itu template-nya sama. Orang pasti jualan. Terus juga bahkan sampai jam 3 pagi pun masih ada gitu kan. Sampai yang ngantuk-ngantuk juga apa gitu ya. Cara untuk stand

0: out, cara untuk bisa scrollnya bertahan tuh gimana? Karena jangan ada juga orang yang sampai akhirnya pakai model yang berlebihan atau apa gitu ya. Dengan sesuatu yang biasa itu bisa nggak kita membangun trust kepada audiens online? Tapi dengan cara seperti apa nih?
1: Bisa banget. Itu salah satu klien saya di Solo itu contohnya jualan packaging plastik air mineral.
0: Plastik doang ya?
1: Plastik aja, plastik. Itu yang dipakai sama warung-warung es teh. Itu kita jualan itu.
0: Cup-cupnya itu ya, Mas ya.
1: Itu kan ribuan yang
0: banyak
1: jualan
0: banget.
1: Banyak banget. Dan tantangannya gimana caranya supaya ini jadi pemenang. Nah, betul kan? Dari ribuan gimana caranya supaya ini paling naik di atas. Pertama kita paling basic kita benerin yang penting-penting dulu. Judul, harga, deskripsi, foto produk itu sudah pasti penting. Karena itu yang pertama kali dilihat sama orang.
0: Judul live ya, atau judul produknya ya?
1: Macam-macam, judul live penting juga.
0: Ini kata kunci gitu ya Mas,
1: kata
0: ya
1: kunci,
0: berarti
1: betul.
0: Ya?
1: Betul, harga, deskripsi, dan foto produk.
0: Okay.
1: Nah, itu harus dibenerin terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua kalau mainnya di e-commerce, itu yang kita benerin adalah ads atau iklan.
0: Ya.
1: Nah, jadi dari omset yang kita hasilkan, berapa persen kita masukkan ke iklan. Kenapa iklan itu penting? Nah, itu tadi. Dari ribuan ke plastik.
0: Paling nggak kita ke up sedikit lah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Paling tidak kita naik ke atas. Itu nggak cuma supaya orang beli di kita, tapi nge-prevent orang beli di tempat lain juga.
0: Itu loh. Dua kali ini langsung jalan ya,
1: yes,
0: strateginya
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi jangan iklan, kalau yang tadi saya sebutkan belum dibenerin.
0: Oke. Percuma diiklanin, tapi nggak jelas produknya.
1: Ya, itu. Naik doang, orang nggak jadi beli ya, ngapain.
0: View-nya banyak, tapi nggak ke keranjang sama
1: itu,
0: aja gitu ya.
1: Sama aja, betul.
0: Baik, tapi kadang ada yang takut iklan juga nih Mas. Karena zaman sekarang ada yang bilang, wah kalau iklan tuh kita cuma dipura-purain aja tuh, digampangin aja. Nanti kalau kita gak iklan jadi kayak ketagihan gitu. Memanfaatkan iklan harus seperti apa strateginya nih?
1: Harus, kalau menurut saya. Tapi harus pintar juga.
0: Okay. Nah,
1: omset dulu, jadi gini, misalkan kita pertama buka toko Shopee. Kita buka toko Shopee, itu sebenarnya sampai 6 bulan atau 1 tahun, itu kita tidak dikasih potongan terlalu banyak. Nah, sama kita dikasih kebebasan untuk
0: dimanjain dikit ya, tanda kutip ya Mas.
1: Dimanjain,
0: ya. Dipus dulu lah sama sistem
1: dulu,
0: ya.
1: Di situ kita kumpulkan omset, kita kumpulkan data set. Dari omset dan data set itu, kita ambil persenan untuk iklan. Jadi misalkan saya dapat omsetnya 100 juta. Jangan takut ngiklan, ambil aja 1% kan sudah lumayan untuk iklan. Anda tetap untung, tokonya Anda tetap naik. Nah, logikanya orang gini, ah saya nggak mau iklan nih, soalnya kan saya ngasih duit ke Shopee. Ya betul, kan Anda.
0: Tapi ada manfaat lain juga ternyata.
1: Anda gitu. Kan jualan di Shopee. Shopee kan nggak ngasih platformnya secara gratis, ya kan harus dapat uang juga ya istilahnya.
0: Atau pesaing Anda nih yang menggunakan strategi itu nih, gitu ya.
1: Selama Anda ada omset yang sehat, ada margin yang sehat, iklan itu diperlukan. Nah, kapan untuk beriklan? Gimana caranya supaya iklannya bagus? Nah, itu nanti ada trik-triknya.
0: Gimana nih? Langsung aja nih Mas.
1: Oke, siap.
0: Karena kadang gini, ada yang tadi nih ya, awal-awal perlukah iklan?
1: Yes.
0: Atau mungkin juga ketika pas lagi promo, terutama kayak 77, 88, bulan-bulan cantik ya Mas. Ini pas apa nih momen kita harus iklan? Untuk ini ya, untuk pelaku UMKM yang sedang berusaha dari nol gitu istilahnya gitu.
1: Pertama lihat tadi ya, lihat omset dulu, lihat marginnya apakah ada atau tidak. Habis itu tentukan persentase. Misalkan dari penjualan 50 juta saya mau set 2% untuk iklan. 2% aja dulu. Dari situ baru tentuin tanggal. Tanggalnya kapan? Tanggalnya biasanya yang saya set itu di tanggal-tanggal besar, double date sama gajian sale. Ya kan? Gajian sale itu selalu di tanggal 25. Iklan 3 hari aja, 24, 25, 26. Nah, kemudian double date sesuai dengan per bulan. Kalau bulan Februari berarti 22, Maret 33. Iklan 3 hari sama. Misalkan 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian tipe iklan ini banyak sekali. Iklan toko, iklan live, iklan produk, iklan produk itu dibagi lagi.
0: Yeah.
1: Ada ROAS, ada auto. Nah, itu harus dipelajari dulu.
0: Memang harus belajar.
1: Betul.
0: Tadi ya Mas, ya jenis ini nggak bisa asal kayak udah iklan aja. Ternyata nggak satu aja, tapi juga tergantung tadi ada jenisnya, ada kapannya, ada waktunya.
1: Betul.
0: Ada juga bentuk yang diiklan itu apa aja. Ada fotonya aja atau video aja, atau mungkin juga malah live-nya muncul gitu ya. Ketika banyak orang juga yang merasa bahwa saya perlu menggandeng konten kreator nih kadang, terutama buat rumah makan nih. Kadang kan di awal-awal dipush dengan konten kreator, terus kayak apa, itu penting gak kayak gitu Mas?
1: Penting, sangat-sangat penting. Tapi sekarang itu trennya sudah shift ya, dari yang dulu itu pakai konten kreator besar, nggak mau nyebut merek, pokoknya
0: yang nama-nama yang followernya berapa k, berapa puluh k gitu ya,
1: 100 ribu follower sampai 1 juta follower sekarang sudah ditinggalin.
0: Karena bayarnya mahal atau gimana mas?
1: Bayarnya mahal dan sekarang konten-konten kreator kecil ini malah yang shine, yang lebih banyak efeknya. Kenapa? Ini disebut dengan UGC, user generated content, ya, daripada kita pakai konten kreator besar yang kesannya kita itu beriklan, kita mending bayar 100 orang datang ke restoran review.
0: Sebagai jadi, penonton pun saya ngerasa ala ini pasti pura-pura enak aja. Kadang ada pikiran jahat gitu ya mas ya. Karena bahasanya itu pasti udah mulai template nih. Oh ini ngejunya tuh ngeja. Tapi lebih suka kalau misalkan kayak orang-orang random gitu ya. Oh ini enak kok gitu. Oh percaya. Ada ada perubahan ke situ ya berarti
1: ada
0: ya mas.
1: Ada perubahan ke situ. Dan bahkan ada yang sampai seberani. Ah restorannya biasa aja. Ah mungkin yang produknya ini enak tapi yang ininya biasa aja. Jadi ada kesan bahwa itu tuh natural review.
0: Natural aja, ya benar-benar.
1: Enggak kayak semuanya bagus.
0: Ah, endorse nih, titipan nih zaman sekarang nih gitu. Kalau emang enggak enak ya bilang aja enggak enak, kurangnya di mana gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu saya termasuk nih, saya lebih suka lihat review Google nih. Kadang kan meskipun fotonya juga acak-acak tapi komentarnya tuh mewakili kita sebagai pembeli ya mas ya. Jadi apa adanya gitu ya. Jadi itulah, peliharalah tadi ya konten-konten kreator yang masih pemula, masih kecil. Tapi justru malah tadi lebih punya kesan natural. Jadi kadang ada yang mahal banget loh mas zaman sekarang ketika kita pengen bayar apalagi yang sudah cian blue gitu, centang biru gitu ya.
1: Iya.
0: Itu juga sudah mulai ditinggalkan berarti ya, tren seperti itu ya.
1: Sebenarnya ditinggalkan enggak. Tapi kurang populer sekarang untuk brand-brand besar yang masih butuh trust. Ini mereka tetap dipakai. Tapi untuk UMKM ini sekarang shifting ke UGC, konten-konten kreator kecil. Dan saya kasih tips ya, nggak harus bayar.
0: Kadang untuk, ada endorse apa ya, tuker gitu ya, barter ya.
1: Gitu tuker
0: ya.
1: Itu untuk konten-konten kreator yang masih memulai, yang dia sedang cari-cari konten, cari
0: free
1: sponsor,
0: makan lah,
1: free makan,
0: gitu.
1: Itu bisa dimanfaatkan loh, open collaboration aja. Tapi yang penting set rules-nya harus jelas. Apa yang boleh dikatakan, apa yang enggak itu harus jadi. Sebenarnya digital marketing ini banyak cara untuk membangun kepercayaan, membangun bisnis secara digital ini banyak sekali.
0: Dan memang harus belajar ya mas ya, tidak harus kayak jualan sekarang tuh gak bisa jualan kayak dulu nih. Kita punya barang, kita diem aja, kita nunggu pelanggan. Betul. Bahkan juga ketika udah ada platform kayak apa sosmed yang sebegitu mudahnya, kita masih harus belajar lagi nih memanfaatkan semua apa ya peralatan tadi gitu ya mas ya. Kalau kayak jam-jam gitu masih ini gak sih kayak jam-jam algoritma lah gitu masih ngefek gak sih mas? Atau udah yang penting gak gitu ya?
1: Kalau buat saya, kalau orang tanya, wah ini kita kena algoritma udah gak usah dipikir. Yang penting kita lakuin yang terbaik.
0: Konsisten aja ya?
1: Betul. Jam itu kalau kalian, aduh bahasa Inggrisnya itu goose hunt. Nah itu maksudnya.
0: Berburu jam-jam peak gitu ya istilahnya ya?
1: Iya jadi. Kalau kalian gak punya data set, kalian cuma bilang, oh saya nih kira-kiranya kayaknya kalau ngupload jam 3, banyak nih viewersnya. Jangan kira-kira, ada gak datanya. Upload 20 konten, kamu analisa.
0: Baru kelihatan.
1: Baru kelihatan, gitu. Jam-jamnya diganti-ganti nih. Misalkan konten 1 sampai 10 saya upload jam 12. Konten 10 sampai 20 saya uploadnya jam 6. Mana yang lebih rame. Itu baru dilaksanain. Itu gak masalah algoritma kok. Algoritma itu biarkan dia berjalan sendiri, kita lakukan yang terbaik.
0: Aja. Karena kadang gini mas, ada yang bilang bahwa oh pokoknya upload di jam-jam kayak orang nganggur, makan siang, apa. Padahal zaman sekarang semua orang tuh di semua jam tuh main.
1: Maksud
0: ya, saya jam 3 pagi aja kadang masih lihat orang live loh mas. Bahkan juga jam 5 pagi, jam-jam random tuh kadang orang sekarang semuanya pasti punya market istilahnya gitu ya.
1: Ada marketnya.
0: Jangan terpaku pada jam-jam yang lama, yang zaman dulu
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Ya. Betul, itu sudah strategi lama itu. Tapi tetap ada ngaruhnya ya, kalau upload di jam-jam yang memang orang-orang ini sedang misalnya habis pulang kerja atau jam-jam
0: nganggur lah tanda kutipnya gitu ya.
1: Apalagi anak-anak sekarang kan insomnia, jam 12 sampai jam 3 masih doom scrolling, itu mungkin oke. Makanya live streaming itu sebenarnya itu paling rame di jam-jam segitu loh, jam 1 malam, itu rame banget itu.
0: Orang-orang gabut, orang-orang gak bisa tidur, nonton itu aja.
1: Betul.
0: Gitu. Saya juga termasuk soalnya kadang ya. Ketika buka saya scroll, juga. Meskipun gak beli, ajak ngobrol aja lah kadang gitu.
1: Betul.
0: Tanya-tanya
1: asik
0: gitu
1: ya.
0: Okay. Kita masih punya satu segmen terakhir ya pendengar ya, untuk membahas terkait dengan membangun kepercayaan digital, kunci UMKM, menang di era online. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Zaman sekarang serba bersaing ya pendengar ya, di mana era online tuh kayak nggak ada batasan. Semua orang pengen dapat views, semua orang pengen dapat momen gitu ya. Yang belum kita bahas tuh fenomena ini mas, kayak maksa gitu ya. Kadang ada pemaksaan, wah saya harus bisa stand out in the crowd gitu ya. Menggunakan teknik rage bait gitu ya. Sengaja mancing-mancing emosi, mancing masalah supaya orang banyak nge-view profil kita. Jadi semakin bagus juga. Itu juga apakah menjadi kunci apa kepercayaan diri atau justru malah berbahaya juga nih mas, meningkatkan engagement dengan cara seperti itu.
1: Tergantung dilakukannya seperti apa. Kalau selama itu baik, maksudnya cuma sebagai clickbait,
0: hook-hook lucu gitu ya, misalkan lucu, ya.
1: Yang ternyata di akhir, ternyata ini orang intensinya seperti ini. Itu nggak apa-apa. Kecuali kalau Anda memang sengaja bikin orang marah atau sudah melanggar hukum, melanggar norma sosial.
0: Itu kayak viral ngevideoin apa tuh sales itu loh mas, mobil itu loh mas. Itu kan juga betul. Hooknya kan tanda kutip beda sama prom itu juga gak boleh itu ya?
1: Gak boleh itu, gak boleh. Selama tidak melanggar hukum gak masalah. Itu by the way kelihatannya ya, karena saya juga punya kacamata ya kebetulan. Kacamata yang bisa ngerekam itu, ternyata itu kemungkinan dimodif itu.
0: Iya, jadi supaya nggak kelihatan.
1: Itu kan harusnya kalau ngerekam kan lampunya nyala itu terus ditutupin sama dia, itu kan nggak boleh. Gak jadi boleh. Bikin konten itu harus menarik, tapi jangan sampai menariknya itu dengan cara yang salah.
0: Jadi boleh untuk mendapatkan view, tapi jangan beda. Bisa kayak ya semua sales pasti ramah dong kalau kita ajak ngobrol. Ya kan? Tapi kata kunci yang dipamerkan adalah cara untuk ini, jadi gak boleh ya. Yes. Jadi meskipun kita pengen mendapatkan view yang bagus dengan tadi kuncinya, judul harus jelas, harga harus jelas, deskripsi harus jelas gitu ya. Terakhir nih, ada pesan apa Mas Farel untuk pendengar atau pelaku UMKM yang baru belajar mengumpulkan follower dulu nih, atau mungkin juga udah bisa masukin apa, caranya gimana Mas?
1: Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau digital marketing itu prosesnya lama untuk membangun trust, untuk membangun algoritma, membangun follower base, viewer base itu lama. Setahun,
0: niche,
1: dua
0: niche
1: tahun.
0: Dulu nah, gitu ya, kayak gitu ya, istilah gitu ya.
1: Untuk orang menemukan merekomendasi itu lama. Jangan ambil shortcut. Bisnis itu kalau ada shortcut itu biasanya nggak bagus.
0: Cepat naik, cepat turun juga.
1: Cepat naik, cepat turun juga. Yang penting stabil, lama nggak apa-apa. Tapi bisnisnya itu dibangun dengan fondasi yang kuat. Digital marketing sama. Itu trust dibangun itu kan kayak batu bata naik. Kecuali kalau Anda bangunnya itu cepat, kan pertanyaan ya, bangunnya pakai apa?
0: Bot kah atau beli kah?
1: Bot, beli.
0: Udah nggak zaman ya.
1: Melanggar hukum, melanggar etika, norma sudah pasti.
0: Nggak usah lah.
1: Hancur, nggak usah.
0: Gitu ya.
1: Pelan-pelan aja.
0: Kuncinya untuk bisa membangun kepercayaan juga, kita bangun produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat dengan kualitas yang terjamin gitu berarti ya. Baik, terima kasih Mas Farel atas waktunya ini, kembali memberikan insight seputar membangun kepercayaan digital. Semoga banyak nih pelaku UMKM sekarang yang semakin paham juga memanfaatkan platform tadi ya. Pendengar, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk ekonomi digital sore hari ini. Dari Pro 1 kami ucapkan terima kasih. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti Lintas TIE Jateng. Saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Mendengar selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Telogo Wungu, mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang ini usai audiensi bersama warga dan aparat. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Bantuan langsung tunai bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
2: Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Dinsos menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Penyaluran bantuan tersebut diserahkan langsung oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung Satria Wijaya Blimbing, Kecamatan Gatak. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Sukoharjo, jajaran perangkat daerah, Bank Jateng Cabang Sukoharjo, serta pihak pabrik rokok. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati dalam laporannya mengatakan penyaluran BLT tersebut berdasarkan Perbup nomor 6 tahun 2026 serta keputusan Bupati nomor 900/410 tahun 2026 tentang penerima dan besaran BLT, di mana dalam ketentuannya penerima bantuan merupakan penduduk Sukoharjo yang bekerja di daerah. Untuk buruh tani tembakau, status pekerjaan dibuktikan melalui surat keterangan kades atau lurah, sedangkan buruh pabrik rokok dibuktikan melalui surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja. Menurut Yunia Wahdiyati, penerima juga diutamakan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN dan tidak tercatat sebagai penerima BLT yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 6 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 900/410 tahun 2026 tentang penerima dan besaran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo juga mengajak seluruh penerima untuk memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya sekaligus terus berupaya meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Melalui program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sekaligus memastikan manfaat penerimaan cukai dapat kembali dirasakan masyarakat. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan penyaluran BLT tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tembakau dan industri rokok. Hal ini terlaksana karena kepatuhan dari objek peraturan hasil tembakau, pengusaha patuh bayar cukainya sehingga bisa dirasakan oleh buruh pabrik dan juga para petani tembakau. Oleh karena itu, Eko Sapto berharap bantuan yang diterima para buruh dapat dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting lainnya.
3: Kami berpesan, kemudian Yotroni pun bisa digunakan sebaik-baiknya dan untuk hal-hal yang positif dan mudah-mudahan membawa kemanfaatan, keberkahan bagi Jan Sedoyo, Lume Beripun, ya kagem kita semuanya.
2: Berdasarkan data, total anggaran yang disalurkan mencapai sekitar 702 juta untuk 1.171 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu yang merupakan akumulasi bantuan 300 ribu per bulan selama 2 bulan, yakni Juli dan Agustus 2026. Dari total penerima tersebut, sebanyak 766 orang merupakan buruh tani tembakau, sedangkan 405 orang lainnya merupakan buruh pabrik rokok. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Telogo Wungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
4: Si pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26.
5: Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Telogowo, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C Rabu 26 Agustus 2026. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
6: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
5: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan.
7: Oke.
5: Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
8: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui dan apalagi nganu izinnya itu ditemui saja tidak pernah saya.
5: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
9: Nah, tersang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sanet saya punya lahan yang jaluk tulung utai putra duit tinggal berobat ke rumahan biasanya lah aku iso boleh saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi, itu aja ya seperti yang tadi saya sampaikan royalti seperti itu, jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
5: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut.
0: Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat miskin dan rentan miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami perubahan desil secara tiba-tiba bisa melakukan pemutakhiran data mandiri melalui berbagai kanal resmi yang disediakan pemerintah dan BPS. Langkah ini diambil agar tetap bisa mendapatkan akses bantuan sosial. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
11: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
10: Saat ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
12: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah. Ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
10: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
0: Beralih ke seputar Jawa Tengah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades Serentak 2026 digelar pada 10 Desember 2026 di sebanyak 184 desa. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
13: Pemkab Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan sebanyak 184 desa akan digelar pada Kamis 10 Desember 2026. Penentuan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades di Kabupaten Purbalingga tahun ini dijelaskan Bupati Fahmi dipertimbangkan melalui peraturan yang mengharuskan dalam hari kerja dan mempertimbangkan akhir masa jabatan serta mempertimbangkan peringatan hari jadi Kabupaten Purbalingga. Purbalingga pada 18 Desember 2026. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menuturkan bahwa Pemkab Purbalingga memberikan dukungan anggaran 7,72 miliar berupa bantuan keuangan khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitasi panitia untuk gelaran Pilkades 2026. Adapun Pilkades ini digelar karena masa jabatan kepala desa di 184 desa tersebut berakhir pada 13 Maret 2027. Pelaksanaan Pilkades dijelaskan Bupati Fahmi menjadi bagian dari Raperda tentang desa yang disusun untuk menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026.
7: Sedangkan untuk pemungutan suara direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis Manis 10 Desember 2026. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2026, selain menyusun peraturan daerah tentang desa, pemerintah daerah juga telah menganggarkan untuk Pilkades dalam APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 7.725.385.000 rupiah berupa bantuan uang khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitas Pilkades.
13: Bupati Fahmi menambahkan tahapan Pilkades akan dimulai 6 bulan sebelum akhir masa jabatan kepala desa, yakni pada 14 September 2026, ditandai dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa BPD kepada kepala desa serta pembentukan panitia pemilihan. Fitri Hasana melaporkan.
0: Melanjutkan lintas DIY Jateng mendengar. Setelah mangkrak sejak dibangun pada 2019, Pasar Rakyat Nogosari di Boyolali akhirnya resmi dibuka perdana. Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, yang meresmikan secara langsung mengatakan, pembukaan Pasar Rakyat Nogosari adalah upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joko Putro melaporkan berikut ini.
14: Untuk mendorong roda perekonomian dan tentunya peningkatan pendapatan asli daerah.
15: Pasar Rakyat Nogosari di Boyolali akhirnya resmi dibuka perdana. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana semenjak mangkrak sejak dibangun pada 2019. Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagperin Purnawan Raharjo. Pasar yang dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 15 miliar lebih ini memiliki total 67 kios dan 474 unit los. Ditemui setelah membuka langsung Pasar Rakyat Nogosari, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana mengatakan bahwa peresmian aset milik pemerintah kabupaten ini adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambahkan pendapatan asli daerah.
14: Jadi karena pasarnya sudah lama tidak termanfaatkan dari pemerintah kabupaten Boyolali melalui Disperindag, kita manfaatkan aset-aset yang sudah terbangun untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mendorong roda perekonomian dan tentunya peningkatan pendapatan asli daerah. Dan tadi saya melihat masyarakat begitu antusias dan adanya dibukanya Pasar Nogosari baru ini. Harapannya semoga ini menjadi ruang pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Nogosari. PR-nya kita harus menjaga kebersihan. Tadi masih ada yang kurang-kurang kita benahi gitu, biar fasilitasnya komplit, masalahnya bersih, nyaman, aman, ramai, pertumbuhan ekonominya masyarakat semakin bagus dan kesejahteraannya otomatis semakin bagus.
15: Pada pembukaan perdana, Pasar Rakyat Nogosari terlihat masih belum banyak pedagang yang mengisi kios-kios maupun los. Namun, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagperin Boyolali, Purnawan Raharjo, memastikan bahwa meskipun saat pembukaan perdana masih banyak los yang belum terisi, namun menurutnya sudah cukup banyak pedagang yang mendaftar.
16: Jumlah calon pedagangnya ini sementara yang mendaftar sampai pada UPT itu 240. Kalau kiosnya itu memang sudah penuh ya, ada yang mendaftar semua, kiosnya itu 67 unit sudah penuh, tinggal yang los. Tadi 240 sisa dikurangi 67 lah, itu sisanya menempati los. Di los masih longgar, insya Allah nanti pelan-pelan kita coba, kita dorong untuk pedagang ini bisa menempati ini.
15: Demi meramaikan Pasar Rakyat Nogosari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disdagperin nantinya akan bekerja sama dengan paguyuban untuk menyelenggarakan banyak event di lokasi area pasar. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mendengar, penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah dan sosialisasi menjadi sorotan. Selengkapnya akan disampaikan Eka Gunadarma.
17: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu dia kasih tempat dulu. Jadi organik
18: buangnya di sini, non organik di sini, sana gitu.
19: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
18: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, nggak pas. Terus gue yang bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
19: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
20: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dijual atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya.
19: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal.
0: Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Pedalaman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede. Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
21: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Padeleman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah ini melibatkan sekitar 150 personel dari unsur TNI, pemuda umat Hindu, serta masyarakat Desa Klinting dan pengurus pura. Dan Rabil Somagede sekaligus koordinator karya bakti, Kapten Infantri Subakti mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya bakti Korem Wijaya Kusuma di sejumlah tempat ibadah di Banyumas.
22: Ini adalah untuk memperingati HUT RI 81. Korem mengadakan karya bakti di Pura Desa Klinting yang diikuti oleh polisi, kemudian dari TNI, kemudian dari pemuda Muhammadiyah, pemuda desa sini, kemudian dari masyarakat, ya kan, masyarakat desa Klinting, kemudian dari penghiburan purnya.
21: Menurutnya kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pura agar tempat ibadah terlihat lebih bersih, sehat dan nyaman bagi umat maupun pengunjung. Selain karya bakti, Korem Wijaya Kusuma juga menggelar layanan kesehatan gratis Rumah Sakit Tentara Purwokerto. Sementara itu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyumas, Slamet, mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi TNI dengan masyarakat. Ia menilai kebersihan lingkungan tempat ibadah tak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan nilai spiritual umat.
23: TNI ini selalu bersinergi dengan masyarakat, dengan kami tentunya, dan kami bangga karena ini berarti TNI ini tidak hanya sekedar menjaga yang lain, tetapi mengayomi kita dan mengayomi itu harapan kita.
21: Selamat berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin, termasuk dalam menjaga kebersihan serta menciptakan tempat ibadah yang ramah lingkungan dan ramah anak. Damara Sakti melaporkan.
0: Informasi terakhir sore ini pendengar. Sejumlah warga secara personal sudah menyampaikan keluhan ke DPRD Kota Yogyakarta terkait peringkat desil. Komisi D mendesak adanya perluasan jaminan pendidikan dasar hingga desil 6. Dian Parwanto melaporkan.
1: Pemutakhiran data kemiskinan berbasis desil di Kota Yogyakarta menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku tercoret dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial, hingga jaminan pendidikan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan puluhan warga telah menyampaikan aduan secara personal terkait perubahan data desil. Setelah disinkronkan secara manual dengan Dinas Sosial, diketahui sebagian warga mengalami kenaikan peringkat kesejahteraan sehingga tidak masuk sebagai penerima bantuan. Solihul menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia bahkan memperkirakan jumlah warga yang bermasalah bisa mencapai ratusan hingga ribuan jika dibuka posko pengaduan secara resmi. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti mekanisme verifikasi dan validasi data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama karena bantuan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar termasuk pangan dan pendidikan.
2: Yang hari ini kemarin kita dengan bagian hukum BPS ini yang di kota ya tadi kemarin koyoniku Mas Kohana nih. Ya saya agak muring-muring juga ya karena mereka bilang ada mekanismenya untuk verval per 3 bulan itu pemutakhiran data. Cuman pada faktanya berapa yang sudah sampean verval itu yang sudah di ACC itu yang belum bisa terjawab juga Mas. Nah, sedangkan ini kan interval waktunya 3 sasi tuh Mas. Yang butuh emangan orang yang dari 3 sasi Mas.
1: Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta telah menggelar pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial. Salah satu kesepakatannya adalah memperluas cakupan penerimaan jaminan pendidikan daerah atau JPD. Sebelumnya JPD hanya diberikan kepada warga pada desil 1 hingga 5. Kini DPRD mendesak agar warga yang berada di desil 6 juga dapat memperoleh jaminan pendidikan. Solihul mengatakan perluasan tersebut dinilai penting karena kondisi ekonomi warga di desil 6 tidak selalu mencerminkan kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan. Secara fiskal menurutnya Kota Yogyakarta juga dinilai mampu memberikan dukungan tersebut. Saat ini revisi peraturan wali kota sebagai payung hukum perluasan JPD hingga desil 6 tengah difinalisasi oleh Dinas Pendidikan. Selain jaminan pendidikan,
2: singkatnya itu Mas, yang pembantuan jaminan pendidikan daerah itu hanya sampai desil 5. Nah ini kita perluas sampai desil 6. Tinggal nunggu revisi ininya saja, revisi perwalinya saja. Karena faktanya ya itu desil 6 itu oke seraduwe Mas. Cuman wis dilebokno nang desil 6 gitu loh.
1: DPRD juga mendorong perluasan bantuan santunan kematian bagi warga kurang mampu.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Trogowungu, mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Dengan demikian, bersama Prima Absari di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Apps. Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
2: Halo, selamat sore.
1: Silakan untuk laporannya sore hari ini, Mas.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan laporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, saya sampaikan ya, untuk di perkotaan ini terlihat cukup ramai ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Saya sampaikan di pusat kota dulu ya, dari Simalungun-Alun. Untuk kendaraan yang masuk ke arah jalan masjid ya dari arah timur, ini lumayan ramai ya untuk yang tadi sampaikan sepeda motor dan mobil pribadi. Ini ditambah juga yang dari arah barat atau dari arah Sawangan dan Museum BRI ya. Tapi ini masih lancar, masih aman untuk yang terpantau oleh kamera ya, yang masuk arah jalan masjidnya ini masih lancar sekali. Jadi yang mau melewati simpang alun-alun ke arah jalan masjid ini lancar untuk pada sore hari ini. Terus yang ke arah Sawangan, untuk yang ke arah Sawangan ini agak ramai ya, lebih ramai. Yang terpantau sepeda motor, mobil pribadi ini cukup ada antrian ya, cukup panjang, tapi masih aman sebenarnya. Ini yang dari arah timur menuju ke arah Simang Sawangan, kebanyakan yang menuju ke arah Museum BRI ya, untuk kendaraan ini yang dari arah Sawangan, maaf, dari arah Alun-Alun ya, dari Alun-Alun terus ke Simang Sawangan, kebanyakan yang menuju ke arah Simang Museum BRI dibanding yang belok kiri langsung atau arah Tanjung. Apalagi ditambah yang dari arah Tanjung ya, yang menuju ke arah barat ke arah Museum BRI. Jadi yang akan melewati Simang Sawangan dan Simang Museum BRI, terutama yang mau lewat underpass ya, ini agak sedikit kepadatan ya. Tapi bukan padat yang sampai macet, ini bukan. Ini masih lancar sekali, tapi untuk di jembatan emang ya sedikit ramai lah untuk pada sore hari ini, apalagi jam pulang kerja ya. Sore, apalagi hari Jumat. Hari Jumat ini biasa emang ramai untuk sore harinya, apalagi di kota ya. Ini ramai untuk di simpang pusat kota. Jadi alun-alun tadi, Sawangan dan Museum BRI. Terus bergeser ke simpang Karanglewas ya. Karanglewas ini terpantau lancar kendaraan yang terusan tadi ya, dari arah kota sampai ke arah Karanglewas, sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang melintas ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ramai ya, ini masih lancar sekali. Yang dari arah timur dan dari arah barat ini lancar, dan yang dari arah utara dan selatan ya, ini sepeda motor, mobil pribadi juga lancar. Ini lebih sedikit malah untuk yang dari arah selatan dan utara. Dan untuk yang dari arah timur dan barat, ketambahan kendaraan barang ya, udah mulai terlihat kendaraan barang dan bus ya yang melintasi simpang Karanglewas. Jadi pasti lebih ramai untuk sore hari ini yang akan melewati simpang Karanglewas. Terus ada lagi mungkin ke kota lagi ya, jadi simpang Karangjambu. Simpang Karangjambu ini atau simpang Purwonegara ya, ini juga lumayan ada keramaian sepeda motor, mobil pribadi dari Kemat Taki Simpang. Ini lancar sih, ini lancar walaupun ramai, tapi lancar sekali untuk di simpang Karangjambu. Dari arah selatan dan utara ya, ini selatan dan utara ini yang melintas untuk di simpang Karangjambu ini yang lebih ramai. Untuk yang dari arah barat dan dari arah timur, ini ramai tapi lebih lancar, lebih sedikit ya untuk kendaraan yang melewati dari kaki simpang arah barat dan dari arah timur. Itu untuk di simpang Karangjambu. Terus pindah lagi ke simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria ini juga lancar kendaraan sepeda motor, wheel pribadi dari keempat kaki simpang ini sama ramainya. Untuk paling ramai mungkin dari arah timur dan barat ya, untuk di simpang Gorsatria ini juga tidak yang macet atau ada kepadatan atau ada tundaannya, tidak. Untuk di simpang Gorsatria yang dari arah timur dan barat, walaupun itu emang lagi ramai, ini lancar sekali. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara, ini sepeda motor, mobil pribadi juga sama, ramai juga, tapi lancar, lebih sedikit dibanding, volumenya lebih sedikit dibanding yang dari arah timur dan barat untuk di simpang Gorsatria. Terus mungkin Ada lagi di Jalan Gerile ya, Jalan Gerile ini ya saya sampaikan langsung aja ya. Semuanya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ini lancar sekali ya, karena di Jalan Gerile ini jarang banget untuk sampai macet, ini jarang banget. Ini memang banyak untuk kendaraan barang ya, dan bus ini memang banyak. Tapi ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali dari Simpang Pancurawis sampai Simpang Tanjung. Dan paling ramai memang di Simpang Tanjung ya, karena memang udah dekat kota untuk di Simpang Tanjung. Yang lurus ya ke arah Veteran ya, memang di situ untuk kendaraan barang ini cukup banyak biasanya yang melihat di Jalan Veteran ya. Dan yang dari arah selatan dan dari arah utara, yaitu selatan ini dari arah Patik Raja ya. Kalau utara ini yang dari arah Alun-Alun atau dari Simpang Sawangan, ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi. Cukup ramai pada sore hari ini, tapi lancar-lancar banget malah untuk di Simpang Tanjung, walaupun cuacanya juga ini cerah banget ya. Kalau di kamera kelihatannya ini cerah banget untuk simpang-simpang yang terpantau ini, lumayan ramai, tapi ini kebanyakan lancar semua untuk di simpang-simpang di perkotaan Purwokerto. Jadi yang mau melewati tadi di dalam kota, terus yang mau menuju ke arah luar kota yang melewati Simpang Arang Lewas ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore.

Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah bersama dengan Bu Maya. Halo, selamat sore Bu.
2: Halo, selamat sore Bu Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 90%. Selanjutnya, prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 knot, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut, khususnya di Pantai Cilacap, pasang air laut dengan ketinggian 1,6 meter terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,5 meter terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pada esok dini hari. Untuk masyarakat, agar dapat mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan prakiraan cuaca sore hari ini, Bu Inka.
1: Baik, terima kasih Bu Maya untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
2: Ya, selamat sore.

0: Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi resiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
2: Jadi kalau panen karena di musim kering, biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berpengaruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut, gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah begitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas.
1: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar, musim kemarau mengakibatkan pasokan air bersih di Kabupaten Purbalingga terganggu. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Perumdam Tirta Perwira Purbalingga mengakui musim kemarau kali ini mengakibatkan debit sumber air baku yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat menyusut. Meski masih berjalan dan belum ada layanan yang dihentikan, namun aliran air lamban dan berkurang. Sugeng, Direktur Perumdam Tirta Perwira, mengatakan di 12 wilayah yang mendapatkan pelayanan air bersih Perumdam Tirta Perwira sudah terjadi penurunan kapasitas air baku untuk operasional selama beberapa bulan terakhir ini. Pihaknya menyebutkan rata-rata penyusutan sumber air baku diprediksi bisa mencapai 60% jika kemarau berlangsung sampai 6 bulan. Sugeng menuturkan, Perumdam Tirta Perwira menerapkan sistem distribusi bergilir di beberapa wilayah, diantaranya di Kecamatan Rembang yang sudah harus menerapkan sistem gilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah tersebut terbatas, baik saat musim kemarau maupun penghujan.
3: Di 12 wilayah pelayanan yang kami layani, saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang pelayanan kami agak sedikit terganggu, bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya, di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
2: Sugeng menambahkan, pola operasional Perumdam Tirta Perwira sangat bergantung pada kondisi alam, apalagi setelah wilayah Kecamatan Karangreja dilanda banjir bandang. Kapasitas salah satu sumber mata air menyusut drastis dari sebelumnya 13 liter per detik menjadi hanya 4 liter per detik. Sugeng berharap alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dicegah karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana. Sebab kelestarian sumber air baku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku Ancika 1995, karya P.D. Baik. Novel ini menceritakan fase perjalanan hidup Dylan setelah hubungannya dengan Milea berakhir. Tahun 1995 menjadi titik baru ketika Dylan berusaha bangkit dari luka masa lalu dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi menjadi sosok remaja yang penuh euforia maupun kenakalan geng motor Dylan seperti di masa lalu. Sekarang, dia menjadi lebih tenang, dewasa, dan sedang mencari arah hidup yang lebih jelas. Di tengah masa transisi itu, hadir seorang siswi ceria bernama Ancika Mehrunisa Rabu. Gadis kelas 11 di sekolah yang berbeda, yang dikenal cerdas, kritis, dan suka menyuarakan pendapatnya. Ancika bukan tipe perempuan yang mudah terkesan hanya karena kata-kata manis. Ia tegas, apa adanya, dan tidak suka drama. Pertemuan mereka bermula dari hal sederhana, namun perlahan membawa Dylan pada perasaan baru yang tak ia duga. Ancika pada awalnya menganggap Dylan hanyalah senior biasa yang mempunyai masa lalu yang rumit. Namun, semakin mengenalnya, ia melihat bahwa Dylan bukan sekedar mantan Milea yang disebut-sebut banyak orang. Ia adalah pemuda baik, penuh perhatian, dan mampu membuat orang lain merasa tenang tanpa banyak bicara. Di sisi lain, kehadiran Ancika memberi warna yang berbeda. Dalam kehidupan Dylan, membuatnya berani membuka hatinya kembali. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ancika sering merasa insecure karena bayang-bayang Milea yang begitu melekat pada Dylan. Di pihak yang lain, Dylan harus membuktikan bahwa masa lalunya sudah tidak lagi membelenggu. Demikian esensi buku Ancika 1995 karya P.D. Baik dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng sonten, pawarta singkang wigati. Puluhan bocah nom-noman pada melu lomba fashion show Klambi Adat nang acara Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga 2016. Universitas Jenderal Sudirman Unsud karo Ibaraki University Jepang ngeraketake kerja samane kanggo bangun kekuatan warga masyarakat pasca bencana. Jangkeping warta ketok tular kawasakan Tening Inka Mutiara. Puluhan bocah nom-noman pada melu lomba fashion show Klambi Adat nang acarane Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga 2016 nang gor sasana krida perwira Purbalingga tina Kamis wingi. Acara kia tadi papan kanggo bocah-bocah nom pen pada ngerti lan melu nguri-nguri Klambi Adat Banyumasan. Ana 20 peserta sakang instansi lan perorangan sing melu ngramekna lomba kue. Para peserta pada gaya mamerna Klambi Adat Banyumasan sing disempikna karo sentuhan modern, tapi orang ngilangna pakem lan adat asline. Orang mung model gaya lan melaku nang duwur catwalk, peserta diuji kawruhe babagan klambi sing dinggo. Deweke pada didawuhi nerangna makna karo filosofi sekang klambi adat mau, minangka bagian sekang pambijining lomba. Universitas Jenderal Sudirman Unsud karo Ibaraki University Jepang raketaken kerja samane kanggo bangun kekuatan warga masyarakat pasca bencana liwat acara International Community Service Program ICSP 2016. Acara kue dirampungna lewat acara Final Report Presentation nang Auditorium Fakultas Pertanian Unsud dina Rebo wingi. ICSP 2016 kie nggawa tema Recovery from Natural Disaster lan dilakoni nang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga suwene pitung dina sekang tanggal 17 kutul 23 Agustus 2016. Acara mau dikoordinasikna langsung Tening International Relations Office IRO Unsud Profesor Tatsuo Sato Seko Ibaraki University ngomong Desa Serang ora mung dadi nggon kanggo ngabdi tok tapi ya dadi papan sinau bareng kanggo mahasiswa Indonesia karo Jepang anggone bangun masyarakat desa sing luwih tangguh lan pakoh. Program pengabdian marang masyarakat PKM Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap ngelaksanakna monitoring lan evaluasi MONEF internal nang kelompok wanita tani KWT Mugi Kasembadan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dina Kamis wingi. Acara sing dimedani sekang jam 9:30 nang Sekretariat KWT Mugi Kasembadan minangka bagian sekang evaluasi lakon hibah PKM skema pemberdayaan kemitraan masyarakat sing didana Tening DPPM Kemdikti Saintek tahun 2016. Program kie fokus nang penggunaan teknologi greenhouse kanggo ngunggahna kapasitas produksi lan pemasarane buah melon. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri UIN Saizu Purwokerto buka pendaftaran beasiswa KIP Kuliah 2016. Ana sekitar 315 mahasiswa anyar jenjang SCG sing disiapna kanggo nampa beasiswa kue. Pendaftaran kia ditujukna kanggo mahasiswa anyar sing duwe kendala utawa keterbatasan ekonomi. Calon sing nampa ya kutu duwe potensi akademik lan utawa non-akademik sing apik. Pendaftarannya dilakoni kanti cara online daring. Mangsa pendaftarannya ditetapna sekang tanggal 17 Agustus kutul 18 September 2016. Program K khusus kanggo bocah-bocah sing lulus sekang MA, MAK utawa sing sederajat, lulusan tahun kielan uga lulusan tahun 2020 karo 2014 tayeng melu pendaftaran. Warta Kang Pokpogan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan lan Pariwisata utawa Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas liwat bidang kebudayaan nganakna workshop teater nang Gedung Kesenian Suteja Purwokerto. Acara sing dilakoni suwene telung tina wiwit tina Kamis wingi
dadi bagian sekang program residensi kanggo ngunggahna kapasitas para pelaku seni pertunjukan nang Banyumas. Pengatur jalur residensi workshop Irfan utawa sing akrab disapa Iang ngomong, workshop kia ditujukna kanggo pelaku teater sing wis duwe pengalaman lan berproses utawa pentas. Acara kue tadi program terusan kanggo ngunggahna kemampuane peserta anggone ngembangna pertunjukan teater. Cekap sementan warta ketok tular santeniki, kelila.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Sembilan tiga poin. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pesan berantai di WhatsApp ya, isinya mengenai tautan voucher Hari Kemerdekaan dari Indomaret. Dan diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mafindo, Chenbeck Hawks ini mengakses tautan pada pesan tersebut, diketahui mengarah ke halaman mencurigakan dengan domain yang tidak jelas penamaannya, yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor dana, lalu menginstal aplikasi tersebut untuk menarik hadiah. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Chenbeck Hawks selalu menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci Indomaret bagikan voucher kemerdekaan. Hasilnya ditemukan unggahan pada akun Instagram Indomaret yang menyatakan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan bagi-bagi voucher hadiah kemerdekaan. Jadi untuk kesimpulannya ya, faktanya tautan voucher Hari Kemerdekaan ini bukan dibagikan oleh laman resmi Indomaret. Dan unggahan berisi klaim tautan voucher Hari Kemerdekaan dari Indomaret adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan, jalan jalan, terus terus terus, ya terus terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah pak.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara. Aku

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, rutinitas pekerjaan yang padat ya, ini sering membuat tubuh kita jadi lelah, pikiran juga terasa penuh ya. Dan dikarenakan hal ini, jadi kita bisa mengambil waktu sejenak untuk beristirahat, karena ini penting ya dilakukan supaya energi bisa kembali terisi. Ada berbagai cara sederhana untuk melepas penat, mulai dari menikmati alam, melakukan aktivitas fisik ringan, hingga menyediakan waktu untuk kegiatan yang disukai. Salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah menghabiskan waktu di alam ya, termasuk berkunjung ke pantai, jadi menikmati suara ombak, memandang laut, berjalan di tepi pantai, atau berkemah ya, ini juga bisa menjadi cara yang tepat ya untuk kita sejenak menjauh dari rutinitas. Ya, sebuah systematic evidence map yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Research pada 2026, ini meninjau 139 penelitian tentang lingkungan perairan atau blue space dan kaitannya dengan kesehatan mental serta kesejahteraan. Untuk cara berikutnya, kita bisa melakukan aktivitas fisik ringan ya, seperti berjalan santai, bersepeda, atau olahraga sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu selalu melakukan olahraga yang berat, karena bergerak secara rutin ini juga bermanfaat untuk tubuh dan pikiran. Dan kemudian dari WHO ini menyebut aktivitas fisik bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi gejala kecemasan, depresi juga. Selain itu, meluangkan waktu untuk hobi, kegiatan yang menyenangkan ini bisa menjadi

pilihan untuk memberi jeda dari tekanan pekerjaan. Seperti misalnya berkebun, ya, membaca, memasak, mendengarkan musik, atau melakukan kegiatan luar ruangan, bisa membantu kita untuk mengalihkan perhatian sejenak dari rutinitas, ya. Tentunya setiap orang ini kan punya cara berbeda untuk memulihkan energi setelah bekerja. Pantai bisa menjadi salah satu pilihan untuk menikmati suasana alam, ya. Sementara olahraga ringan ini juga bisa menjadi rutinitas Anda, aktivitas Anda juga begitu ya. Untuk menjalani hobi juga bisa dengan cara-cara yang sederhana supaya penat Anda terlepas, ya. Dan yang paling penting adalah jangan menunggu hingga kelelahan semakin menumpuk. Sesekali memberikan waktu untuk diri sendiri bisa menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya melalui lisan, hati, dan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah, pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Taala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi terkait 3 kios di Desa Pakuncen, Kecamatan Kroya yang dipasang spanduk Koperasi Desa Merah Putih KDMP, meski ternyata bangunan tersebut kini dimanfaatkan sebagai sekretariat KDMP desa tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Pakuncen dan Camat Kroya terkait dengan bangunan 3 kios yang berada di depan Balai Desa Pakuncen karena ditempel spanduk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan bangunan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena diduga menjadi bangunan Koperasi Merah Putih di desa tersebut. Meski ukurannya lebih kecil, bangunan tersebut memiliki ciri yang serupa dengan gerai KDMP, yakni cat berwarna putih dengan pintu merah. Lokasinya juga berada di depan kantor Balai Desa. Untuk memastikan status dan penggunaannya, PLT Bupati Cilacap pun meminta Kepala Desa Pakuncen dan Camat Kroya untuk memberikan klarifikasi. Pertemuan yang digelar di kantor Wakil Bupati Cilacap pada Senin kemarin ini dihadiri Kepala DPK UKM, Kepala Dispermades, Camat, dan juga Kepala Desa Pakuncen, Laidi. Dari pertemuan tersebut terungkap, bangunan itu merupakan kios milik Desa Pakuncen yang dibangun pada tahun 2024 menggunakan dana desa sekitar 160 juta rupiah. Awalnya kios tersebut direncanakan untuk mendukung pengembangan BUMDes. Namun kios tersebut akhirnya digunakan untuk persyaratan pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian dijadikan sebagai sekretariat. Sementara itu Desa Pakuncen hingga kini belum memiliki gerai KDMP karena masih terkendala dengan luasan lahan yang belum mencukupi. Untuk itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia mengatakan jika ke depan desa yang belum memiliki gerai tetapi sudah mempunyai sekretariat KDMP diminta untuk tidak menggunakan tulisan pada spanduk yang dapat menimbulkan kesan bahwa bangunan tersebut merupakan gerai koperasi.
3: Dan kios itu dijadikan sekretariat, jadi baru sekretariat. Dan ternyata dari Desa Pakuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan luasan lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang atau ya. Jadi saya tadi sudah menghimbau kepada kepala desa, camat dan mungkin seluruh camat nanti melalui Dispermades. Untuk desa yang belum didirikan gerai tetapi sudah memiliki sekretariat seperti itu, tolong spanduknya jangan ditulis koperasi. Udah gerainya kecil, tutup tulisannya koperasi, terus dicatnya sama dengan gerai KDKMP. Yang ini akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi tulis saja kalau memang itu sekretariat, tulis saja sekretariat koperasi desa Merah Putih. Nah, berarti di desa itu belum ada gerai.
2: Hingga saat ini di Kabupaten Cilacap tercatat ada sebanyak 129 KDMP dari target 284 koperasi. Dari jumlah tersebut, 112 gerai telah selesai dibangun 100%, sedangkan 17 gerai lainnya masih dalam proses. Salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah desa belum mendirikan KDMP adalah karena ketersediaan aset yang belum memenuhi persyaratan sebagai lokasi gerai. Karena itu, Ami menegaskan akan lebih berhati-hati dalam menentukan titik lokasi gerai KDMP yang diusulkan pemerintah desa sebelum diajukan kepada Agrina. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan di kemudian hari, termasuk apabila lokasi yang diusulkan tidak sesuai ketentuan atau berada di kawasan lahan sawah maupun lahan perhutani tanpa izin. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
0: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Ada sebanyak 13 anak bajang atau anak berambut gimbal akan menjalani prosesi ruatan rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Culture Festival DCF 2026 di Kompleks Candi Arjuna Dieng Kabupaten Banjarnegara. Tradisi ruatan rambut gimbal menjadi salah satu warisan budaya khas Dieng yang hingga saat ini terus dijaga masyarakat. Bagi warga Dieng, rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak tertentu tidak bisa dipotong sembarangan. Sebelum pencukuran dilakukan, anak harus terlebih dahulu mengajukan permintaan yang wajib dipenuhi. Tradisi ini menjadi bagian penting DCF 2026 yang mengusung tema Spirit of Harmony. Kira budaya dan juga ruatan anak gimbal pun menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam festival tahunan tersebut. Informasi dari Ketua Pokdarwis Pandawa sekaligus Ketua Pelaksana DCF 2026 Alif Fauzi mengatakan tahun ini 13 anak gimbal dari Banjarnegara, Wonosobo dan sekitarnya akan mengikuti prosesi sakral tersebut. Dan ada berbagai permintaan ya dari anak-anak juga. Setelah permintaan anak dipenuhi, prosesi pencukuran dilakukan sebagai simbol pelepasan rambut gimbal si anak bajang. Beragam permintaan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi ruatan rambut gimbal yang ada di Dieng.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan

6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: cerita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut ya pada hari Rabu kemarin tanggal 26 Agustus 2026. Portal berita Nepal Ratopati melaporkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Jumlah tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Nepal Sasmit Pokharel yang mengatakan ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Ada sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter lainnya digunakan untuk mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok ke wilayah yang terdampak bencana. Banjir terjadi setelah arus air yang sangat deras menerjang sungai Botekosi yang ada di kawasan pegunungan Nepal ya. Dan bencana tersebut dipicu gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Dalam operasi penyelamatan, tentara Nepal juga mengevakuasi 336 orang termasuk 45 wisatawan asing menggunakan helikopter dari zona yang dilanda banjir. Dan otoritas Nepal terus melakukan evakuasi, penyaluran bantuan juga untuk memastikan keselamatan warga, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Purwokerto sore ini.
3: Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan penyakit menular. Identifikasi kasus sejak awal dinilai bisa membantu membatasi penyebaran penyakit sekaligus mempermudah proses penanganannya. Epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Dr. Joko Mulyanto, MSc, PhD, mengatakan deteksi dini memiliki peran penting dalam pengendalian berbagai penyakit, termasuk penyakit infeksi dan penyakit menular. Menurutnya, penyakit menular memiliki mekanisme atau jalur transmisi tertentu. Karena itu, ketika kasus dapat diidentifikasi lebih awal, ya, langkah pengendalian dapat segera dilakukan untuk mencegah penularan yang lebih luas. Ia menjelaskan, penanganan kasus yang ditemukan sejak dini juga bisa mengurangi kebutuhan sumber daya, baik dari sisi tenaga, biaya, ataupun waktu yang diperlukan dalam proses pengendalian penyakit. Joko menegaskan kemampuan mengidentifikasi kasus penyakit infeksi sejak awal ini menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan penyakit menular. Karena semakin cepat suatu kasus ditemukan, semakin besar peluang untuk segera melakukan langkah penanganan dan membatasi potensi penularan. Untuk itu, penguatan sistem deteksi dini perlu didukung berbagai pihak, ya, termasuk masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam menemukan dan melaporkan adanya kasus di lingkungan sekitar.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir. Terima kasih dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga masih menyenangkan ya. Dan juga selamat menyambut weekend untuk besok. Dan nanti akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Trismudera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan. Itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Pelas Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis yang ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi, Pak.
16: Saat ini penanganannya seberapa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Bandar Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
18: Majelis pernah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
17: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
19: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
18: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
20: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
0: Maka ini menjadi kekhasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
20: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
20: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
3: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
3: inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sehat, bahagia, senang, alhamdulillah. Semoga rasa itu selalu Anda rasakan, selalu menyertai hari-hari Anda ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan senang sekali malam hari ini saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya hadir menggantikan Inka Mutiara yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Banyak saja menarik yang siap

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kemerdekaan sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini dalam mimbar Islam kami sampaikan tema tentang merawat dan menjaga kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan kita lalui selama 81 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wahazamal ahzab wahdah. Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat pada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan juga dalam makalah terdapat ungkapan, ni'amul ilahu kathiratun la tanqadhi wa ajaluhunna bikaramatil huriyah. Artinya nikmat dari Allah itu banyak sekali dan tidak terhitung, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai guru, murid, pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Pendengar yang berbahagia, nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara seagama,
saudara sebangsa dan

setanah air, dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tidak lain adalah akhlak karimah. Lalu apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Pendengar yang berbahagia, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrem tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Pendengar yang berbahagia, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir, tapi cinta yang benar-benar mencintai, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Paham-paham Ahlus Sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin, paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
0: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwakarta. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwakarta serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwakarta. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwakarta serta media sosial RRI Pro 1 Purwakarta dan RRI Pro 2 Purwakarta. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwakarta, RRI Pro 1 Purwakarta, dan

Selain ini masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda di Purwokerto malam ini ya. Jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades Serentak 2026 akan digelar pada 10 Desember 2026 di sebanyak 184 desa. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
3: Pemkab Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan sebanyak 184 desa akan digelar pada Kamis 10 Desember 2026. Penentuan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades di Kabupaten Purbalingga tahun ini dijelaskan Bupati Fahmi dipertimbangkan melalui peraturan yang mengharuskan dalam hari kerja dan mempertimbangkan akhir masa jabatan serta mempertimbangkan peringatan hari jadi Kabupaten Purbalingga pada 18 Desember 2026. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menuturkan bahwa Pemkab Purbalingga memberikan dukungan anggaran 7,72 miliar berupa bantuan keuangan khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitasi panitia untuk gelaran Pilkades 2026. Adapun Pilkades ini digelar karena masa jabatan kepala desa di 184 desa tersebut berakhir pada 13 Maret 2027. Pelaksanaan Pilkades dijelaskan Bupati Fahmi menjadi bagian dari Raperda tentang desa yang disusun untuk menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026.
4: Sedangkan untuk pemungutan suara direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis Manis 10 Desember 2026. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2026, selain menyusun peraturan daerah tentang desa, pemerintah daerah juga telah menganggarkan untuk Pilkades dalam APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 7.725.385.000 rupiah berupa bantuan keuangan khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitas Pilkades.
3: Bupati Fahmi menambahkan tahapan Pilkades akan dimulai 6 bulan sebelum akhir masa jabatan kepala desa, yakni pada 14 September 2026 ditandai dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa BPD kepada kepala desa serta pembentukan panitia pemilihan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo Bayu, wah ngelamun naik kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupo.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Wolesae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Ndak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Serup-serup jalan aja.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Pendengar, Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali mencatat prestasi dengan masuk dalam jajaran Top 10 Event Karisma Event Nusantara atau KEN yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Memasuki penyelenggaraan ke-16, DCF ini konsisten memadukan potensi pariwisata dengan pelestarian budaya masyarakat Dieng. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini tidak hanya menawarkan atraksi wisata, tetapi juga menghadirkan tradisi lokal sebagai bagian utama kegiatan. Masuknya DCF 2026 dalam Top 10 KEN menjadi bentuk apresiasi terhadap kolaborasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kelompok sadar wisata Pokdarwis Dieng Pandawa, panitia serta masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan festival. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan atau Event Kementerian Pariwisata RI Titik Lestari memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan DCF 2026. Ia menilai konsistensi DCF selama 16 tahun ini menjadi salah satu kekuatan festival budaya dan pariwisata di kawasan Dieng. Kementerian Pariwisata juga optimis penguatan kurasi program dan tata kelola DCF ini dapat mendukung pencapaian target pariwisata nasional, termasuk target 17,6 juta wisatawan mancanegara dan 1,2 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Selama pelaksanaan festival, Kementerian Pariwisata turut menurunkan tim untuk melakukan survei dampak ekonomi secara terstruktur. Survei tersebut bertujuan mengukur kontribusi DCF terhadap aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar kawasan Dieng.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Nepal ini dilaporkan meningkat menjadi 469 orang. Melansir dari Anadolu, pada hari Jumat ini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga hari Kamis malam, termasuk sejumlah warga negara asing. Sementara di Tibet, lebih dari 550 orang juga belum diketahui keberadaannya. Sekitar 260 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dan banjir serta tanah longsor ini melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada hari Rabu yang lalu. Bencana itu menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botekosi dan Trisuli. Sementara itu arus deras menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai. Rumah-rumah warga turut tersapu banjir, sementara sejumlah jembatan dan jalan hancur akibat bencana tersebut. Sementara infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan parah di berbagai wilayah.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran bintang.

Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

asik banget ya, romantis sekali. I'm not the only one dari Sam Smith. Lagu yang cukup membuat kita merasa romantis ya. Romantis ya, kalau malam-malam memang cocoknya begini ya. Oke, yang pasti masih ada saya, Aryan Setia di Prokerto malam ini. Di sesi ini saya akan hadirkan lagu-lagu manca yang pastinya siap menemani suasana malam Anda.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada dua sesi lagi saya menemani Anda ya. Setelah ini seperti biasa nanti ada kelentengan Arumdalu yang akan hadir menemani Anda, menemani suasana malam Anda, leyeh-leyeh Anda ya. Jadi bisa menjadi teman melepas penat yang mungkin selama seharian sudah sibuk ya dengan aktivitasnya. Nanti kami akan hadirkan kembali kelentengan Arumdalu lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Mandalika. Ingkang dipun pangersani dening Bapak Taryono SPD, kasu dening Bapak Rustamaji, wondene waranggono katindakaken dening Ni Saryatun, Ni Saben, Sony Ragis Emilia. Dalu menika pakemalan karawitan wirabudaya badhe ngaturaken gending-gending mat-matan antawisipun gending logondang ladrang rucak jeruk langgam ali-ali lajeng gending raket minggah ladrang pamudio ngantos tumugi paripurno. Para miyarsa, semoga kita laras sesarengan gending

Para miyarsa, mboten supek kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagyo harjo wilujeng. Kasarasan katentreman so kamardikan mugiyo tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau ungling lansaran pambuka wirabudaya laras pelog patet nem. Ingang minangka purwakaning reroncen gending lenengan ing dalu menika. Dene gending ingkang badhe kabiyarsa sak mangke nuninggih gending lo gondang, minggah ladrang eling-eling, kalajengaken ketawang gondang kasih, laras peluk patet limo. Sumangga para miyarsa, mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu, so sugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, gending lo gondang minggah ladrang. Eling-eling kalajengaken ketawang gondang kasih laras peluk parit limo sampun kasuwuk. Dene ndungkap gending salajengipun nuninggih ladrang rujak jeruk kalajengaken ketawang kinanti sandung nuli lagun mikat manuk laras lindro padet manyuro. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

lengkap reroncen gending ingkang salajengipun meninggih bawa Sekar Dandang Gulo katampen langgam ali-ali Laras Lendro Partsongo. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken kanthi sinambi wungon.

Makaten para miyarsa nembe kita pidhangetaken sesarengan. Menika wau bawa Sekar Dandang kula katampen Langgam Ali-ali Laras Lendro Batet Songo. Dene gending salajengipun ngantos dumugi paripurna nuninggih gending raket minggah ladrang pamudya laras pelog batet barang. Mangke dipunpungkasi mawi lancaran paripurna laras pelog padet barang. Sumangga para miyarsa, saha para kadang sutresna budaya, mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

Masih di Purwokerto malam ini ya. Ada satu sesi lagi yang nanti jelang pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang tentunya harapannya bisa membuat Anda, terutama yang malam hari ini masih terjaga, ada hal yang perlu diurus ya, akhir bulan. Semoga dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa membuat suasana jadi lebih bersemangat lagi. Walaupun ya mau gak mau nanti kita harus tetap berolahraga. Beristirahat ya. Karena ini sudah pukul 23. Jadi saatnya kita merebahkan diri kita. Saatnya kita buat ya merilekkan badan kita. Agar tentu kita mendapatkan tambahan semangat ya. Untuk menghadapi akhir pekan besok. Jadi untuk Anda yang malam hari ini masih ya banyak hal yang harus dikerjakan, tetap semangat ya. Masih ya banyak hal yang harus dikerjakan, tetap semangat ya. Karena itu sudah jadi tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Jadi harus dilaksanakan dengan baik ya.

Sinyal Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih ada saya di kesempatan malam hari ini ya. Ada satu kabar beningar. Hutan dan lahan low ijo di Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terbakar pada Jumat malam ini. Kobaran api terlihat dari permukiman warga di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Karomoncol, Kertanegara, dan juga Rembang. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Purbalingga, Revon Habin Driat, didampingi Sekretaris BBBD Purbalingga, Aris Mulyanto, ketika dikonfirmasi membenarkan terjadinya kebakaran itu. Jadi petugas BBBD Purbalingga, jajaran kepolisian, relawan, sudah bersiaga di dekat lokasi hutan untuk melakukan assessment. Api mulai terlihat di kawasan hutan itu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai sumber api masih belum diketahui. Terkait proses pemadaman api, pihaknya masih melakukan koordinasi jarak hutan yang terbakar jauh dari pemukiman warga. Terkait luas lahan yang terbakar belum bisa diketahui secara pasti. Hingga saat ini menurutnya api masih terlihat jelas membakar lahan dan ranting pohon, dan pihaknya menghimbau warga tidak panik karena penanganan kebakaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Persembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Dan seperti biasa, pendengar, sebelum kami turun dari udara, terlebih dahulu kami hadirkan santapan rohani Islam. Malam hari ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husnaini SAG dengan tema Lunasi Hutang Untuk Hidup Yang Tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari kebutuhan, khususnya kebutuhan materi untuk bertahan hidup. Kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, dan untuk itu kita harus bekerja dan tidak bermalas-malasan. Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai orang yang malas, tidak suka tidak bekerja, dan tidak beramal soleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Az-Zuhdu, ini la'am qatur rajula arahu farikhan, la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sesungguhnya aku marah kepada orang yang menganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Az-Zuhdu. Namun pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, ada kalanya kebutuhan kita melebihi penghasilan yang kita dapatkan dari kerjaan kita. Dalam kondisi seperti ini, hutang bisa menjadi solusi. Islam membolehkan berhutang namun dengan etika dan tata cara tertentu. Saat berhutang, niat dan tekad untuk membayarnya harus ada. Jangan sampai berhutang dengan niat tidak mengembalikannya. Rasulullah sangat tidak menyukai tindakan seperti ini, dan Allah pun akan membalasnya dengan kebinasaan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nasi yuridu adda'aha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapapun yang berhutang dengan niat ingin melunasinya, Allah akan membantunya. Dan siapapun yang berhutang dengan niat ingin merugikan, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, hutang adalah mengambil hak orang lain. Jika kita tidak membayarnya, kita termasuk orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu tidak memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 188. Selain itu, kita harus berkomitmen membayar hutang tepat waktu. Menunda pembayaran hutang adalah bentuk kedzaliman kepada orang yang telah membantu kita. Dalam kitab Mawasu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah dijelaskan, min atharil istidanati wujubul wafa'i alal mustadini inda khululil ajali. Liqalihi ta'ala, wa ada'un ilaihi bi ihsanin wa liqalihi sallallahu alaihi wasallam matlul khaniyi dhulmun. Artinya, efek dari hutang pihutang adalah wajib membayarnya apabila sudah jatuh tempo sesuai dengan firman Allah, memberikannya dengan baik, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penundaan membayar hutang bagi orang yang mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika saatnya kita harus membayar hutang, kita malah menghindar atau marah-marah kepada yang menagih. Itu adalah hak mereka dan kewajiban kita untuk membayarnya. Jika kita lebih galak dari yang menagih hutang, berarti kita sudah tidak punya komitmen untuk membayar hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Berani berhutang berarti harus berani membayarnya. Menghindar dari yang menagih hutang hanya akan membuat hidup kita tidak tenang dan tambah sengsara. Ketidaktenangan hidup akan berdampak besar pada kualitas aktivitas kita. Oleh karena itu, segeralah lunasi hutang dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lunasnya hutang, hidup akan lebih tenang dan kita bisa lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Hidup kita pun akan jauh lebih berkah. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 28 Agustus tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Tentunya nih hari Sabtu sudah tiba ya. Waktunya mengawali pagi dengan hati yang senang ya, pikiran yang tenang juga dan tentunya semangat. Dan di sini saya Nka Mutiara menemani Anda sepanjang Purwakarta pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang sudah terbangun sejak dini hari ya, yang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas atau mungkin baru selesai menunaikan sholat subuh, semoga pagi ini membawa energi yang baik untuk sepanjang hari. Tentunya temani suasana Sabtu pagi Anda bersama kami Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nanti sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan dialog Mutiara Pagi dengan tema kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga lewat kanal YouTube channel kami di RRI Purwokerto dan lewat WhatsApp di 0811254 0911.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: 93.1 Trans 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di Sabtu pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan tentunya penuh dengan keberkahan. Pendengar, kita kembali berjumpa ya dalam dialog Mutiara Pagi. Untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW. Jadi kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW ini berada dalam kegelapan moral ya. Peradaban besar seperti Persia dan Romawi mengalami krisis spiritual yang parah ya. Ada penindasan juga, diskriminasi, kebodohan yang merajalela di berbagai pelosok. Ya, Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung boleh ya ke 0218 1632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 2540 911. Siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat Mbak Inka.
0: Oke. Alhamdulillah. Ini kita akan membahas tema mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW.
1: Insyaallah.
0: Oke, monggo silakan Ustadz untuk memulai tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI dan pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini diberi umur panjang dan kesehatan, paling tidak dengan kondisi yang ada kita masih dimudahkan untuk beribadah, dan insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Kita berdoa apa yang kita lakukan pagi hari ini bagian dari amal soleh untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar dan pemirsa RRI, pagi hari ini tema saya bercerita tentang sejarah, khususnya kondisi masyarakat pra-Islam. Kenapa tema ini saya sampaikan? Agar kita punya gambaran lebih utuh lagi situasi, kondisi, kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT. Dan nanti kita akan ambil hikmah pelajarannya. Kira-kira kalau dalam bahasa sederhananya gini Mbak Inka, ada orang dandan rumah, kan okay. Ditakoni, kenapa sih umahmu dandani? Bodol. Ya kan?
0: Yes,
1: dandani karena bodol begitu. Maka kira-kira itulah yang akan kita dapatkan. Kenapa Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul? Karena masyarakat waktu itu dalam kondisi yang tadi disebutkan Mbak Inka itu bobrok ya, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang seharusnya, yang Allah kehendaki dalam kehidupan manusia. Allah kan pengennya manusia hidup di dunia kan enak, nyaman gitu ya. Kemudian nanti mati juga enak nyaman karena masuk surga gitu. Jangan sampai sudah di dunia sengsara, nanti di akhirat juga sengsara kan, kasihan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul itu kan untuk memberi petunjuk, memberi arahan bagaimana menjalani hidup di dunia dan agar bisa kembali ke tempat yang Allah siapkan yang nyaman namanya surga. Nah, kira-kira itu alasan utamanya, dan barangkali nanti kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Baik, para pendengar rahimakumullah, di masyarakat pra-Islam, jadi tahun berapa ya, tahun 700-an atau 500-an Masehi ya, jadi 500 tahun lebih setelah Nabi Isa wafat gitu ya. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan kenapa Rasulullah dibangkitkan, ya sederhana jawabannya, karena memang Allah mengendaki ada perubahan kehidupan. Dan mari kita dapatkan informasi tentang kondisi masyarakat waktu itu, diantaranya yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Jadi buku ini buku sirah aslinya, buku sirah, buku sejarah, yang ditulis sekitar 1976-an. Gitu. Jadi kalau secara sejarah, di tahun 1976 itu ada lomba penulisan sirah nabawiyah yang dilakukan oleh Robitoh Alam Islami, sebuah lembaga yang ada di Arab Saudi. Nah, pemenangnya ternyata bukunya Abul Hasan Ali An-Nadwi tentang sirah ini. Kenapa? Karena di antaranya itu satu, menceritakan sirah Rasulullah berdasarkan dalil dasar yang sahih. Jadi cerita-cerita yang dhaif, apalagi yang maudhu gitu ya, itu tidak akan masuk ke riwayat yang diceritakan oleh beliau, sehingga bisa kita percaya betul peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ini yang kemudian bagi kita mungkin bisa kita ambil pelajaran, di dalam buku itu tidak hanya menceritakan sejarah kehidupan Rasulullah saja, tapi juga menceritakan situasi dunia pada waktu itu. Nah, tentu saja dasar penulisannya, karena ini buku ilmiah ya, itu ya memang rujukan referensi tulisan manuskrip gitu yang ada, yang menceritakan kondisi waktu itu. Nah, dari dasar referensi manuskrip-manuskrip tulisan-tulisan yang ada, kemudian diceritakan oleh beliau, dijadikan dasar untuk memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana situasi masyarakat waktu itu. Nah, para pendengar rahimakumullah, di masyarakat dunia waktu itu diceritakan oleh beliau bahwa masyarakat dunia itu didominasi oleh beberapa kebudayaan besar. Yang pertama di timur jauh India, kemudian di tengah ada Persia, kemudian di barat itu ada Romawi, kemudian di Arab sendiri. Masyarakat Arab waktu itu juga beliau ceritakan detail beberapa kondisi masyarakat, sehingga Rasulullah SAW kok dibangkitkan di Makkah gitu ya, di situasi Makkah, apa sih latar belakangnya gitu, beliau ceritakan di sana, sehingga gambaran kita lebih menarik. Mungkin kalau boleh pakai pertanyaan rada jauh, kenapa Rasulullah nggak dibangkitkan di Indonesia ya? Sehingga kita lebih belajar kan, karena pakainya bahasa-bahasa kita gitu. Kalau dilahirkan di Arab kayak sekarang itu kan kita harus belajar bahasa Arab untuk mengetahui banyak hal gitu. Nah, ini agak kesulitan bagi kita, tapi kita patut bersyukur karena dengan itu kan belajar kita lebih banyak, mudah-mudahan pahala kita jadi lebih banyak gitu. Jadi jangan gresulo saja, enggak nih nyong urip nang Arab ya, jadi tidak langsung ngerti gitu. Justru kita hidup di sini itu untuk menguji kita, kesungguhan kita, keseriusan kita belajar agama ini meskipun dengan bahasa yang berbeda. Kalau mudah-mudahan menjadi apa ya, arena kalau kita itu bisa saling memahami ketika orang kayak belajar dening orang mudeng ya, begitu misalkan gitu ya. Orang pati yang mudeng bahasa Arab, orang pati yang ngerti bahasa Arab, ya emang bahasa kita bukan bahasa Arab. Saya akui jujur, saya bukan orang dengan kemampuan bahasa Arab yang bagus begitu. Sehingga kalau kemudian saya dalam menyampaikan sesuatu ada kesalahan, kekeliruan, ya saya menjadi sangat senang gitu kalau kemudian dikoreksi, diperbaiki, dan sebagainya. Baik, para pendengar rahimakumullah, mari kita langsung ke ceritanya. Di India lama, India kuno itu diceritakan dalam buku itu. Yang pertama, kita mengenal adanya kasta, kasta masyarakat, di mana ada empat kasta utama di masyarakat India kuno. Ada Brahmana, ada Satria, ada Waisa, ada Sudra. Nah, seseorang ketika lahir itu sudah langsung masuk kasta itu. Jadi kalau bapak saya Brahmana, ya saya langsung Brahmana. Kalau bapak saya Satria. Masalahnya kalau kasta saya Sudra, mau tidak mau saya juga harus berkasta Sudra. Dan tidak hanya itu, ternyata peningkatan kasta itu juga berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Melekat ke sana. Sehingga disebutkan diantaranya, Nanti para pendengar kalau pengen penasaran lebih jauh gitu ya, bisa di browsing di Google. Misalkan salah satunya gitu ya, disebutkan di sini kalau Brahmana itu punya hukum yang sedikit berbeda dengan Sudra. Misalkan kalau kasta Brahmana membunuh orang berkasta Sudra, nggak diperlakukan hukuman kepadanya. Kalau Brahmana membunuh Brahmana baru dihukum, katakanlah dikisos begitu. Tapi kalau membunuh Sudra, enggak, memang itu salah, dianggap dosa gitu. Tapi bahasanya mungkin sederhananya cukup tobat saja gitu ya. Cukup merenung saja begitu, tidak sampai dihukum. Itu kan tidak adil. Karena yang pertama para pendengar rahimakumullah, kita ini kan tidak pernah bisa memilih. Kita lahir di orang tua yang seperti apa, di mana, itu kan bukan pilihan kita. Kalau kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba saya sudah lahir Sudra dan jenis pekerjaan saya sudah ditetapkan, saya nggak mungkin kalau misalkan kasta Sudra itu naik kasta, itu nggak mungkin begitu. Mau tidak mau ya tetap kayak begitu, seketurunan saya begitu. Makanya situasi yang dalam tanda kutip ini sebetulnya tidak adil gitu ya, karena orang jadi tidak bisa berkembang begitu karena terlanjur dikelilingi gitu ya, dibatasi oleh yang namanya kedudukan dia, kasta dia, oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki agar dihapus gitu dengan menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya, di antaranya di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ini yang sering kita dengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabirun. Ya Yuhannas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami ciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, syu'bah, kampung, negeri, itu ya, wa qabaila, kabilah, suku, ras, mungkin warna kulit, dan sebagainya, itu ya. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha mengetahui juga. Cuma khabir mengetahui secara detail, secara rinci. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini populer ya, sering kita dengar ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik adalah orang yang paling takwa. Jadi tidak menjadi masalah orang itu lahir dengan ras, warna kulit, bahasa, apapun, karena itu Allah yang menetapkan seseorang lahir lewat mana. Yang penting dia menjadi orang yang secara perilaku, sikap, tindakan, perbuatan itu baik menurut Allah, yaitu menjadi orang takwa, maka ini menjadi orang yang mulia. Maka kemudian sejarah mengenalkan kepada kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang itu maaf budak, kalau di kasta kira-kira sudra lah begitu ya, warnanya hitam, dan kadang-kadang orang hitam kan di kita suka dibully ya begitu ya. Ternyata beliau menjadi Bilal bin Rabah ya, itu menjadi seseorang yang dihargai, dihormati, ditempatkan di kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu perintah beliau, hendaklah kita taat, patuh kepada pemimpin, meskipun itu pemimpin kita adalah budak hitam, mantan budak tapi jadi pemimpin misalkan, tetap saja kita harus patuh, jangan sampai ada sikap rasial karena warna kulit. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, ini ada guyonan nih Mbak Inka.
0: Gimana Ustaz?
1: Kenapa sih warna kulit kita itu putih? Karena ada yang hitam. Kalau warna kita putih semua, nggak ada orang sombong kan? Yeah. Tapi karena kita itu warnanya lebih putih daripada orang lain, itu kadang-kadang jadi orang sombong kan? Itu merasa lebih baik daripada yang lain gitu. Sehingga jangan sampai ada orang yang fisiknya tertentu menjadikan dia merasa lebih istimewa. Karena Allah ciptakan yang berbeda, alias ujian sajalah. Ada orang tinggi menghina orang yang pendek. Ya karena ada yang pendek, kalau tinggi semua. Atau dia berada di orang yang lebih tinggi, dia kan menjadi pendek. Atau dia berada di tempat orang yang lebih putih, kan dia jadi kelihatan gelap apa kulitnya gitu. Jadi ini sesuatu yang apa ya, bahasa Banyuwangi apa guyon maton ya. Sesuatu yang sederhana tapi sebetulnya memberi pengajaran kepada kita untuk tidak terlalu merasa sombong dengan segala sesuatu yang melekat pada kita. Ada orang punya mobil satu sombong karena tetangganya udah di mobil begitu. Kalau dia punya tetangga yang mobilnya 4, mau sombong bagaimana begitu? Atau dia mobilnya gede, bagus, katakanlah merek tertentu yang gede-gede gitu, yang kadang-kadang orang merasa kalau sudah naik itu kayaknya menjadi orang istimewa gitu. Ya karena dia punya mobil itu, tangganya enggak punya atau mobilnya kecil-kecil. Coba kalau dia ketemu dengan orang yang mobilnya lebih bagus lagi, lebih mahal lagi. Kan enggak perlu ada yang disombongkan gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan gitu ya. Bahwa Allah menciptakan kita beragam itu sebetulnya adalah untuk ujian, untuk saling mengenal, untuk saling berlomba di dalam kebaikan. Itu. Kemudian yang kedua ini, di India kuno itu ada juga ajaran yang namanya Seti. Kalau nggak salah ini saya pernah ceritakan kepada pendengar ya. Apa itu Seti? Seti itu atau Sati, ini juga pendengar bisa browsing ya di internet tentang ajaran Sati itu apa. Kira-kira sederhananya begini. Untuk masyarakat tertentu, misalkan kayak kasta Brahmana, nanti kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia tidak layak lagi hidup. Dianggap sudah tidak pantas lagi hidup. Akhirnya kadang-kadang terjadi kekerasan, pemaksaan orang untuk dibakar bersama suaminya, karena suaminya mati, dibakar kan, diaben gitu, maka dia harus dipaksa kayak begitu. Kalau dia melarikan diri, katakanlah begitu, lepas, gak mau ikut hukuman itu, dia akan terpisah dari keluarganya. Nanti hak waris yang gak ada, hubungan dengan anaknya sendiri juga tidak ada. Sehingga sekarang ini kadang-kadang ya sebagian orang ya dalam beberapa literatur yang saya baca, mereka akhirnya tinggal bersama-sama. Istilahnya mungkin maaf ya agak enggak enak mungkin kayak kampung janda gitu. Jadi isinya janda semua gitu karena tidak mau mati mengikuti suaminya, pengen melanjutkan kehidupan dan sebagainya gitu. Nah kemudian kita mengenal dengan kehadiran Rasulullah SAW dirubah itu, menempatkan ibu itu sampai akhir hayat itu tetap harus dihormati, disayang begitu. Misalkan di dalam surah Luqman, surah 31 ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk wa ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia, maksudnya untuk berlaku baik, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, hamalathu telah hamil, telah mengandung, ummuhu ibunya, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Baiknya belum ya? Nanti akan merasakan betul kalau yang namanya orang hamil itu ngadek, pegel, jagong terus, pegel, miring kanan, pegel, miring kiri, pegel. Masya Allah, makanya beruntung nanti kalau punya suami yang ketika istrinya lagi hamil itu perhatiannya besar sekali karena memang itu yang terjadi gitu. Istri saya 5 kali mengalami situasi kayak gitu ya. Ya. Wahnan ala wahnin gitu. Kemudian dia menyapihnya dalam usia, menyusuinya selama 2 tahun, menyapihnya 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah dan kepada kedua orang tua harus bersyukur. Maksudnya mengakui kebaikan-kebaikan. Saya kan sering sampaikan, syakaro itu kan mengakui ya. Jadi orang bersyukur itu mengakui kebaikan-kebaikan orang tuanya, khususnya ibunya ini. Begitu. Kemudian yang berikutnya, kita juga sering mendengar hadis Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati, siapa sih manusia yang bi husni sahabati, yang saya jadikan sahabat untuk berbuat baik, seseorang yang dekat sekali untuk saya berbuat baik kepadanya, yang diprioritaskan untuk berbuat baik kepadanya. Qala, menjawab Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Qala summa, kemudian siapa lagi? Qala, menjawab Rasulullah, ummuka. Bertanya lagi, summa man, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, baru pertanyaan keempat, qala abuka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini yang populer ya, bagaimana di dalam Islam kemudian perempuan itu ditempatkan, dihormati, diistimewakan gitu ya, sedemikian rupa. Karena memang manusia di dunia ini gak akan utuh kalau gak ada perempuan. Dengan segala keterbatasan, bahkan mungkin kelemahan yang dimilikinya, tapi peran kehidupannya itu sangat besar. Makanya barangkali boleh kalau kemudian kita katakan, kita ini patut berterima kasih kepada Rasulullah SAW, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah sudah mengutus Rasulullah untuk mengubah kehidupan. Sekarang kita bayangkan, kalau itu tidak berubah, kita hidup di negara yang menggunakan sistem kayak begitu, atau di masyarakat yang menggunakan sistem kayak begitu, kita lahir di India kuno. Kayaknya saya ini kastanya kata sudra gitu, karena bapak saya orang biasa saja begitu. Lah udah gak mungkin saya itu jadi pemimpin. Gak mungkin jadi anggota dewan, itu gak ada ceritanya begitu. Tapi karena kita lahir setelah kita mendapatkan pencerahan dari Rasulullah, sehingga negara kita tidak menganut sistem yang kayak begitu, maka kemudian saya punya kesempatan, dan banyak masyarakat yang kemudian punya kesempatan kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya kayak begitu. Nah, oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, ketika kemudian tahun 80-an, ada seorang namanya Michael Hart, dia menulis buku tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Beliau mencantumkan yang pertama kali adalah Muhammad. Yang kedua, Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Karena pengaruh ilmu gravitasi besar sekali terhadap perubahan dunia ini. Kemudian yang ketiga baru Yesus Kristus. Yang keempat kemudian penemu apa si ajaran Konfusiusme, yang di mana di Cina gitu ya, itu banyak gitu. Tahu ajaran Konfusiusme. Nah, ini para pendengar rahimakumullah, kira-kira hal yang bisa saya sampaikan untuk menggambarkan masyarakat waktu itu sebelum kebangkitan dan perubahan yang terjadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan ajarannya menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang ke kita. Monggo, barangkali ada koreksi, pertanyaan, dialog, saya persilahkan.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Dan juga bisa melalui live chat di YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Untuk tema pada pagi hari ini adalah kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW. Begitu ya. Nanti bisa ditanyakan terkait tema yang sudah disediakan begitu. Ada yang bergabung lewat telepon gak Ustadz?
1: Moga-moga.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Mbak Putri.
0: Inka.
2: Mbak Inka ya.
0: Gimana Pak Saka, monggo silakan.
2: Ya. Alhamdulillah mau nanyakan. Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Tadi telah disampaikan bahwa keadaan sebelum Rasulullah diutus.
1: Ya.
2: Bahwa di suatu daerah ada yang mengatakan bahwa kasta.
1: Ya.
2: Kasta yang tinggi, katakanlah Brahmana, boleh membunuh kasta sudra dan tidak ada apa itu hukuman sama sekali. Setelah mendengar itu, saya sekarang melihat fenomena sekarang ini,
1: yeah,
2: seakan-akan kok kasta tersebut ada ya di negara kita, terutama dalam hal masalah atasan lah ya.
1: Yeah.
2: Kita sering mendengar begitu.
1: Hmm.
2: Apakah ini Indonesia juga mengambil dari kasus tersebut ya, Tad ya. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo mau langsung dijawab.
1: Boleh satu saja dulu ya. Ini Pak Saka ya. Ya. Ini saya dengan Mbak Inka, dipanggil Putri juga boleh.
0: Boleh.
1: Inka rasa Putri atau Putri rasa Inka. Guyon ya biar kita enggak anu enggak sepaneng gitu. Baik Pak Saka, jadi memang di ketentuan yang cerita yang saya dapatkan, baik saya browsing lewat internet gitu ya, informasi itu maupun saya baca dari bukunya Abul Hasan Ali An-Nadwi itu, bahwa ketika seorang kasta Brahmana membunuh kasta Sudra, nanti tidak diberlakukan hukum sebagaimana yang seharusnya. Tapi cukup orang itu merenung begitu ya. Kamu bahasa kita tobat sajalah begitu ya. Tidak diberlakukan hukum. Nah kalau sekarang fenomenanya itu mirip, wallahualam bisawab gitu ya. Mungkin memang ada beberapa mungkin yang istilah umumnya kadang-kadang hukum sekarang ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berarti memang ada sebuah persoalan di sana. Dan disitulah pentingnya kita untuk mewarisi semangat, ini yang menurut saya perlu kita miliki sekarang ini ya, mewarisi semangat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah itu, gitu, untuk mengubah itu sehingga seseorang nanti bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu kan amanat undang-undang dasar, gitu ya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, begitu. Yang kemudian kita lihat di dalam sejarah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba menerapkan itu. Suatu kali ini cerita yang sering saya sampaikan ya, karena cerita yang paling pas untuk menggambarkan keadilan Rasulullah SAW. Ada seseorang yang mencuri ketahuan, akhirnya akan diberlakukan hukuman kepadanya. Ketika ada seseorang yang punya relasi, kedekatan dengan Rasulullah SAW, kemudian minta agar tidak diberlakukan hukuman kepadanya. Begitu. Bahasa sekarang ya koneksi lah, orang dalam. Gitu ya. Orang dalam begitu ya. Jangan diberlakukan hukum kepadanya gitu. Yang terjadi kemudian Rasulullah marah. Lalu katakan, wallahi demi Allah, lau syaraka Fatimata. Kalau yang curi itu Fatimah, saya pasti potong tangannya, begitu. Jadi, di mata Rasulullah SAW, karena ini perintah Allah, hukum itu berlaku adil. Dan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan kan, rusaknya, hancurnya umat-umat terdahulu, karena hukum itu bahasa kita sekarang itu tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketika orang yang beliau maksud sebetulnya orang Yahudi ya. Ketika orang berpengaruhnya itu yang melakukan kejahatan, gak dihukum. Tapi kalau rakyat biasa yang melakukan kejahatan, hukumnya itu menjadi berat gitu. Atau ditetapkan hukum kepadanya gitu. Hadis-hadis tentang kayak ini banyak dikaji gitu. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, terlepas dari situasi itu, semangatnya ini yang perlu kita miliki. Ayo kita berusaha berubah. Misalkan yang pertama kali bisa kita mulai dari diri sendiri, gitu ya. Kita harus menerapkan hukum-hukum Allah, aturan Allah itu konsisten untuk diri kita. Karena problem kita kan begini. Kalau ada orang lain yang melanggar, kita pengen hukum itu ditetapkan untuknya. Tapi kalau kita sendiri, jangan begitu. Harus mulai dari diri sendiri dulu, konsisten. Sehingga pada sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika iman itu sudah sangat kuat, tertanam, ada orang yang secara sukarela berani mengakui kesalahan. Datang seorang wanita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Kata Rasulullah, "Enggak lah, kamu main-main doang kali pacaran begitu ya." "Enggak ya Rasulullah, saya sudah betul-betul berzina. Sampai timba masuk ke sumur, sampai timba masuk sumur." Jadi digambarkan situasinya begitu. Dan kemudian beliau dihukum oleh Rasulullah SAW. Betapa hebatnya orang berani mengakui kesalahan dengan resiko kematian. Itu kan karena nanti di ujung pembahasan kita nanti akan saya sampaikan. Kenapa sih kemudian masyarakat itu bisa berubah total itu? Apa sih kira-kira kuncinya Rasulullah SAW itu dalam berdakwah sehingga perubahan-perubahan itu terjadi? Karena begini para pendengar rahimakumullah, di era sebelum kebangkitan Rasulullah SAW, kalau kemudian ditanyakan, emang di sana nggak ada aturan? Ada. Emang di sana nggak ada agama? Ada. Agama Nasrani ada, agama Yahudi ada, di Persia kuno agama Zoroaster, di India kuno ada agama Hindu, begitu. Tapi agama yang ada waktu itu tidak bisa, dalam tanda kutip ya, mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Alias agama itu tidak punya peran, begitu. Meskipun orang beragama itu banyak. Maka kalau ditanyakan, jangan-jangan sekarang sama gitu ya. Wallahualam begitu ya. Tapi nanti kita kaji sampai ke sana. Yeah. Jadi ada agama di apa istilahnya? Ritual agama juga ada, tapi kondisi masyarakatnya itu rusak. Kira-kira begitu gambarannya. Tetap saja rusak. Makanya Allah bangkitkan Rasulullah untuk secara fundamental mengubah masyarakat sehingga terjadi perubahan-perubahan besar sampai ya sebagian sudah kita nikmati sekarang ini. Meskipun belum utuh ya. Masih ada ketidakadilan, masih ada ketidaksempurnaan, yaitu tantangan bagi kita untuk berkontribusi. Nah yang kedua kemudian, selain untuk diri sendiri ya, kita coba, kita ajak gitu ya, lingkungan, orang begitu ya. Kita bahasa umumnya gini, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan batas kemampuan. Mungkin yang bisanya demo ya demo, yang bisanya dengan tanda tangan ya tanda tangan gitu ya. Yang bisanya dengan membuat kebijakan agar keadilan itu akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan ajaran Islam itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi keseharian bisa kita rasakan. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasanya kan begitu. Saya tidak mengutus kecuali karena rahmat, karena Allah sayang kepada manusia, biar tidak terjerumus dalam kehidupan yang sengsara, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita bisa merasakan ya, ketika kita membaca wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin, paham, oh iya ya, kalau gak ada nabi, gak ada rasul, betapa sengsaranya kehidupan manusia. Begitu. Itu Mbak Inga.
0: Ya Ustaz, jadi meskipun tidak, bukan orang yang berpengaruh ya Ustaz ya,
1: tetap harus bisa menegakkan kebaikan dan kita mendorong kebaikan itu terus menerus agar semakin tumbuh, berkembang dan mendominasi.
0: Ya baik Ustaz. Ini ada lagi Ustadz yang masuk ke WA dari Umu Sismanan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau tanya, saya membaca sejarah orang pertama yang hidup di kota Mekah adalah Nabi Ismail. Berarti pada zaman Nabi-Nabi sebelum Ismail belum ada kota Mekah. Dan Nabi-Nabi sebelum Ismail tidak ada yang lahir di kota Mekah. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya, matur nuwun.
1: Saya jawab singkat, betul. Betul ya, memang beliau ditempatkan oleh Allah di Bakkah atau Mekah sekarang itu ya, daerah yang tandus, gak ada orang, gak ada tanaman, gak ada macam-macam begitu ya, pokoknya kering kerontang lah. Makanya yang pernah haji, pernah umroh kan bisa mengamati bukit-bukitnya itu bukit batu begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah kita menjadi umat Islam, umat Islam pun masih ada yang melaksanakan begitu. Contohnya saya pernah dulu di Jakarta jadi ART ini karena saya orang kampung, dia majikan yang kaya, itu duduk pun kita tidak boleh di atas. Itu apakah termasuk masih menganut kasta-kasta tersebut? Apapun makan pun tidak boleh ini. Ibaratnya di meja, di maji, bawah lah. Saya kan bingung, apakah beginikah orang Islam melakukan orang lain, apakah karena miskin dan kaya, atau karena pembantu dan majikan. Tapi saya lihat teman-teman saya ada yang sama begitu. Apakah ini memang begitu atau dia merasa kastanya lebih tinggi atau bagaimana? Mohon penjelasannya, ini Islamnya bagaimana, apakah sudah benar atau belum begitu, padahal dia orang Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mungkin satu lagi enggak Ustaz?
1: Boleh, boleh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Halo Kak Inka.
2: Dengan
3: Delvina di Jakarta.
1: Bu Delvina. Mbak apa Bu ini?
3: Mbak.
1: Mbak
2: Delvina ya, monggo silakan.
1: Masih muda atau pengin tampak muda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Pak Ustaz, mau nanya tentang itu ya, zaman jahiliyah ya.
1: Istilahnya jahiliyah
3: ya. Jahiliyah kan. Kan kalau zaman jahiliyah dulu kan perbudakan gitu lah. Nah terus
1: itu.
3: Zaman sekarang kan banyak loh kayak human trafficking gitu kan, perbudakan juga kan,
1: betul.
3: Perdagangan manusia gitu. Apakah di zaman sekarang tuh udah kembali menyerupai zaman jahiliyah? Karena kan banyak perbudakan, kayak contohnya tuh pekerja PRT ya, yang gak digaji, itu kan persis budak dong, kalau pembantu kan digaji. Terus kerja tuh yang gak tahu waktu kan, lebih dari jam normal gitu loh. Itu kan kategori perbudakan juga. Apakah zaman akhir ini, yang disebut zaman akhir tuh udah menyerupai zaman jahiliyah juga gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya.
2: Ustaz.
1: Baik, terima kasih dari Pak Tuslam. Ya sebetulnya hampir sama ya dengan sampaikan oleh Mbak Delvina ini, bahwa situasi sekarang ini yang dikatakan modern, tetap saja masih ada perilaku-perilaku yang kita sebut saja istilahnya dengan jahiliyah, begitu ya. Tapi di situasi zaman modern. Maka ada seorang penulis buku menulis judul bukunya itu Jahiliyah Modern, Jahiliyah Abad 20. Jadi itu perilaku jahiliyah yang sampai sekarang itu belum hilang 100%. Ya contohnya itu sikap rasialis, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Saya akan gambarkan bagaimana di dalam Islam itu antara seorang asisten, katakanlah istilahnya sekarang ya, dengan seorang pejabat itu berlaku sama gitu. Ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan, dia menggunakan satu kendaraan saja bersama pembantunya, asistennya gitu. Dikatakan ini asistennya, bukan pembantu keluarga, pembantu rumah, bukan budak ya, asistennya katakanlah begitu. Nah, kemudian karena kendaraannya satu, gantian ini. Lah problem muncul ketika menjelang masuk ke daerah yang akan dituju, itu yang dapat giliran itu sang pembantunya ini, gitu, asistennya ini. Lah asistennya kan gak mau, janganlah, gak enak, masa saya yang naik dengan yang di bawah gitu. Kata Umar bin Khattab, tidak gitu ya. Ini yang tadi ya ceritakan, orang harus konsisten tuh dirinya sendiri, enggak, kamu aja yang naik. Loh nanti kalau di sana ya biarin saja nanti urusan nanti, katakanlah begitu ya. Akhirnya betul sih asisten ini yang naik. Begitu masuk ke kota, orang sudah berderet-deret mau nyambut, yang disambut ini yang di atas kendaraan. Kan pejabat ini ya di atas gitu. Kata sang asisten, ini nih pejabatnya itu tuh. Umar itu yang di bawah gitu. Jadi betapa nyamannya Umar itu.

0: berposisi di saat itu, tidak peduli dia itu dihormati atau enggak dihormati orang, bahasanya begitu ya. Yang penting adalah dia menjalankan apa syariat agama ini, memenuhi hak-hak orang itu secara tepat gitu. Jadi kalau memang situasi sekarang itu ada orang-orang yang masih rasialis, yang merasa istimewa dan sebagainya, boleh jadi itu yang disebut dengan sisa-sisa jahiliyah yang belum habis. Dan maaf kalau ini mungkin saya agak gak enak gitu ya, kalau ngomong gitu ya. Maksudnya gini, kadang-kadang di lingkungan agama pun hal itu kan ada. Yang disebut dengan darah biru, anak kiai gitu ya, Gus atau apapun gitu. Kita wajib menghormati mereka. Wajib, karena apa? Mereka adalah anaknya orang berilmu. Dan wajib kita hormati karena bapaknya. Tapi kemudian perlakuan kepada mereka itu ya tidak berlebihan. Menghormati, menghargai gitu. Tapi jangan sampai mengkultuskan gitu ya. Memujanya gitu dan sebagainya. Harus ditempatkan secara proporsional. Karena begini kadang-kadang, satu sisi ya para pendengar rahimakumullah, orang dengan kedudukan atau kemampuan tertentu sering merasa lebih tinggi daripada orang lain. Saya lulusan pondok pesantren, dia sekolah negeri, saya lebih istimewa daripada dia. Kan yang istimewa takwanya bukan hanya lulusannya kan. Kalau kemudian lulusan perguruan negeri tapi kemudian ketakwaannya betul-betul di sisi Allah itu lebih baik, maka di sisi Allah dia lebih baik. Apa itu ukuran takwa? Misalkan nih, tawadu, hormat, menghargai, mencintai, lemah lembut, begitu ya. Jangan sampai kemudian ada orang yang karena tadi mungkin masalah keilmuan, mungkin masalah pendidikan, mungkin masalah kekayaan, kemudian merasa lebih istimewa daripada orang lain. Rasulullah SAW, meskipun Nabi, meskipun Rasul, kalau duduk bersama para sahabat, ya tidak kemudian menjadi apa ya punya kursi yang lebih tinggi begitu. Punya kedudukan yang lebih tinggi. Makanya ada sejarah ulama yang pernah saya baca itu begini. Ada seorang ulama yang menegur muridnya. Kenapa? Karena ketika ngisi pengajian, muridnya itu di bawah pohon, santrine nang jabak panasan gitu. Ditegur sampai pada tingkat seperti itu. Kan luar biasa ya. Padahal kan mungkin ya ben kademen, ben adem, ben ngemben ngisi pengajian tempat tiane isih seger begitu kan logis ya dan boleh ya sebetulnya ya. Tapi itu bagaimana seseorang itu menempatkan diri setara dengan orang lain meskipun dia ilmunya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Nah kalau ini bisa kita perlakukan, sungguh kita akan menjadi masyarakat yang beruntung, yang punya ilmu tidak sombong, yang punya kedudukan, harta tidak sombong, sedangkan orang yang di bawah juga tidak sombong kepada orang berilmu. Lah kaita, begitu kan. Kadang-kadang orang diomongi sama orang pandai, kemudian ngomongi, lah kaita, begitu. Sebetulnya itu, maaf ya, kalimat kesombongan juga begitu. Harus kita hormati, harus kita hargai. Kalau memang dia alim, kita hormati. Kalau dia memang abid, ahli ibadah, kita hormati. Gitu. Kalau dia memang tua, harus kita hormati. Ya meskipun dia makmum, tapi kita muda, dia tua. Kita datang, ya kita hormati dia, begitu. Bukan karena makmumnya, tapi karena ketuaannya di sisi Allah itu patut dihormati, dihargai, dan sebagainya. Saya yakin kalau budaya ini akan tumbuh berkembang, mungkin kehidupan kita jauh lebih baik lagi dalam lingkup mikro di lingkungan kita maupun dalam konteks tadi yang banyak dibahas tentang bernegara yang lebih baik lagi.
1: Oke Ustaz, berarti sebenarnya kita tidak terlepas dari yang namanya sifat sombong begitu ya Ustaz ya?
0: Ya setiap manusia punya apa istilahnya, kecenderungan gitu ya saya katakannya, kecenderungan, punya syahwat lah bahasanya gitu, untuk berlaku sombong, termasuk saya, begitu, punya bibit kayak begitu. Makanya harus betul-betul dikendalikan agar itu tidak tumbuh, berkembang, karena setan kan numpangnya di situ gitu. Setan numpangnya di situ agar ketika saya punya ilmu gitu ya, kemudian saya sombong, saya ini loh penceramah RRI, di mana-mana diposting begitu ya, agar orang memuji saya atau menganggap saya itu orang hebat. Gak penting, saya gak dikenal sebagai penceramah RRI, orang masalah begitu ya. Malah lebih nyaman daripada kemudian dikenal dengan begini begitu. Beberapa ulama kadang-kadang kayak begitu. Ketika dia berada di lingkungan yang tidak dikenal, keulaman dia, dia malah seneng gitu. Bebas ini, maksudnya bukan bebas berbuat maksiat ya. Tapi kemudian dia tidak terbebani dengan tadi ya perasaan-perasaan yang bisa mendorong dia menjadi orang sombong. Jadi malah nyaman saja begitu. Makanya kadang-kadang yang muncul kan ada orang kausan tatoan, begitu baca Al-Quran, dening suaranya apik teman. Begitu ya. Kadang-kadang kita dapatkan situasinya seperti itu.
1: Okay.
0: Baik.
1: Baik, Ustadz. Mungkin yang bisa kita lakukan seperti apa nih Ustadz, supaya benar-benar bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari?
0: Baik, jadi yang pertama tentu kita perlu belajar terus ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW perjuangannya, perjalanan hidupnya gitu. Kemudian yang kedua, kita mencoba konsisten, ini yang paling agak berat ya, termasuk pada diri saya sendiri. Konsisten kalau kita sudah punya ilmu, punya informasi, punya pengetahuan, kita terapkan itu. Saya sudah belajar tentang tawadu, ya kudu tawadu begitu. Jangan kemudian nyos ngerti tawadu, tapi kan gue ngomongi wong kae. Kadang-kadang kita punya ilmu kan untuk ngomongi seseorang gitu ya, kita anggap. Padahal harusnya kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda nafsaka, mulailah diri kamu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus punya tradisi untuk saling mengingatkan dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Agar kebaikan-kebaikan itu semakin dominan, semakin merajalela, semakin tumbuh berkembang, sehingga kehidupan itu akan menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu. Kapan selesainya? Wallahu alam. Yang jelas setiap amalan kita nanti dibalas sendiri-sendiri. Kalau kontribusi kita hanya dengan mengikuti pengajian saja, ya nanti dibalas oleh Allah. Kontribusi kita tambah, misalkan dengan membuat pengajian di lingkungan kita, ditambah oleh Allah. Nanti kalau kontribusi kita sampai mengisi pengajian di lingkungan kita, mudah-mudahan pahalanya jadi berlipat ganda. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini dan juga pencerahannya ya. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran Rasulullah di kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, nanti kita akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Mendengar kebakaran melanda sekitar 2 hektar lahan perhutani di petak 88 Desa Sidaurip, Kawunganten, Cilacap. Kemudian informasi selanjutnya mengenai sejumlah pelaku usaha di Banyumas melonjak dari 90.000 menjadi 230.000 unit. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dalam Warta Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Inka Mut.

0: Kebakaran melanda sekitar 2 hektar lahan perhutani di petak 88 Desa Sidaurip, Kawungantan, Cilacap. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit berkat kerjasama warga, relawan, dan unsur terkait. BPBD mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan perhutani BKPH Kawunganten, tepatnya di petak 88 Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap pada Senin malam. Kebakaran dilaporkan pada sekitar pukul 21:50 dan sempat viral di media sosial. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam setelah api diketahui. Taryo juga memastikan kebakaran tidak sampai merembet ke pemukiman warga karena lokasi lahan yang terbakar berada jauh dari kawasan tempat tinggal masyarakat. Meskipun demikian, asap yang muncul sempat membuat warga di sekitar lokasi khawatir. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD belum memperoleh informasi pasti apakah api berasal dari aktivitas pembakaran sampah, puntung rokok, atau sumber lain.
2: Kejadian itu kan terjadi pada tanggal 24 malam, artinya hari Senin malam. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, ya termasuk warga, kemudian saya dengar juga ada dari paguyuban pedagang yang ada di lahan perhutani itu, kebakaran itu tidak begitu lama akhirnya juga bisa teratasi. Jadi 21:50 kemudian 22:30 juga sudah bisa padam gitu ya, dengan areal lahan kurang lebih seluas 2 hektar yang terbakar. Tapi itu pun tidak berdampak ke pemukiman karena memang lahan yang terbakar juga cukup jauh dari area pemukiman. Sampai saat ini kita belum dapat informasi yang lengkap ya, apa karena ada yang membakar sampah atau mungkin ada yang bikin atau buang puntung rokok sembarangan, kita belum dapat informasi. Cuma pada prinsipnya yang penting bagi kita bahwa kebakaran itu sudah dapat kita atasi.
1: Sementara itu, BPBD Cilacap mencatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus 2026 telah terjadi 7 kasus kebakaran lahan di 4 kecamatan, yakni Cilacap Selatan, Kampung Laut, Wanareja, dan juga Kawunganten. Dari 7 kejadian tersebut, sebagian besar terjadi di lahan milik warga dan 1 kejadian berada di kawasan hutan. Dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 6,24 hektar atau setara 100 ubin. Penyebab kebakaran diduga antara lain berasal dari puntung rokok serta aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi. Untuk itu, Taryo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, seorang warga binaan kasus terorisme melaksanakan ikrar sumpah setia kepada NKRI. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: Perjalanan proses pembinaan, pendampingan, dan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan lapas kelas 2B Brebes kembali menunjukkan hasil nyata. Seorang narapidana terorisme atau NAPITER berinisial TKM menyatakan komitmennya untuk kembali setia kepada NKRI. Setelah membacakan ikrar, TKM memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih sebagai simbol penghormatan kepada negara. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana hikmat mengiringi pembacaan ikrar setia kepada NKRI. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen ikrar setia NKRI yang turut ditandatangani oleh para saksi dari berbagai unsur terkait dan disahkan oleh Kepala Lapas Brebes. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto menyampaikan, pelaksanaan ikrar setia kepada NKRI merupakan salah satu hasil nyata dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan terhadap narapidana kasus terorisme. Menurutnya, lapas tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran, memperkuat nilai kebangsaan, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.
4: Ikrar setia ini merupakan sebuah langkah penting dan hasil nyata dari proses pembinaan yang telah dijalani. Perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang, pendekatan yang tepat, serta dukungan dan kolaborasi serta sinergi dari seluruh pihak.
3: Kalapas menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan ikrar setia NKRI tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi berbagai pihak, sinergi antara pemasyarakatan, BNPT, Densus 88, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Di tengah pesatnya gempuran teknologi dan media sosial, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman hidup generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Dina Darussatun.
5: Nilai-nilai Pancasila dinilai masih relevan untuk diterapkan generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Pancasila tidak hanya dipahami melalui hafalan maupun upacara, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Titut Edi Purwanto mengatakan, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman generasi muda dalam menjalani kehidupan.
6: Mestinya Pancasila ini memang menjadi bagian daripada ilmu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur tentang karakter anak bangsa. Anak-anak muda, anak cucu saya tetap harus hidup di dalam sebuah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila.
5: Menurutnya, perkembangan media sosial perlu dimanfaatkan untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal tersebut penting agar generasi muda tidak melupakan asal-usul dan budaya yang dimiliki. Ia menambahkan, keberagaman di setiap daerah merupakan bagian dari kekayaan yang harus dihargai. Generasi muda perlu menghindari sikap saling mengunggulkan daerah maupun kelompoknya, serta membangun kehidupan yang damai melalui sikap saling menghormati. Titut menilai, penerapan Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menyapa orang lain dengan santun, tidak sombong, menghargai orang lain, serta menyampaikan teguran dengan kelembutan. Menurutnya, sikap tersebut menjadi bentuk nyata bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan diterapkan dalam kehidupan generasi muda. Dina Dorzaton melaporkan.

0: Sektor UMKM Banyumas berkembang pesat dalam setahun. Jumlah pelaku usaha melonjak dari 90.000 menjadi 230.000 unit. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230.000 pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya, bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
2: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90.000 lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230.000 unit UMKM. Dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
1: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pimpinan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rohmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
3: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, memperbaiki pengelolaan usaha, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
1: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, MAN Purbalingga membuka peluang bagi siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga luar negeri melalui kerjasama dengan FMIPA UGM. Salah satunya program beasiswa penuh dan double degree ke Taiwan, namun hingga kini belum ada siswa yang memanfaatkan peluang tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Baru-baru ini, Madrasah Aliyah Negeri MAN Purbalingga melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Gadjah Mada UGM pada bidang penguatan kemitraan pendidikan. Awal Tri Riyadi Wakahumas MAN Purbalingga mengatakan MOU ini merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Menurutnya, penandatanganan MOU menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi antara MAN dan FMIPA UGM untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan khususnya dalam pengembangan kompetensi guru, penguatan pembelajaran berbasis sains dan teknologi, serta pembukaan peluang kerjasama di bidang penelitian pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan peserta didik. Awal menjelaskan, MAN Purbalingga membuka peluang emas bagi para siswanya untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi hingga ke luar negeri melalui kerjasama strategis dengan FMIPA Universitas Gadjah Mada ini. Karena melalui kolaborasi ini, siswa MAN Purbalingga berkesempatan mengikuti program beasiswa kuliah penuh di Taiwan karena FMIPA UGM ditunjuk untuk menyeleksi calon mahasiswa yang berminat. Selain itu, sebelum kerjasama ini, MAN Purbalingga juga sudah bekerjasama dengan program beasiswa internasional undergraduate program IUP Biologi. Program double degree ini memungkinkan mahasiswa menempuh perkuliahan selama 2 tahun di UGM dan 2 tahun di Taiwan sehingga lulusan akan memperoleh 2 ijazah sekaligus. Namun pihak madrasah menyayangkan belum adanya siswa upaya memanfaatkan peluang ini sejak nota kesepahaman disepakati. Man Purbalingga berharap kedepannya para siswa dapat lebih aktif mengambil kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional.
5: Terbaru ini untuk FMIPA ini sebenarnya itu ada program beasiswa kuliah di Taiwan. GM itu sebagai salah satu universitas yang ditunjuk menyeleksi anak-anak yang memang berniat. Itu sebenarnya beasiswa full. Cuma memang karena di GM-nya nanti kan ada pembinaan dan yang lain, ya nanti ada biayanya justru nanti di UGM-nya untuk persiapan menuju ke Taiwan. Biologi dulu itu namanya IUP, International Undergraduate Program, itu program double degree. 2 tahun kuliah di UGM, nah setelah itu nanti 2 tahun kuliah di Taiwan. Jadi nanti ada punya 2 ijazah. Kebetulan kalau untuk yang IUP ini belum ya, karena memang kadang anak-anak apalagi ya di kota-kota seperti Purbalingga masih mikir ya kalau untuk sekolah sampai di Taiwan gitu. Tapi itu dampaknya sangat positif untuk Man, karena alhamdulillah untuk tahun ini saja kita ada 6 alumni kita yang diterima di UGM.
4: Awal menambahkan, melalui terjalinnya kerjasama ini, Man Purbalingga optimis dapat terus menghadirkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mencetak generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Banyumas. Kondisi lingkungan dan keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk menjadi hal yang perlu diwaspadai. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
6: Penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat menjadi faktor yang turut mempengaruhi potensi penularan penyakit. Katimker Penyakit Menular Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan kasus penyakit menular di Banyumas cukup beragam. Selain kondisi lingkungan, kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Menurutnya lingkungan yang kurang terjaga dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti nyamuk.
7: Saat ini alhamdulillah ya, walaupun kemarin di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air ya, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah yang itu kan berpotensi untuk menjadi perlindungan nyamuk.
6: Arif menjelaskan memasuki musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi munculnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Genangan air yang tersisa maupun air yang ditampung di sekitar rumah dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Ia juga menjelaskan, jika ditemukan penyakit menular di satu wilayah, Dinas Kesehatan akan melakukan tindak lanjut melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Arif mengatakan penyakit yang berpotensi menimbulkan penularan akan segera ditindaklanjuti untuk mencegah penyebaran lebih luas di masyarakat. Karena itu ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, usia, maupun status sosial. Ketika satu kasus muncul dan tidak segera ditangani, penularan dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan penyakit menular di Kabupaten Banyumas tidak boleh hanya dilakukan ketika kasus sudah meningkat. Berikut Robin Abdul Rahman dalam komentar pagi ini.
8: Selamat pagi. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, usia maupun status sosial. Ketika satu kasus muncul dan tidak segera ditangani, penularan dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mencegah penyakit menular di Kabupaten Banyumas tidak boleh hanya dilakukan ketika kasus sudah meningkat atau bahkan sudah menjadi pandemi. Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis hingga masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama, bukan semata-mata tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Banyumas merupakan daerah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Aktivitas pendidikan, perdagangan, pariwisata, perjalanan antar daerah, serta kepadatan pemukiman membuat potensi penyebaran penyakit menular tetap harus diwaspadai. Kondisi tersebut menuntut sistem kewaspadaan kesehatan yang bekerja di tingkat desa dan kelurahan. Penguatan surveillance menjadi salah satu kunci. Setiap indikasi peningkatan kasus harus segera terdeteksi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. Jangan sampai pemerintah harus bergerak setelah penyakit menyebar luas. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten. Perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, memastikan sanitasi yang baik, menggunakan masker ketika sedang sakit, menjaga etika batuk dan bersin, serta mengikuti program imunisasi merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar. Pencegahan juga membutuhkan keterlibatan sekolah, pesantren, tempat kerja, pasar, terminal, dan berbagai ruang publik. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga perlu memastikan akses pelayanan kesehatan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Deteksi dini dan jangkauan yang cepat bukan hanya menyelamatkan pasien, tetapi juga memutus mata rantai penularan. Yang tidak kalah penting adalah melawan stigma. Orang yang terjangkit penyakit menular membutuhkan pertolongan dan pendampingan, bukan pengucilan. Stigma justru dapat membuat seseorang takut memeriksakan diri, sehingga memperbesar risiko penularan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pemerintah desa, kader kesehatan, sekolah, serta organisasi masyarakat. Data kasus harus menjadi dasar pengambilan kebijakan sehingga program pencegahan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan dalam menghadapi penyakit menular, mencegah bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Majnun, karya Anton Kurnia, adalah sebuah novel yang menggali tema cinta, kegilaan, dan pencarian makna hidup. Esensi utama dari novel ini terletak pada eksplorasi cinta yang obsesif dan bagaimana cinta tersebut dapat mengarahkan seseorang pada kegilaan. Buku Majnun, karya Anton Kurnia, adalah kumpulan cerita yang kaya akan nuansa simbolis dan spiritual. Esensi dari buku ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin utama. Cinta dan kegilaan. Judul Majnun merujuk pada karakter legendaris dalam cerita cinta klasik Timur Tengah, yaitu Qais Ibnu Al-Mulawah, yang dikenal sebagai Majnun karena cintanya yang begitu mendalam kepada Layla. Dalam buku ini, tema cinta yang obsesif dan mengarah pada kegilaan menjadi benang merah yang menghubungkan cerita-cerita di dalamnya. Cinta dalam konteks ini tidak hanya dilihat sebagai emosi, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif yang dapat mengubah atau menghancurkan seseorang. Kritik sosial dan refleksi kehidupan. Anton Kurnia menggunakan kisah Majnun untuk menyampaikan kritik sosial terhadap kehidupan modern. Cerita-ceritanya mengeksplorasi berbagai bentuk kegilaan dalam masyarakat, baik yang terjadi karena cinta, ketidakadilan, maupun ketidakpuasan dengan kondisi hidup. Melalui karakter dan situasi yang penuh simbolisme, buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat dan individu seringkali terjebak dalam berbagai bentuk kegilaan, spiritualitas, dan pencarian makna. Buku ini juga mengandung elemen spiritual yang kuat. Kisah-kisah di dalamnya mencerminkan pencarian makna hidup dan kebenaran yang lebih tinggi, seringkali melalui jalan penderitaan atau pengorbanan. Majnun, sebagai simbol pencarian ini, mencerminkan perjalanan spiritual seorang individu yang rela kehilangan segalanya demi mencapai pencerahan atau memahami hakikat cinta sejati. Eksperimen naratif. Anton Kurnia tidak hanya menceritakan kisah cinta klasik, tetapi juga mengadaptasinya ke dalam konteks yang lebih modern dan global. Buku ini memadukan berbagai gaya bercerita dan teknik naratif yang membuatnya unik dan menarik, memberikan pembaca pengalaman yang berlapis dan menantang. Penulis menggunakan metafora dan alusi untuk memperkaya narasi yang memungkinkan berbagai interpretasi dan pemahaman yang lebih dalam. Pesan humanis. Di balik semua simbolisme dan narasi kompleks, Majnun membawa pesan humanis yang cukup mendalam. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang cinta, kegilaan, dan kemanusiaan serta bagaimana kita memahami dan menghadapi penderitaan dalam hidup. Secara keseluruhan, Majnun adalah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, mengajak pembaca untuk merenungkan makna cinta, kegilaan, dan pencarian spiritual dalam kehidupan modern. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Selaras, Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
3: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selamat pagi. Matahari sudah terlihat ya. Yang pagi hari ini mungkin sudah melakukan aktivitas seperti olahraga, itu alhamdulillah sekali. Karena udaranya masih segar ya, jadi tentunya pas untuk berolahraga. Pelan-pelan saja ya, mungkin jalan kaki ringan, ya bersepeda begitu ya. Dan terlihat ini di depan RRI Purwokerto sudah ada yang akan bersiap-siap untuk ponfit. Atau Anda sudah ada yang menuju ke sini nih ya. Boleh ya, nanti sekalian bertemu dengan saya di pagi hari ini. Nah, pendengar, ada satu informasi untuk Anda ya. Jadi Bisik Serayu Festival 2026 ini digelar ya pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 untuk ketiga kalinya. Berpusat di tepi Sungai Serayu, tepatnya di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sungai Serayu ini tidak lagi sekedar menjadi aliran air di Banyumas, melainkan panggung untuk ikrar ekologi dan penyatuan seni budaya lintas benua. Inisiasinya dari Rianto ya, Rianto Dance Studio begitu. Disampaikan juga ya, untuk festival tahun ini membawa misi besar yang disebut sebagai agresi budaya. Sebuah gerakan kesenian yang masif, lantang, dan suportif untuk merebut kembali kesadaran manusia atas kelestarian alam. Lebih lanjut ya, Rianto ini mengatakan, daya tarik dan highlight paling memikat pada festival tahun ini terletak pada rangkaian prosesi Manten Getek ya. Dan ini adalah pertunjukan berbasis air, bukan sekedar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumas yang memvisualisasikan pernikahan suci antara manusia dengan Sungai Serayu. Tentunya banyak mendapat dukungan penuh begitu ya. Dan Bisik Serayu Festival 2026 ini juga memadukan masyarakat akar tradisi desa, warga urban, hingga seniman metropolitan dan internasional. Jadi selama 2 hari penyelenggaraan, panggung festival diramaikan oleh pertunjukan dari penampil lokal, nasional hingga mancanegara ya. Ada dari Prancis, Jepang, ya Singapura juga ada. Dan kolaborasi fashion show Diajeng Teguh Genggo bersama dengan Serat Jiwa ya. Penyelenggaraan ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai agenda tahunan semata, melainkan menjadi pemantik kesadaran dari masyarakat untuk memelihara ekosistem budaya dan alam Sungai Serayu demi keberlanjutan peradaban di masa depan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIfest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIfest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Kerto pagi ini. Info lalu lintas.
2: Pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan dan sudah terhubung bersama dengan Mas Gilang. Halo, selamat pagi Mas Gilang.
3: Selamat pagi Mbak Inga.
2: Baik, silakan untuk laporan informasi arus lalu lintas pagi hari ini, Mas.
3: Ya, terima kasih. Waktu untuk kami di sini kami akan melaporkan ya mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan langsung laporannya kami pantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi ini ya, di awal weekend ini, yang pertama untuk cuaca ya di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya kami pantau sesuai dengan apa yang kami pantau di CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, cuacanya cukup cerah ya di awal weekend ini, yang seperti dirasakan juga mungkin ya oleh pendengar Pro 1 dan juga Mbak Inka di studio. Dan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini kami pantau untuk hampir di keseluruhan persimpangan cukup normal ya, masih tidak terlalu ramai. Kalau di weekdays jam sibuk pagi di jam-jam seperti ini biasanya cukup ramai, namun untuk pagi ini kami pantau masih cukup normal, bahkan cenderung ada beberapa persimpangan yang masih sepi ya, seperti kami pantau ini di simpang Museum BRI pada pagi hari ini. Cukup normal, kendaraan dari arah utara kemudian barat maupun timur tidak terlalu banyak yang melintas, dan area persimpangan juga tidak banyak terjadi penumpukan kendaraan. Cukup normal untuk arus lalu lintasnya. Kemudian sama halnya di simpang Sawangan, biasanya kalau di jam sibuk pagi dari arah Tanjung atau dari arah selatan sudah cukup banyak kendaraan yang melintas, namun untuk pagi hari ini tidak terlalu banyak. Kepanjangan antrian juga tidak terlalu panjang.

0: di kaki simpang barat dan timur ya juga sama. Di simpang Sawangan juga cukup normal, sementara di pusat perkotaan Purwokerto di simpang alun-alun juga kami pantau pada pagi hari ini juga masih cukup normal untuk arus lalu lintasnya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas baik di ruas jalan Jenderal Sudirman di sisi barat dan timur maupun untuk yang menuju ke arah utara di ruas jalan masih juga masih cukup normal kami pantau. Kemudian kami pantau juga ini di beberapa persimpangan ya, di ruas jalan Gerilya, di simpang Patriot, dari keempat kaki simpang panjang antrian kendaraan cukup tidak terlalu panjang, kemudian kendaraan yang melintas juga masih normal ya, belum terlalu banyak, dan kondisi persimpangannya juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Begitu pula di bundaran Andang Pangrenan, tidak banyak ya kami pantau terjadi penumpukan kendaraan untuk giliran kendaraan melintas di simpang atau di bundaran Andang Pangrenan, baik dari arah utara Jalan Es Parman, arah barat dan timur ruas jalan Gerilya, maupun dari arah selatan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, sehingga untuk arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan juga masih cukup lancar. Dan terakhir kami pantau juga ini di simpang 4 Gor Satria, di keempat kaki simpang juga arus lalu lintas masih cukup normal, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan dan juga penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan cukup jarang terjadi, sehingga untuk arus lalu lintas juga masih cukup normal. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan mungkin untuk pendengar Persatu dan seluruh pengguna jalan ya yang ingin juga mengupdate untuk arus lalu lintas, bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV, dan di situ bisa dipilih titik-titik mana yang ingin dipantau, dan mungkin untuk memantau cuaca maupun memantau arus lalu lintas untuk persiapan perjalanan sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama Mbak, selamat pagi.
2: Sekian info lalu lintas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa.